0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutlah yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
3: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
4: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
3: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
5: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
3: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi, kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
2: kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
6: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
6: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Sertu Siatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
7: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apa dibagi dengan angin? Lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
6: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
9: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
8: Sementara panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
10: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
8: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI, karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
11: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
12: Isunya apa lagi Mas Yudi?
11: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
8: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
13: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
14: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari politik uang dan berita bohong, karena kalau ngelihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
0: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
15: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen K. Tamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI. Halo informasi dan inspirasi. Satu RRI Ternate.
0: Anda masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate Pagi. Ini di Ternate Pagi sudah pukul 9.33 menit waktu Indonesia Timur. Setelah tadi kita sudah ikuti warta sentral Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, Halo RRI kembali untuk Anda ya. Sekali lagi di lembaran G12 di awal pekan hari ini di bulan Oktober 2026. Saya Roni akan bersama Anda di Halo RRI ya. Yang pasti kita tahu bahwa menjadi saluran komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat berinteraksi langsung dengan pemerintah dan pihak terkait untuk mendapatkan bagaimana solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Jadi dengan membuka ruang bagi pemerintah untuk memberikan bagaimana juga penjelasan dan pertanggungjawaban atas kebijakan dan program yang telah dilaksanakan, itu salah satunya juga ya. Jadi Halo RRI itu wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, terus juga keluhan ataupun pertanyaan terkait dengan berbagai layanan publik. Jadi program ini yang harus kita bahas di beberapa tiga kali seminggu ya. Jadi di hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Nah, jadi ini salah satunya memperkuat partisipasi masyarakat lah dalam mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam proses pembangunan dan pengawasan pemerintah. Jadi Halo RRI ini salah ini ya, aspirasi, keluhan, dan pertanyaan terkait dengan berbagai keluhan dari masyarakat kita tampung di sini. Silakan di line telepon mulai dari sekarang saya buka di 0921312551. Juga 0821203751.

Kan kayak kita juga kan, alhamdulillah kalau hujan sudah mulai turun di tempat Anda begitu ya. Tapi kita lihat kabut masih juga menyelimuti wilayah daerah kita di Kota Ternate sendiri ya, sampai dengan saat ini. Waduh, ini selatan utara di tengah Kota Ternate, kabut asap akibat kebakaran hutan yang masih melandai wilayah kita. Kita tidak lihat kok, tidak terang di atas ya, tidak kelihatan awannya pagi ini ya, karena diliputi dengan kabut asap ya. Baik, keluhan-keluhan Anda silakan Anda bisa layangkan di line telepon 0921312521, juga 0821003751. Di Halo RRI hari ini di hari Senin, Anda bisa bersama kami dan mendengarkan melalui FM di 101,8, terus juga MW di 891 kHz, ataupun yang Anda lagi dengar melalui aplikasi RR Digital, begitu juga lewat streaming di www.rri.co.id. Saya ucapkan selamat pagi untuk Anda. Selamat berhari Senin saja hari ini ya. Anda di Maba, Halmahera Timur juga saya mau jumpai, selamat pagi. Selamat melakukan berbagai kegiatan hari ini di sana ya. Terus di Morotai dan sekitarnya juga selamat pagi, saya ucapkan selamat bergabung juga untuk kami pagi ini. Nah, hari ini juga hari ulang tahun Provinsi Maluku Utara ya, yang ke-27. Nanti saya akan bisa menghubungi rekan-rekan di sana, bisa melaporkan bagaimana kegiatan yang berlangsung. Ini seperti ada upacara ya, memperingati HUT Provinsi yang ke-27 di sana. Saya mengingatkan sedikit untuk Anda, mungkin di tempat Anda juga terkait dengan kabut asap yang menyelimuti di daerah kita. Ini mengantisipasi lah ya, biar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama terjadi. Salah satunya kesehatan yang harus kita jaga. Jadi kalau Anda merasa sesak begitu, nah Anda keluar gunakanlah masker ya. Warga yang harus beraktivitas di luar ruangan dihimbau menggunakan masker yang mungkin sesuai untuk mengurangi paparan partikel asap begitu ya. Ada juga kalau memang Anda yang menderita, mungkin ada penyakit asma dan lain-lainnya, menderita gangguan pernapasan lah begitu ya, kurangi kegiatan di luar rumah, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, terus juga lansia, serta penderita gangguan pernapasan ISPA. Itu dia ya. Masyarakat juga diminta untuk tidak membuka lahan sekali lagi ataupun kebun dengan cara membakar guna mencegah api yang mungkin sekarang semakin meluas saja ya. Di Maluku Utara di beberapa tempat masih saja kebakaran terjadi. Nah, ini dia yang harus kita waspadai bersama. Apakah di tempat Anda juga sama, masih ada api yang mungkin sampai sekarang belum dipadamkan karena pengaruh dari lahan yang terbakar begitu? Silakan Anda bisa berinteraksi ke kami ya, biar kita tampung juga permasalahan Anda. Nanti kita bahas, kita lihat apakah pembahasannya, nanti kita hubungi pihak-pihak terkait begitu ya. Kita cari solusi yang terbaik lah. Silakan di line telepon, mulai saya tunggu. Seperti yang terjadi di ini ya, di ibu kota provinsi ada keluhan terkait dengan sampah di sana. Ini dia nih. Nah, katanya ini ya, minim tempat sampah. Ini diminta masyarakat, pemerintah di sana untuk menyiapkan ya namanya tempat sampah. Jadi pengelolaan sampah di Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba di sana ya. Banyak yang mengeluhkan katanya tidak ada tempat sampah yang disiapkan. Jadi banyak sampah-sampah yang berserakan. Waduh, ini gimana nih? Hari ini kan ulang tahunnya di sana ya. Sudah beberapa hari kegiatan yang sudah dilaksanakan, salah satu hiburan malam. Itu dia, mudah-mudahan semuanya bisa diatasi lah dengan baik begitu ya. Oke, kita masih tunggu Anda punya keluhan, silakan Anda bisa berbagi bersama kami. Ini kemarin-kemarin banyak keluhan terkait dengan sampah. Terus juga ada gimana, kita mungkin tunggu ada yang namanya susah terima air bersih nih. Kemarin ada keluhan begitu juga katanya ya. Tapi Kota Ternate aman sepertinya. Kalau tidak ada yang telepon sepertinya aman-aman saja ya. Jadi mudah-mudahan ya semuanya baik lah, kita berharap begitu ya. Bagaimana posisi di seputaran pasar yang ada di Pasar Hygienis, terus Pasar Barito, siapa ya? Pasar Kota Baru, Pasar Dufa-Dufa semuanya ya. Jadi kita lihat bahwa parkir juga semakin dijaga di sana ya. Tempat parkir yang disediakan, dilarang parkir juga seperti sudah tertata dengan baik dan selalu
ada pengawasan, diawasi terus lah ya, setiap kalau kita lewat lah pasti ada yang jaga nih. Jadi mudah-mudahan sesuai

dengan aturan yang sudah diperlakukan begitu. Tertib juga berlalu lintas juga ditanamkan sebagai Anda pengendara begitu ya. Semuanya baiklah. Kita berharap Kota Ternate terkendali dengan baik semuanya. Nah, silakan kalau ada di line telepon kita tunggu 0921312551 juga 0821203715180. Nah, kalau kemarin-kemarin kan terkait dengan sampah banyak keluhan juga ya. Katanya ada sampah yang juga masih dibuang sembarangan, terus tidak pada tempatnya begitu. Nah, kalau tidak ada telepon sepertinya sudah terkendali nih ya. Baik, kalau sambil menunggu nanti ada beberapa informasi terkait dengan keluhan warga kita bagi untuk Anda, tapi saya break dulu sambil kita dengarkan lagu yang akan saya putarkan. Bagi Anda yang masih di sini di program Masa 1 RRI Ternate.

0: Radio Republik Indonesia masih bersama Anda dan tentu saja selalu di hati untuk selamanya ya. Kita masih di Halo RRI di hari Senin hari ini. Kita masih tunggu lagi untuk Anda yang punya keluhan yang perlu Anda sampaikan, boleh. Saya masih buka menjelang di pukul 10 sebentar. Nah, kemarin ada yang terkait dengan apa ya, harga rica nona yang katanya kemarin naik, tapi sekarang udah stabil kembali sepertinya ya. Kita berharap begitu. Kebutuhan pokok, harga kebutuhan pokok di Maluku Utara sesuai yang mungkin dari kemarin kita informasikan ke Anda, ini sepertinya hari ini mulai stabil lagi ya. Seperti harga rica nona di pasar kota Ternate Maluku Utara ini berada di kisaran Rp160.000 hingga ada Rp180.000 per kilogram. Nah, pada dua hari kemarin di hari Sabtu harga sempat menyentuh mencapai 200 loh ya. Uduh, Rp200.000 per kilogram ini pada pagi hingga sore dan malam, sebelum kembali stabil pada siang hari begitu ya. Berdasarkan pantauan tim Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindah Provinsi Maluku Utara, bahwa sejumlah awak media, harga rica nona bervariasi sesuai dengan ketersediaan stok dan waktu transaksinya. Itu dia ya. Jadi disebutkan bahwa rica nona pada siang hari di kisaran Rp180.000 per kilogram. Sementara itu pedagang lain menjual komoditas tersebut dengan harga Rp160. Ini sepertinya bervariasi ya di setiap pedagang, berbeda-beda. Hampir ada yang menyentuh Rp200.000 loh. Aha. Ini katanya ada yang mengeluh, "Waduh, baru setengah bulan kantongnya sudah kering." Misalnya begitu ya. Iya, katanya Bung Roni, aduh ini sudah baru setengah bulan kantongnya sudah kering, di mana-mana harganya pada naik lagi, ya ampun. Oke, dia bertanya, katanya ini mau dikeluhkan ke siapa kalau kantong kering begini ya. Selamat pagi, halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Iya, selamat pagi. Oke, dengan siapa, Bung Tahir ya?
1: Iya benar.
0: Bung Tahir. Oke, Bung Tahir, bagaimana? Apa yang mau disampaikan nih?
1: Iya, keluhan itu sudah ada keluhan selama janji sekitar ini belum tentang jalan dan pagar jembatan yang kemarin.
0: Jalan dan pagar jembatan yang belum tuntas juga ya?
1: Iya, sudah janji tapi sampai saat ini belum diperbaiki, belum diperhatikan itu.
0: Oke, maksudnya pemerintahnya belum turun ke sana, begitu ya?
1: Iya.
0: Baik.
1: Oke. Sudah ya?
0: Belum dikerjakan, istilahnya belum dikerjakan lah ya. Nah, belum dikerjakan sampai sekarang. Sudah turun tapi belum dikerjakan, begitu?
1: Maksudnya sudah diperhatikan sertu tapi dibiarkan dia sampai bulan-bulan kritis sudah sampah.
0: Oh begitu. Oke, oke, baik. Oke.
1: Kemarin sudah apa? Kita langsung sama awasi bahwa sudah janji anggaran sudah ada, tinggal kapan saja kerja. Tetapi pengaduan saya, maksud saya itu pengaduan saya dari 2005 kemarin janji 2006. Sekarang sudah masuk di
0: akhir tahun
1: 2006 ya.
0: Sudah
1: tapi belum diperhatikan, jadi perlu diingatkan ya, apa harap saya perlu di apa persikan sekarang, sudah tidak usah tunggu lagi dari 2027 lagi gitu.
0: Baik, oke.
1: Okay. Harus dipersikan
0: Baik.
1: Sekedar diingatkan itu.
0: Diingatkan saja ya. Baik, oh, oke.
1: Okay.
0: Terima kasih Bung Tahir ya, sudah mengingatkan kita juga terkait dengan keluhan dari kemarin ya. Katanya sudah jalan dan pagar jembatan di sana ya, sudah di situ tapi sekarang belum terselesaikan dengan tuntas begitu ya. Dari 2025 jalan sudah masuk 2026, sudah di akhir 2026 ini ya. Kita berharap semuanya bisa diperhatikan lebih baik lah, secepatnya bisa dikerjakan sampai tuntas begitu ya, karena baru saja di situ apa yang dikatakan sama Bung Tahir tadi. Oke, ini keluhan sudah berulang kali disampaikan oleh Bung Tahir ya, sudah beberapa kali terkait dengan yang keluhan yang sama, bahwa jalan dan pagar jembatan yang sampai saat ini masih ditunda terus lah, sudah di sirtu tapi masih ditunda dengan sudah akhir dari bulan Oktober ini, akhir tahun lah ya, tinggal 2 bulan lagi sudah memasuki di tahun 2027. Jadi pemerintah setempat kita berharap ya sudahlah, mudah-mudahan cepat secepatnya lah ya, biar terselesaikan dengan baik di sana, hanya juga baik. Dan ada yang lain lagi, boleh silakan di line telepon. Udah, terima kasih ya teman saya ini, aduh luar biasa nih. Oke, Dia chat ke sini katanya, waduh, ini sebenarnya kalau bilang kantong kering ya, sudah di pertengahan bulan, bukan pertengahan bulan, belum sebenarnya, belum di pertengahan bulan lagi nih ya. Aduh, ini banyak yang mengalami hal begini, tidak sesuai dengan ini ya, isi kantong tidak sesuai dengan harga-harga sekarang yang semuanya serba naik begitu kan. Nah, seperti kebutuhan pokok sehari-hari ya di Kota Ternate sendiri, ini pantauan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindah Provinsi Maluku Utara, yang katanya di tingkat distributor harga kebutuhan pokok, salah satunya rica nona yang dilaporkan mencapai sekitar Rp150.000 per kilogram. Jadi salah satu distributor juga yang lain mengatakan hal yang beda begitu ya. Jadi setiap katanya dari pedagang yang lain ke pedagang yang lain juga beda harganya ya. Jadi perbedaan harga tersebut menunjukkan bahwa harga rica nona di Ternate dapat berubah mengikuti bagaimana ketersediaan pasokan dan jalur distribusinya, mulai dari distributor hingga pedagang eceran begitu ya. Karena mungkin pengaruhnya juga dari musim kemarau berkepanjangan ya.

Nah, selain itu pendengar, coba kita lihat ini masih dari terkait dengan kebutuhan pokok lah, hari-hari yang biasanya ibu-ibu yang di rumah berbelanja ke pasar. Saya coba melirik sebentar di Halmahera Timur, ini terkait dengan bawang merah nih ya. Ini bawang merah dari Bank Indonesia, BI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, yang mendorong peningkatan produksi bawang merah di Kabupaten Halmahera Timur. Jadi upaya tersebut mulai menunjukkan hasil melalui panen perdana bawang merah varietas Bima Brebes di lahan percontohan ataupun deplot seluas 1 hektar yang dikelola kelompok tani Sumber Rezeki di desa Tatuling Jaya ya. Nah, Kepala Perwakilan BI Maluku Utara Hadi Susila, ia mengatakan bahwa bawang merah menjadi salah satu komoditas pangan yang harganya kerap fluktuasi. Karena itu penting, produk lokal dinilai penting untuk menjaga bagaimana ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di Maluku Utara. Itu dia ya. Hasil panen perdana ini akan dievaluasi untuk mengetahui produk produktivitas, kendala budidayanya, serta peluang pengembangan di wilayah lain. Jadi ia juga mengatakan terus diperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan pemangku kepentingan. Ini guna mendorong produktivitas pertanian, memperbaiki rantai pasok, serta membangun ekosistem pertanian yang berkelanjutan. Jadi selain itu, di Halmahera Timur, pengembangan komoditas pertanian strategis juga didorong di sejumlah wilayah termasuk Halmahera Selatan dan juga Kota Ternate. Begitu ya. Oh, Kota Tidore dan Ternate. Evaluasi diperlukan untuk terlihat hasil pengembangan dan aspek yang perlu dioptimalkan sebelum program diperluas di lokasi yang lain. Begitu ya. Itu yang dikatakan juga oleh Sekap Ricky Hairul Richard, bahwa baik pengembangan bawang merah ini, menurutnya program ini membuka peluang bagi daerah untuk bagaimana meningkatkan produksi pangan sekaligus menambah sumber pendapatan petani di sana.

0: Kita masih punya waktu untuk Anda pendengar, masih di Halo RRI di hari Senin hari ini ya. Ini dengan membuka ruang bagi pemerintah dan memberikan penjelasan dan bertanggung jawab atas kebijakan program yang mungkin dilaksanakan, tapi banyak program yang masih tertunda yang belum diselesaikan begitu ya. Jadi ini salah satu, kalau ada keluhan-keluhan yang ini Anda sampaikan, silakan di line telepon kami masih tunggu di sini di 0921312551, juga 0821203751 80. Tapi sepertinya kita break dulu ya, di jam 10 kami akan menghadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu nanti ada lintas informasi. Saya masih berikan, setelah itu ada sekitaran 10 atau 15 menit lagi ya. Masih di Halo RRI ya sebentar. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita nantikan pukul 10 kami akan hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar pukul 10, kami sampaikan lintas informasi, kembali dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita di informasi nasional, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai proses pembelajaran sekolah rakyat secara umum berjalan baik. Meskipun terdapat sejumlah kekurangan, penilaian tersebut disampaikan setelah melakukan monitoring di evaluasi sekolah rakyat terintegrasi 4 di DKI Jakarta pada minggu kemarin. Saifullah mengatakan peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melihat langsung pelaksanaan pembelajaran sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan. Evaluasi mencakup tata kelola, pengawasan, ketersediaan tenaga pendidik, serta kebutuhan pendampingan siswa. Ia juga menjelaskan penyelenggaraan sekolah rakyat di berbagai daerah masih menggunakan fasilitas yang berbeda. Sebagian sekolah telah menempati gedung permanen, sementara lainnya masih menggunakan gedung sementara sambil menunggu pembangunan fasilitas permanen. Saifullah menambahkan penerimaan siswa sekolah rakyat tidak didasarkan pada tes akademik. Penjangkauan dilakukan berdasarkan data keluarga pada desil 1 dan desil 2 yang mencakup kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi terendah. Kita beralih ke satu informasi daerah, Musyawarah Daerah Musda Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia Pordi Kota Ternate 2026 menetapkan Nasri Abu Bakar sebagai ketua umum periode 2026-2030. Kegiatan tersebut berlangsung di Royal Resto pada minggu kemarin. Usai terpilih secara aklamasi, Nasri mengatakan langkah awal pengurusannya adalah mengkonsolidasikan sejumlah komunitas domino di Kota Ternate agar bersatu dalam satu wadah organisasi resmi. Menurutnya, olahraga domino tidak hanya menjadi sarana kompetisi, tetapi juga memiliki peran penting sebagai wadah mempersatu masyarakat. Karena itu, konsolidasi antar komunitas menjadi prioritas sebelum pengurusan berfokus pada peningkatan prestasi. Sementara itu, Ketua Pengurus Provinsi Pengprov Pordi Maluku Utara Muhammad Senin mengatakan terbentuknya kepengurusan definitif Pordi Kota Ternate menjadi langkah penting dalam pengembangan organisasi olahraga domino di Maluku Utara. Demikian lintas informasi pukul 10.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Karena informasi dan inspirasi.
6: Empat belas menit berlalu pendengar dari pukul 10 pagi ya, udah menjelang siang jam 10 lebih ya. Anda masih di sini di Pro 1 RRI Ternate. Kita masih beri kesempatan untuk Anda kurang sekitar 10 atau 15 menit sebelum kita akhiri untuk Halo RRI di hari Senin 12 Oktober 2026. Saya masih beri kesempatan di line telepon 0921312551 juga 0821203751 ya. Pagi ini segala aktivitas yang Anda selesaikan di awal pekan di hari ini. Baik, silakan, kita masih tunggu, masih beri kesempatan untuk Anda terkait dengan keluhan-keluhan. Tadi sudah ada Bung Tahir ya di Susupu, tepatnya di Halmahera Barat, dengan informasi yang masih sama ya, keluhan yang masih sama maksudnya ya, terkait dengan jalan dan pagar jembatan yang sepertinya belum terselesaikan di sana ya. Sudah ada pengerjaan dengan jalan Sirtu yang sudah dilakukan, tapi sudah di akhir tahun sepertinya masih sama juga nih, belum tuntas

Okay, terima kasih ya. Ini sepertinya teman saya sama nih, yang terima chat di sini sama yang lagi di sini bersama saya. Kok sama ya katanya? Akhir pertengahan bulan katanya ada kering. Ini sama nih. Barusan juga saya satu sama seperti kamu nih ya. Baik, dan informasi lain pendengar, ini terkait dengan ini ya. Anda yang mungkin melalui jalur laut dari PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ternate ini kembali mengoperasikan, yaitu KMP Lompa, setelah menjalani perawatan docking selama sekitar 1 bulan. Nah, kapal tersebut kembali melayani penyeberangan dari Pelabuhan Bastiong Kota Ternate menuju sejumlah pulau di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Jadi pada pekan pertama setiap bulan kapal melayani 2 kali pelayarannya, sedangkan pada pekan kedua frekuensinya meningkat menjadi yaitu 3 kali. Seperti dikatakan General Manager PT ASB Indonesia Ferry Cabang Ternate Erlistia Wahyudi, bahwa KMPI Lompa ini kembali beroperasi sejak Rabu, tepatnya 7 Oktober ya, dengan melayani sejumlah rute penyeberangan, diantaranya rute Pulau Moti, Pulau Makean, Pulau Kayoa, Pelabuhan Babang, Pulau Bacan, hingga Pelabuhan Sakita di Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. Jadi KMP Lompa ini merupakan kapal lintasan perintis yang melayani sejumlah rute penyeberangan dari Pelabuhan Bastiong menuju pulau-pulau di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Itu dia ya. Jadi sepertinya PT ASDP ini kembali mengoperasikan KMP Lompa setelah menjalani perawatan dockingnya selama sekitar 1 bulan. Jadi kapal ini kembali beroperasi seperti sedia kalanya ya, dari Pelabuhan Bastiong menuju ke sejumlah pulau di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Baiklah. Oke, yang lain lagi pendengar, informasi ada sekitar tuntutan warga. Tadi sempat juga kita menginformasikan ke Anda.

ada sejumlah tuntutan yang dikatakan pendengar yang setelah menindaklanjuti semuanya, sementara lain masih membutuhkan yang namanya pendataan dan kajian lebih lanjut ya. Seluruh tuntutan masyarakat menjadi bahan kajian lah pemerintah daerah. Ini dikatakan langsung oleh Sekretaris Kota Ternate usai rapat bersama masyarakat di Gedung Serbaguna Kelurahan Sulamada. Jadi menurutnya, kedepannya lagi pemerintah maupun stakeholder lainnya sudah bekerja keras untuk memadamkan api yang terus menyala di tempat pembuangan air atau TPA, Buku Deru-Deru Takome ya. Ada kerugian yang dialami masyarakat di sana seperti dalam 9 poin tuntutan yang disampaikan. Jadi sebagai ketua posko penempatan status tangkap darurat Karhutla Kota Ternate, nah pendataan kerugian masyarakat akibat karhutla ini masih berlangsung tetap dilakukan. Jadi pendataan hewan, ternak, tanaman, sayuran dan pohon kelapa yang terdampak kebakaran nanti setelah bisa diganti begitu ya, ada imbasnya juga sebenarnya ya dari tuntutan tersebut. Nah selain itu juga pendengar, okay, kita lihat lagi informasi ini sebenarnya banyak sih ya yang kita berikan untuk Anda di PS, di pagi menjelang siang hari ini ya. Nah ada lagi baik

lagi-lagi soal ini ya, penyeberangan laut. Tadi setelah kapal feri ISB Lompa ya, yang sudah beroperasi kembali. Nah, ini salah satu antrian panjang pemberlakuan tiket dan keterlambatan keberangkatan kapal di pelabuhan penyeberangan Bastiong. Nah, sepertinya juga dikeluhkan penumpang di sana. Nah, ini lagi nih, lonjakan mobilitas masyarakat menuju Sofifi yang katanya untuk menghadiri rangkaian peringatan hari ulang tahun Tauhud Provinsi Maluku Utara pada Sabtu di dua hari kemarin ya. Jadi para penumpang di sana ini turut memicu kepadatan yang terjadi. Penumpakan penumpang terutama terjadi di pada layanan lintasan Bastiong Sofifi. Nah, sistem pembelian tiket melalui loket yang dinilai belum efektif ini membuat calon penumpang harus mengantri panjang, bahkan berisiko kehilangan jadwal keberangkatannya. Ya, salah satu penumpang yang juga mengatakan hal tersebut, ya saya kasih namanya saja, namanya sesuai di sini, yaitu Yusuf ya. Yusuf siapa? Nah, ia mengaku gagal berangkat ke Sofifi untuk jadwal kapal pagi kelantaran terlalu lama mengantri tiket katanya. Pelayanan di pelabuhan Bastiong yang sangat merugikan penumpang di sana ya. Jadi tidak bisa berangkat ke Sofifi sesuai jadwal karena tertahan di antrian tiket yang panjang. Sementara loket hanya satu untuk semua rute. Wah, ini sebenarnya yang perlu diperhatikan juga ya, kalau memang cuma satu terus banyak yang antri, wah ini jadi lambat dong ya. Jadi pelayanan tiket untuk sejumlah tujuan seperti ke Sofifi, ke Tidore, ke Moti, ke Makian, dan Sidangoli yang dilayani melalui tiket yang sama satu saja turut memperlambat proses transaksi. Jadi kondisi tersebut semakin menyulitkan penumpang yang harus mengejar waktu keberangkatannya. Selain persoalan antrian, kepastian jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal juga menjadi perhatian. Nah, penumpang berharap pengelola tidak hanya mengurai kepadatan saat terjadi lonjakan penumpang, tetapi juga membenahi yang namanya, yaitu sistem pelayanan. Kenapa? Agar perjalanan masyarakat yang lebih terencana lah begitu ya. Jadi di sini dinilai bahwa penggunaan sistem tiket online ini perlu terus dioptimalkan agar masyarakat tidak menghabiskan banyak waktu di loket begitu ya, menunggu berjam-jam. Nah, menurutnya pembelian tiket secara daring dapat membantu yaitu penumpang merencanakan perjalanan sekaligus mengurangi penumpukan di area pelabuhan begitu ya. Nah, menanggapi hal tersebut, ini sudah dijawab sebenarnya ya. Ini General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ternate, Erlestia Wahyudi, yang menyampaikan bahwa permohonan maaf kepada pengguna jasa atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat tingginya permintaan layanan penyeberangan. Jadi ASDP menurut telah melakukan penataan jalur antrian dan menambah tugas loket sementara untuk mempercepat pelayanan di sana ya. Kepadatan tersebut juga menjadi bahan evaluasi bagi manajemen terutama dalam meningkatkan efektivitas loket, koordinasi operasional dan penyesuaian kapasitas angkut pada momentum kegiatan berskala besar seperti saat ini ya, ada HUT provinsi yang ke-27. Jadi untuk melayani penumpang pada lintasan Bastiong Sofifi, ASDP mengoperasikan 8 kapal dengan rencana 8 trip reguler. Jika jumlah pengguna jasa terus meningkat, nah disinilah pihaknya akan mengajukan penambahan perjalanan ekstra kepada otoritas terkait. Kalau di sisi lain dilihat penerapan tiket daring ataupun online yang diharapkan penumpang sebagai solusi antrian sebenarnya telah tersedia. Jadi disinilah ASDP menghimbau masyarakat membeli tiket lebih awal ya. Jadi melalui situs resmi dari freesea.com. Ini sebenarnya dipermudah lagi ya, melalui freesea.com ini termasuk untuk lintasan pelabuhan Bastiong, Rum dan Sidangoli. Jadi ASDP juga menyediakan layanan pengaduan. Ya, silakan Anda melalui call centernya di 191 ya, ataupun di WhatsApp 08111 atau 111-021-191. Apabila pengguna jasa mengalami kendala teknis saat membeli tiket, nah ini meski penataan antrian dan penambahan petugas telah dilakukan, tapi pendengar penumpang berharap langkah tersebut diikuti pembenahan pelayanan secara menyeluruh begitu ya. Jadi kepastian jadwal kapal, kecepatan transaksi tiketnya, dan juga kesiapan armada dinilai
pentinglah agar lonjakan mobilitas masyarakat tidak kembali berujung pada keterlambatan perjalanan mereka. Begitu ya. Tapi ada baiknya lebih dipermudah dengan tadi itu ya, yaitu freesi.com itu lebih melalui tiket online lah ya. Anda bisa memesan langsung, tinggal membayarnya saja. Silakan kalau merasa sulit ya, bisa juga Anda mengadu langsung pengaduan di 191 atau di WhatsApp-nya 08111021191. Itu dia ya. Baik. Sepertinya aduan Anda sudah terjawab tadi melalui jalur penyeberangan laut sudah ya, langsung dijawab oleh General Manager ASDP Indonesia Ferry Japarsero Ternate. Dan kita akhiri dulu sepertinya untuk Halo RRI di hari ini Senin 12 Oktober 2026. Terima kasih Bung Tahir sudah bergabung di pagi ini. Nanti keluhan Anda terkait dengan jalan pagar jembatan masih siap nanti kita tampung dulu ya. Nanti mudah-mudahan semua yang sudah dikeluhkan juga untuk Bung Tahir ini bisa cepat diselesaikan begitu ya. Nanti sebentar saya akan menuju ke Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, terkait dengan ada upacara peringatan HUT ke-27 di sana. Saya akan bersama rekan-rekan di sana, ada Wahyudi Yahya dan Davi Baba akan siap melapor bagaimana situasi di sana. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

0: telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Penyiar, dan sudah pukul 10:34 waktu Indonesia Timur. Saya akan menuju ke ibu kota Provinsi Maluku Utara terkait dengan ada upacara peringatan HUT ke-27 di sana di 12 Oktober hari ini. Bagaimana situasi di sana? Saya sudah tersambung dengan reporter Wahyudi Yahya. Wahyudi.
1: Ya, Tony.
0: Baik, Wahyudi, bagaimana situasi di sana terkait dengan HUT ke-27? Hari ini kan ada upacara di sana. Silakan, Wahyudi.
1: Ya. Baik, Roni dan pendengar, baru saja kita saksikan upacara peringatan hari ulang tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara, tepat di halaman Masjid Raya Saful Khairat Sofifi. Dan sekitar 15 menit lalu upacara telah selesai, dan saat ini kami melihat Ibu Gubernur Maluku Utara Sherly Tjuanda sedang menerima permintaan swafoto, baik itu bersama pimpinan OPD, Forkopimda, maupun ASN yang hadir mengikuti upacara pada hari ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa pada upacara tadi, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjuanda bertindak sebagai inspektur upacara, sementara pembacaan sejarah singkat disampaikan oleh Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai. Dan komandan upacara dijabat oleh Kepala Dinas Kehutanan Bapak Basuni Tahir dengan perwira upacaranya M. Fazin. Upacara ini tadi kami melihat ada seluruh

signifikan renovasi 1.200 rumah tidak layak huni. Dan jumlah itu direncanakan kembali naik menjadi 1.500 pada 2027. Dan selain itu juga dilaporkan sebanyak 4.642 rumah telah terverifikasi dalam program bantuan bedah rumah oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. Sementara isu lain yang disampaikan oleh Gubernur tadi terkait dengan infrastruktur pertanian, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengklaim telah membangun sekitar 150 km jalan tani selama 2025 dan 2026. Dan pada 2027, pembangunan ditargetkan mencapai 200 km. Sementara melalui inovasi teknologi yang diharapkan pekerjaan dan dapat meningkatkan daya tahan jalan. Gubernur juga mendorong penguatan identitas budaya melalui aturan baju adat bagi 10 kabupaten dan kota, serta rencana lomba penciptaan Mars Maluku Utara. Dan ini diperoleh dari masukan-masukan dari masyarakat. Ya, Roni dan pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-27 ini menjadi momentum bagi pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus memperkuat komitmen pelayanan publik, pemerataan infrastruktur, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan perlu kami laporkan juga bahwa di momentum peringatan hari ulang tahun ini ada beberapa rangkaian kegiatan, mulai dari konser yang dihibur oleh Nasar dan juga Salma, artis ibu kota. Sementara tadi malam baru saja berakhir puncak peringatan hari ulang tahun dengan zikir dan tabligh akbar oleh Ustadz Dasat Latif. Dan secara umum pelaksanaan hari ulang tahun Provinsi Maluku Utara ke-27 ini berjalan dengan lancar. Ibu Gubernur juga tadi menyampaikan apresiasi kepada Ketua Panitia FUT kali ini, Bapak Marwan Polisiri, dan juga seluruh jajaran panitia pelaksanaan hari ulang tahun Provinsi ke-27 ini. Dan kami juga menyaksikan hari ini luar biasa sekali antusiasme dari ASN dan juga instansi vertikal hadir mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun dengan pakaian adat dari Madura. Begitu juga kami lihat ada Forkopimda yang menggunakan pakaian adat dari daerah-daerah lain. Baik, Roni dan pendengar, dapat kami laporkan langsung dari halaman Masjid Raya Saful Hairat Sofifi, Kota Tidore Kepulauan. Kembali ke studio.

Reporter Wayudia ya sudah bersama Anda dari Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, Sufivi ya, momentum HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara. Ini sepertinya menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah bagaimana memperkuat komitmen terhadap pembangunan yang merata, terutama salah satunya mengenai peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah di Kepulauan. Sudah disampaikan tadi terkait dengan apa yang direncanakan ke depan lagi nih, memasuki di tahun 2027. Semoga di hari ulang tahun ini semuanya yang sudah direncanakan berjalanlah baiklah, dan apa yang dikatakan oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda dan jajarannya begitu ya, dengan salah satunya membangun infrastruktur dan konektivitas antara wilayah, ini menjadi salah satu prioritas untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Baik, nanti ada beberapa informasi lagi kita lengkapi perjumpaan kita di Ternate hari ini.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saya berpindah ke satu informasi olahraga. Kita lihat terkait dengan MotoGP ya. Perkembangan bagaimana di sana, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir ini mengapresiasi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika di tahun ini 2026. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 mencatatkan rekor jumlah penonton baru di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Total penonton selama 3 hari di MotoGP Mandalika 2026 mencapai sekitaran 157.875 orang. Nah, berdasarkan data Dorma, jumlah penonton terus meningkat sejak hari pertama hingga puncak balapan di minggu kemarin. Pada sesi pra-akhir pekan, tercatat sebanyak 39.510 penonton hadir di sirkuit. Jumlah tersebut meningkat pada Sabtu dengan total 53.296 penonton. Nah, sementara itu pada minggu kemarin jumlah penonton mencapai 65.069 orang. Angka tersebut menjadi yang tertinggi selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika di tahun ini. Dari portal rri.co.id kami himpun informasinya bahwa total kehadiran penonton selama 3 hari mencapai 157.875 penonton. Tentu saja capaian ini sekaligus menandai rekor baru jumlah penonton MotoGP di Mandalika. Selain itu, pendengar, angka ini membuat MotoGP Mandalika 2026 menjadi paling banyak. Pada tahun lalu penonton hanya sekitar 140.324 orang. Menurut Menpora, capaian jumlah penonton tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam pelaksanaan event tahun ini. Dan Menpora juga mengatakan penyelenggaraan event olahraga berskala internasional seperti MotoGP ini memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Jadi ia menyebutkan apresiasi Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengenai penurunan angka kemiskinan dari 14% menjadi 11%. Nah, tentu saja pendengar, penyelenggaraan berbagai event dapat menjadi salah satu upaya untuk menggerakkan ekonomi daerah, yakni melalui aktivitas pariwisata dan usaha masyarakat. Jadi disinilah tingginya jumlah penonton pada hari balapan penunjukan besarnya antusiasme masyarakat terhadap ajang balap motor kelas dunia tersebut. Di sisi lain, atmosfer dengan adanya local heroes yaitu Veda Ega Pratama dan Mario Aji. Di sisi lain juga penonton MotoGP Mandalika 2026 tertarik karena sajian pertarungan antara Marc Marquez dan George Martin. Marquez kini bertengkar di posisi 1 klasemen dengan 343 selisih 5 poin dengan George Martin, yaitu 339 poin. Menpora RI juga menyebutkan dampak positif motor GP telah dirasakan langsung oleh warga sekitar. Tingkat kemiskinan di sekitar kawasan Mandalika diklaim mengalami penurunan signifikan hingga hampir 3%. Jadi seluruh capaian positif dari hasil evaluasi MotoGP Mandalika 2026 ini selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh ke Presiden ya. Hal ini Presiden untuk menentukan langkah serta arah kebijakan ajang serupa nanti di masa depan. Jadi terhadap keberlanjutan MotoGP di Mandalika karena dinilai sebagai event yang baik bagi Indonesia. Itu dia. Jadi harus terus didukung.

0: Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
4: A few moments later.
3: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
5: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Masih di Pro 1 RRI Ternate Peningar ya, sudah menjelang di jam 11. Sebelum kita akhiri kebersamaan kita di pagi menjelang siang. Udah siang, udah mulai jam 11 nih ya. Tapi satu informasi terakhir saya berikan untuk Anda, khususnya buat ibu-ibu di rumah nih. Gimana untuk menyiapkan siang ini, menu makan siang di hari Senin. Kira-kira apa yang sudah disiapkan? Yang pasti adalah ya, yang sudah diberikan yang terbaik nanti untuk keluarga sebentar untuk makan siang. Saya sedikit beralih ke informasi kesehatan, karena ngomong soal makan siang ya haruslah ya. Jadi selain yang namanya kebutuhan sehari-hari yang kita butuhkan, salah satunya ya kesehatan kita yang harus kita jaga juga. Selain obat, sebagian orang juga mengkonsumsi yang namanya suplemen vitamin C saat sakit ataupun tidak enak badan. Nah, Anda mungkin juga demikian ya. Misalnya tenggorokan tidak nyaman, tubuh jadi lemas dan sakit kepala. Ini jadi sinyal daya tahan tubuh menurun. Dalam kondisi tidak enak badan, mungkin Anda perlu istirahat dan mengkonsumsi obat jika memang diperlukan begitu ya. Tidak hanya itu saja, sebagian orang memutuskan untuk mengkonsumsi vitamin C dengan harapan bahwa daya tahan tubuh lebih kuat sehingga cepat pulih. Namun ada yang sebenarnya bertanya-tanya, kira-kira apa benar mengkonsumsi berbagai vitamin, salah satunya vitamin C, ini diperlukan saat kita sakit? Nah, dikatakan Daniel M. Davis, kepala bidang ilmu hayati di Imperial College London, ia menyebutkan vitamin ini memang penting untuk kesehatan. Jadi vitamin C ini merupakan antioksidan kuat yang membantu melindungi sel tubuh dari senyawa berbahaya yang muncul akibat apa? Racun dan polusi. Namun anggapan bahwa mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi ataupun minuman banyak jeruk ini dapat mencegah Anda terkena yang namanya pilek ataupun mempercepat pemulihan adalah sebuah mitos katanya. Keyakinan bahwa vitamin C mampu melawan pilek bertahan selama lebih dari 50 tahun. Nah, di sini dikatakan anggapan itu berkat Linus Pauling, ahli kimia berpengaruh pada abad ke-20 dan peraih 2 hadiah Nobel. Menurutnya, Pauling memang memberikan kontribusi pada pemahaman akan vitamin C sekaligus melebihkan manfaatnya. Bukan Pauling, vitamin C de Comencolt di tahun 1970 laris manis dan mendorong permintaan vitamin C yang begitu tinggi. Padahal pendengar, penelitian yang menunjukkan orang yang mengkonsumsi vitamin C ini punya kemungkinan terkena pilek sama besarnya dengan mereka yang tidak mengkonsumsi vitamin C. Kemudian, suplemensi hanya sedikit mengurangi durasi gejala. Bisa dibilang vitamin C efeknya tergolong kecil. Nah, data tersebut juga sulit ditafsirkan karena orang yang rutin mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi seringkali lebih peduli terhadap kesehatan mereka secara umum. Jadi justru ini disarankan konsumsi vitamin D jika ingin menangkal yang namanya penyakit begitu ya. Jadi vitamin D berperan menjaga kesehatan sistem kekebalan tubuh. Ya, ada yang vitamin D yang perlu diperlukan per hari berdasarkan usia lah, mungkin 1 sampai 13 lah ya. 1 sampai 13 tahun misalnya bisa mengkonsumsi sekitar 15 mcg atau sekitaran 600 IU ya. Ada yang umurnya 14 sampai 18 tahun sama juga. 19-17 tahun sama juga ya, sekitaran 600 IU. 71 tahun ke atas 20 mcg, sedangkan ibu hamil atau menyusui sekitar 15 mcg, sekitar 600 IU itu tadi ya. Jadi itu beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan. Selain suplemen tersebut, vitamin D juga dapat diperoleh dari paparan yang namanya sinar matahari. Itu dia sedikit yang perlu saya sampaikan untuk Anda pendengar di siang hari ini. Jadi terkait dengan vitamin tadi merupakan informasi terakhir juga yang saya berikan untuk Anda di hari ini. Pagi sudah menjelang dan hampir jam 11. Hari ini Senin 12 Oktober 2026. Sekaligus kami yang bertugas, saya Roni, ada Bung Adrian, kami harus pamit ya. Anda tetap di sini di program 1. Sebentar nanti ada Maisara mengiringi Anda di Ternate siang hingga nanti sore. Terima kasih ya untuk semua yang sudah mendengarkan, dan pastikan tetap di sini. Jaga tetap kesehatan Anda di saat kondisi cuaca di Ternate dan sekitarnya yang masih terpantau kemarau, masih banyak kabut yang menyelimuti kota kita. Terima kasih, selamat melanjutkan tugas-tugas Anda hari ini. Semoga sukses menyertai. Sampai jumpa.

0: kamu. Pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

ekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk Ternate Siang lanjutan, saya Maisara bakal menemani Anda di ruang dengar FM 101,8 maupun aplikasi RRI Digital dan streaming kami di www.rri.co.id. Untuk Ternate Siang, tentunya beragam informasi, program dan juga lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan menemani Anda. Dan pendengar, tepat Senin 12 Oktober 2026, untuk edisi dari part 2 kami hadirkan Cek Fakta. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
0: Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kami hadirkan Cek Fakta. Beredar unggahan di Facebook oleh akun Travel Barokah yang mengklaim adanya program umrah gratis. Unggahan tersebut menyebutkan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi menyediakan 300 kuota umrah tanpa biaya periode Desember 2026. Dilansir dari Tombek Hoax, penelusuran tim Mavindo menunjukkan tautan pendaftaran dalam unggahan justru mengarah ke formulir digital tidak resmi. Tautan mencurigakan meminta data pribadi dengan pribadi pengguna seperti nama lengkap, alamat serta nomor telegram aktif. Hasil pencarian berita tidak menemukan informasi valid mengenai kerjasama program umrah gratis antara kedua negara. Pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi tidak pernah merilis program pendaftaran umrah gratis melalui tautan di Facebook. Program umrah gratis resmi dari Arab Saudi sejatinya merupakan undangan khusus dari Raja Salman bin Abdul Aziz. Program tersebut diperuntukkan bagi jemaah terpilih dari berbagai negara yang diundang secara langsung tanpa pendaftaran terbuka. Penerima undangan resmi Raja Salman ditentukan melalui mekanisme khusus oleh pihak kerajaan tanpa memungut biaya. Calon jemaah sama sekali tidak diminta untuk mendaftarkan diri melalui tautan formulir digital di media sosial. Berdasarkan hasil verifikasi, unggahan tautan pendaftaran umum gratis tersebut dikategorikan sebagai konten palsu atau fabricated account content. Unggahan sengaja dibuat menyerupai informasi resmi untuk mengetahui masyarakat serta mengumpulkan, mengelabui masyarakat serta mengumpulkan data pribadi. Untuk menghindari jebakan pencurian data, publik hendaknya selalu memastikan kebenaran info rekrutmen atau bantuan lewat kanal resmi. Konfirmasi ulang dapat dilakukan langsung melalui situs resmi Kementerian Agama atau Kedutaan Besar Arab Saudi. Dapat disimpulkan informasi program umrah gratis kerjasama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi merupakan informasi hoax atau tidak benar. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Mendingan untuk siang hari ini Kota Ternate dan juga beberapa kabupaten kota lainnya ya di Tidore Kepulauan, Sovivi yang tertutup kabut asap. Nah ini memang benar-benar gak kelihatan ya kalau kita memang dari Ternate atau dari Tidore. Kan biasanya kita langsung ngelihat ya ada gunung dan tentunya kita bisa cepat ngelihat dari jarak jauh gitu. Nah tapi ini mendengar untuk jarak dekat aja, contohnya di Pelabuhan Basiong atau Ferry itu memang benar-benar ketutup dengan asap dari karhutla itu sendiri gitu pendengar. Jadi tentunya untuk Anda masyarakat Maluku Utara pada umumnya ya, untuk wilayah Kota Ternate maupun Kota Tidore Kepulauan juga ya, apabila untuk lebih kepada orang tua juga apabila beraktivitas di luar rumah, ini lebih kedepankan kesehatan ya, jangan sampai terganggu. Pastiin Anda menggunakan masker dan juga peralatan-peralatan yang tentunya membuat pernapasan atau pencernaan juga bisa terganggu. Intinya kesehatan kita, kita jaga jangan sampai terganggu gitu pendengar dengan asap karhutla. Dan pendengar ini memang benar-benar kabut yang biasanya kalau kemarau kan mataharinya memang benar-benar terik, panas gitu ya, tapi ketutup dengan asap karhutla tentunya panas matahari juga ini gak terlalu memang terasa gitu pendengar. Karena abu, maksud kami asap tebal dari karhutla itu sendiri atau kabut yang tentunya kita rasakan. Dan pendengar tentunya untuk beragam informasi-informasi terkini juga kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI Online. Dan hari ini tepatnya 12 Oktober 2026 ya, Provinsi Maluku Utara memperingati HUT ke-27. Tentunya serangkaian acara kegiatan yang sudah dilaksanakan beberapa hari kemarin dan puncaknya pada hari Minggu, hari Sabtu kemarin juga, dan kemarin di hari Minggu juga ya, tentunya dilakukan ceramah juga ya oleh Ustadz sendiri. Dan juga hari ini tentunya diperingati juga hari-harinya, yaitu memperingati hari ulang tahun Provinsi Maluku Utara yang ke-27 yang dilaksanakan juga di Sovivi tepatnya. Dan tadi pagi juga sudah dilaksanakan upacara juga pendengar, beragam rangkaian acara juga sudah dilaksanakan. Dan pendengar tentunya untuk menyuguhi beberapa informasi-informasi terkini lainnya ya, kami hadirkan juga informasi lainnya. Kita ke Jailolo pendengar. Nah ini kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga di kawasan Gunung Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara yang belum padam hingga Sabtu kemarin. Tepatnya di Kabupaten Halmahera Barat ya, Maluku Utara. Dan pendengar, kebakaran api itu laporkan merembet hingga wilayah desa Hukuhukukie. Sementara upaya pemadaman terkendala akses jalan menuju lokasi kebakaran. Apalagi kalau kebakarannya di hutan, pegunungan gitu ya pendengar, akses-akses dari petugas pemadam kebakaran juga pastinya sulit gitu. Dan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Halmahera Barat, Jurahman Selvia, yang mengatakan kebakaran telah berlangsung sejak Kamis malam, namun petugas pemadam kebakaran belum dapat menjangkau titik api karena kondisi jalan yang memang tidak memadai untuk dilalui kendaraan pemadam juga. Dan pendengar, kobaran api ini bahkan telah mencapai kawasan desa Hukuhukukie ya. Untuk mengantisipasi perluasan kebakaran, warga setempat juga berupaya melakukan pemadaman secara mandiri. Dan diminta juga kepada masyarakat, terutama warga yang bermukim di sekitar Gunung Jailolo dan desa Hukuhukukie, agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kebakaran. Dan warga tentunya harus segera melaporkan ya kepada petugas apabila menemukan kobaran api atau titik kebakaran baru agar dapat ditindaklanjuti. Selain itu juga masyarakat dihimbau untuk tidak membakar sampah ya, maupun membuka lahan dengan cara membakar selama kondisi rawan kebakaran masih berlangsung. Warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran dimanapun itu ya, selain di Jailolo Halmahera Barat, kabupaten kota lainnya masih dalam wilayah Maluku Utara, diutamakan keselamatan diri dan menghindari area yang terdampak api. Dan tentunya ya
jangan membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar selama kondisi rawan kebakaran masih berlangsung. Upaya pemadaman juga secara mandiri sebaiknya tidak dilakukan apabila situasi membahayakan keselamatan. Dan hingga Sabtu malam kemarin, kebakaran di kawasan Gunung Jelolo dilaporkan masih berlangsung. Keterbatasan akses menuju titik api tentunya menjadi kendala utama bagi petugas dalam melakukan pemadaman. Dan pendengar, untuk Anda ya, pendengar Persatu RRI Ternate, di mana saja Anda berada, yang dengerin kami melalui FM, aplikasi kami di RRI Digital maupun streaming di stasiun relay kami, selamat menikmati waktu siang Anda yang lagi beraktivitas juga. Jangan lupa menggunakan masker ya, di luar rumah. Dan pastiin untuk Anda yang lagi beraktivitas di luar rumah juga, jangan sampai dehidrasi, air putihnya tetap dijaga untuk kesehatan kita bersama. Dan pendengar, kami mewakili pimpinan Angka Sonang Kesawat RRI Ternate ya, yang bertugas untuk siang hari ini, saya Maisara dan juga rekan-rekan teknik studio, mengucapkan selamat ulang tahun ke 27 Provinsi Maluku Utara, Dirgahayu. Semoga makin sukses, dan tentunya dari Pemprov juga melayani masyarakat tentunya dengan ikhlas dan pastinya saling membersamai gitu ya, Pemprov dan juga masyarakat. Apapun keluhan dari masyarakat juga ini semoga cepat diantisipasi, dan evaluasi-evaluasi juga cepat dilakukan, dan pemerintah juga ya, pemerintah provinsi juga di berikan kesehatan yang baik tentunya untuk pejabat-pejabat kita ya, agar berbagai keluhan dari masyarakat ini tentunya cepat sigap dan cepat membersamai dan tentunya saling melayani juga gitu pendengar. Dan pendengar, sukses ya, terus membersamai untuk pemerintah provinsi, kabupaten, kota juga, dan untuk masyarakat wilayah Maluku Utara pada umumnya. Dan tema HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara pada tahun ini ya, tumbuhnya harus terasa. Dan sudah kita ketahui, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda dan juga Wakil Gubernur Haji Sarbin Sehe juga ya, selalu mempercepat dengan berbagai program-program yaitu di jalan-jalan yang memang sudah dilakukan juga gitu ya, di beberapa kabupaten juga yang sudah dibuka untuk jalan lintas juga gitu ya. Nah tentunya untuk meminimalisir atau mempercepat keluhan-keluhan dari masyarakat, serta masyarakat juga untuk beraktivitas juga bisa menggunakan jalan umum dengan baik juga. Dan pendengar, kami masih akan kembali dengan beragam informasi dan spesial HUT ke-27 promo Pemprov Maluku Utara ya, atau Provinsi Maluku Utara, tentunya kami hadirkan satu lagu dari Elit kada ulang tahun. Selamat mendengarkan.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Pendengar Galeri Nasional Indonesia tutup sementara mulai hari ini 12 Oktober ya untuk revitalisasi kawasan, sedangkan jadwal pembukaan kembali ini belum ditentukan. Tiga pameran bisa dikunjungi hingga 11 Oktober kemarin ya, tentunya ini per hari ini sudah ditutup sementara, dan beberapa pameran yang dikunjungi pada 11 Oktober kemarin yaitu pameran Nasirun di Gedung A, pameran foto Amerika Latin kedua di Gedung B lantai 1, serta ruang aktivitas anak dan juga keluarga. Untuk harga tiket masuk mulai 10.000 ya, harga normal dengan tarif 20.000 untuk dewasa dan 50.000 bagi warga negara asing. Dan untuk Galeri Nasional Indonesia di Gambir Jakarta Pusat yang dikenal sebagai ruang seni yang menghadirkan beragam karya seni rupa, pengunjung dapat menikmati pameran seni kontemporer hingga karya seniman Indonesia dan juga mancanegara ya dalam satu kawasan seni. Dan melalui akun Instagram resminya Galeri Nasional, pengelola mengumumkan penutupan sementara seluruh kawasan Galeri Nasional Indonesia mulai hari ini 12 Oktober. Penutupan dilakukan untuk mendukung revitalisasi kawasan dengan jadwal pembukaan kembali yang belum ditentukan hingga pengumuman lebih lanjut. Dari informasi Galeri Nasional yang ditutup sementara ya dari hari ini, kita ke informasi lainnya. Kita ke top 3 sport ya, sejumlah berita olahraga nasional dan juga internasional. Nah, kita ke Timnas Putri Indonesia U17 yang berhasil mengamankan tiket ke putaran final Piala Asia U17 2027 pada minggu kemarin, tepatnya 11 Oktober. Kepastian didapat oleh Timnas Putri U17 usai menang meyakinkan 5-0 atas Singapura di Stadion Bishan. Keisha Arabella dan juga kawan-kawan ya, di mana mencetak gol di pertandingan ini. 3 gol lainnya bergantian dicetak oleh Febri, Arum, Fadila dan juga Ayla di Kalia, pendengar. Dan pendengar dari Timnas Putri Indonesia U17, kita ke Liverpool ya, yang harus tampil dengan 10 pemain dipaksa menyerah 0-3 oleh Manchester City pada lanjutan Liga Inggris di Stadion Anfield pada Minggu 11 Oktober kemarin. Big match Premier League juga antara Liverpool melawan Manchester City ya, versus Manchester City sebenarnya sama kuat di babak pertama. Kedua tim bermain imbang tanpa gol hingga turun minum, namun petaka menghampiri Liverpool setelah Ryan Ravenbears diganjar kartu merah pada menit ke-62. Kekurangan pemain membuat Manchester City tampil dominan dan juga mencetak 3 gol. Dari Manchester City dan juga Liverpool ya, kita ke Persib Bandung yang sempat tertinggal 2 gol bermain imbang 2-2 melawan Dewa United pada pekan keempat Super League di Stadion Sijala Karupat Soreang, Kabupaten Bandung, pada 11 Oktober kemarin. Dan Dewa United bertindak sebagai tim tamu ya, berhasil unggul lebih dulu pada menit ke-23. Gol dicetak oleh winger Egi Maulana Fikri. Egi dengan cepat menyambar bola liar hasil kemelut di kotak penalti menggunakan kaki kanannya untuk mengubah skor menjadi 1-0. Dan pendengar, untuk hasil dari Super League di mana Persib yang imbang melawan Dewa United. Dengan beragam informasi lainnya nantinya akan kami hadirkan juga. Tetap bersama kami.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, MUI atau Majelis Ulama Indonesia mendesak pemerintah membatalkan rencana konser penyanyi tenor Italia Andrea Bocelli di Indonesia. Hal ini menyusul pembatalan terhadap konser musisi Amerika Serikat Israel Houghton bersama grup Israel and Newbird. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim meminta pemerintah konsisten menolak figur yang dinilai mendukung Zionisme. Dan menurut Sudarnoto, prinsip Indonesia menolak penjajahan dan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina harus menjadi pertimbangan. Konser Andrea Bocelli dijadwalkan berlangsung di Candi Borobudur pada 31 Oktober 2026 mendatang dan juga di Jakarta pada 3 November 2026. Dan MUI meminta pemerintah meninjau kembali pertunjukan tersebut dengan memperhatikan rekam jejak penyanyi serta pertimbangan politik luar negeri Indonesia. Informasi dari MUI pendengar yang mendesak pemerintah membatalkan konser Andrea Bocelli di Indonesia tentunya kami hadirkan dari portal kami KBR NRRI Online.

0: dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate, kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Informasi. Pukul 12 waktu Indonesia Timur bersama saya Maya Sarah, kita ke informasi pertama, informasi daerah. PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS Bahari Berkesan, Kota Ternate, Maluku Utara, meraih dua penghargaan dalam ajang Info Bank Syariah Award 2026 yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada 8 Oktober 2026 kemarin. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas konsistensi kinerja Bank Syariah milik pemerintah Kota Ternate. Dua penghargaan yang diterima yakni Golden Campaign Award untuk kategori BPRS berkinerja luar biasa selama 5 tahun berturut-turut, periode 2022-2026, serta penghargaan prestasi kinerja BPRS 2026 berdasarkan penilaian kinerja keuangan sepanjang 2025. Penghargaan diserahkan kepada Direktur Kepatuhan BPRS Bahari Berkesan Rita Yasin. Direktur Utama PT BPRS Bahari Berkesan Risdan Harli mengatakan pencapaian tersebut tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat yang memanfaatkan layanan perbankan syariah, dukungan nasabah melalui produk simpanan, tabungan, deposito, serta pembiayaan dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga pertumbuhan usaha bank. Dan menurut Risdan Harli sendiri, BPRS Bahari Berkesan terus berupaya memperluas manfaat layanan keuangan syariah bagi masyarakat, salah satunya melalui pembiayaan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta pembiayaan konsumtif khususnya bagi ASN di lingkup pemerintah provinsi, maksud kami pemerintah Kota Ternate. Beralih ke informasi nasional, karhutlah di sejumlah wilayah Indonesia berdampak besar terhadap aktivitas transportasi udara sepanjang Agustus hingga Oktober 2026. Kemenhub RI mencatat sebanyak 1.673 penerbangan domestik terganggu akibat kabut asap. 907 penerbangan di kawasan diantaranya mengalami pembatalan atau penundaan. Data Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub menunjukkan gangguan tersebut terjadi selama periode 11 Agustus hingga 9 Oktober 2026. Selain pembatalan dan penundaan, ratusan penerbangan mengalami keterlambatan karena jarak pandang di sejumlah bandara menurun akibat asap kebakaran. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Lukman Eflaisa menegaskan keselamatan tetap menjadi prioritas dalam menentukan kelayakan operasional penerbangan, dan menurutnya maskapai harus menyesuaikan kegiatan penerbangan apabila kondisi cuaca dan jarak pandang tidak memenuhi persyaratan keselamatan. Di tengah banyaknya gangguan penerbangan, Kemenhub mengingatkan seluruh maskapai agar tetap memenuhi hak penumpang sesuai peraturan yang berlaku. Kewajiban tersebut mencakup penanganan penumpang yang mengalami keterlambatan, penundaan maupun pembatalan perjalanan. Demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Pendengar, kita ke beberapa pangan lokal pengganti nasi sebagai sumber karbohidrat. Jadi nasi bukan satu-satunya sumber karbohidrat yang dapat dikonsumsi sebagai makanan pokok. Masyarakat juga dapat memilih berbagai pangan lokal seperti singkong, jagung, ubi jalar, sagu, dan juga sorghum. Bapanas atau Badan Pangan Nasional mendorong masyarakat mengonsumsi pangan lokal sebagai bagian dari diversifikasi pangan. Dikutip dari laman resmi Bapanas, sumber karbohidrat tidak harus berasal dari nasi. Beragam pangan lokal memiliki karakteristik dan juga cara pengolahan yang berbeda. Dan beberapa makanan pokok yang dapat menjadi pilihan pengganti nasi yang kita ketahui pendengar ya, orang tua-tua dulu, ini sudah dari zamannya gitu ya, singkong atau ubi merupakan salah satu sumber karbohidrat yang dapat menjadi makanan pokok pengganti nasi. Dilansir dari laman Kementerian Pertanian, masyarakat dapat mengolah singkong menjadi berbagai makanan. Dan tentunya singkong ini bisa diolah menjadi singkong rebus, goreng, hingga tiwul juga. Pangan tersebut menjadi bagian dari kebiasaan konsumsi masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia. Dari singkong kita ke jagung yang menjadi salah satu pangan sumber karbohidrat yang dapat menggantikan nasi. Berdasarkan laman Bapanas, jagung termasuk pangan lokal yang dapat mendukung diversifikasi konsumsi. Masyarakat di beberapa daerah telah menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Kementerian Pertanian menyebutkan Madura dan sebagian wilayah Jawa Timur memiliki tradisi konsumsi jagung. Kita ke ubi jalar yang dapat menjadi alternatif makanan pokok karena mengandung karbohidrat juga ya sebagai sumber energi. Dilansir dari laman resmi Kementerian Pertanian, ubi jalar dapat menjadi pilihan pengganti nasi dan masyarakat dapat mengolah ubi jalar dengan cara merebus atau mengukusnya. Pengolahan sederhana dapat mempertahankan peran ubi jalar sebagai sumber karbohidrat. Nah, kita ke sagu ya, tentunya merupakan pangan lokal yang menjadi bagian makanan pokok masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia. Dikutip dari laman resmi Kementerian Pertanian, sagu dapat diolah menjadi pupeda juga. Sagu berasal dari bagian batang pohon sagu yang kemudian diproses menjadi bahan pangan. Masyarakat Maluku, Maluku Utara, dan Papua mengenal pupeda sebagai salah satu olahan berbahan sagu juga. Kita ke sorghum yang merupakan biji-bijian yang dapat menjadi sumber karbohidrat alternatif selain beras. Dan pendengar, Bapanas memasukkan sorghum sebagai salah satu pangan lokal untuk mendukung diversifikasi konsumsi. Dan sorghum dapat menjadi pilihan dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras. Dilansir dari laman resmi Bapanas, pangan lokal mendukung pola konsumsi yang beragam dan juga berkelanjutan. Beragam makanan pokok menunjukkan bahwa masyarakat memiliki banyak pilihan sumber karbohidrat. Pemilihan pangan lokal juga dapat mendukung diversifikasi pangan dan potensi pangan setiap daerah. Demikian pendengar ya, beberapa pangan lokal pengganti nasi sebagai sumber karbohidrat. Tentunya pendengar, di naiknya beras ya, tentunya harga beras pastiin untuk Anda lebih meminimalisir gitu ya pendengar, untuk mengganti nasi juga gitu ya, di selang-seling juga. Ini harus pintarnya kembali lagi ke ibu-ibu rumah tangga. Pendengar, kami hadirkan ya untuk selanjutnya lagu-lagu bernuansa Islami, tentunya jelang kumandang Ajan Juhur nantinya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 12:21 waktu Indonesia Timur, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Selamat mendengarkan.

Pendengar khusus untuk Anda, kaum muslimin muslimah, saatnya kumandang ajan zuhur dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Tobatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Allah.
4: Yuk ke masjid.
3: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
4: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar

0: Udah gaji ya nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barangnya baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Mendingan tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Selamat mendengarkan.
1: Berita olahraga dari Pro 3, jaringan berita nasional. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dinamika olahraga. Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga, pelatih Liverpool Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak, saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, pelatih Man City Enzo Maresca akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik. For different reasons. Then half time we
1: adjust something, and I think second half we were much. Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsène Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Kolo Muani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ke-3 dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak. Sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
4: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasil ini turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, "Baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan."
4: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Peda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal, namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu, Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat, namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Huistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Huistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak, dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
1: Yeah. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Riko Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari Divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sambernyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya cukup berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita sehingga tidak bisa jadi dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aziz Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin W ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: masyarakat sangat antusias sekali, apalagi di pupuk ya, karena emang Desa Hambalang itu sangat dominan dengan pertanian. Minyak goreng, minyak kita itu, terus ya itu tadi gas melon, ya intinya barang-barang yang bersubsidi. Sejauh ini yang mereka kejar itu barang-barang yang bersubsidi ya, karena ya harganya lebih murah. Ya kalau bicara di Desa Hambalang itu sangat terbantu, apalagi di pupuk.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berongga.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau untuk edisi Senin 12 Oktober 2006. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 1 Langgur Tual. Selamat mendengarkan.

tons of storage to house it all. Thank you, Steve.

Masih menemani Anda di saat ini yang mendengar dengan berbagai informasi untuk Anda nikmati di siang ini ya. Terupdate dari laman kami rri.co.id bahwa DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI Maluku melibatkan lingkungan gereja dalam gerakan penghijauan melalui program GAMKI Mengabdi 2026. Salah satu kegiatannya diwujudkan dengan pembagian 300 anakan tanaman kepada warga Jemaat Nolot dan Itawaka, Kabupaten Maluku Tengah. Dan pembagian bibit tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kebaktian minggu di Gereja Nolot dan Gereja Itawaka. Penyerahan secara simbolis kepada kedua pengantar jemaat diharapkan memperkuat keterlibatan gereja dan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Ketua dan Sekretaris DPD GAMKI Maluku bersama Ketua Departemen Pertanian Franky Mahakena terlibat dalam kegiatan tersebut. Bibit yang dibagikan meliputi cengkeh raja, sirsak, dan ketapang kencana untuk mendukung penghijauan serta pemanfaatan lahan secara produktif. Sehingga pendengar GAMKI menilai kepedulian lingkungan perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk menanam dan merawat pohon di sekitar tempat tinggal. Karena itu masyarakat diharapkan tidak berhenti pada penerimaan bibit, tetapi turut memastikan tanaman dapat tumbuh dan bertahan. Melalui kegiatan ini, ya pendengar, gereja diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat kepedulian terhadap sesama, alam, dan generasi mendatang. Karena program GAMKI Mengabdi 2006 juga diharapkan menghasilkan manfaat berkelanjutan melalui keterlibatan warga dalam merawat tanaman yang telah dibagikan.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Selamat siang mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Waktu beranjak pukul 14:31 waktu Indonesia Timur ya. Dan pendengar, untuk siaran perjalanan Korwil Nusantara 3 lintas 1000 pulau, maaf sebelumnya mungkin ada sedikit trouble ya untuk RRI Pro 1 Langgur Tual. Dan tentunya kami yang bertugas di Ternate siang untuk RRI Ternate masih menghadirkan beragam informasi terkini dan juga lagu-lagu hiburan. Pendengar, kita ke Menpora Erick Thohir ya, yang mengatakan atau menyebutkan status perpanjangan kontrak MotoGP Mandalika masih menunggu putusan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Erick Thohir setelah rampungnya MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia pada minggu kemarin, tepatnya 11 Oktober 2026. Situasinya saat ini kontrak Mandalika dengan MotoGP berakhir. Kontrak Mandalika, dalam hal ini Indonesia, dengan MotoGP berdurasi 5 tahun. MotoGP Mandalika pertama kali digelar pada tahun 2022, yang berarti ini sudah 5 edisi pada 2026. Dalam kontrak tersebut disampaikan bahwa opsinya atau pilihannya yaitu perpanjangan lanjutan hingga 5 musim ke depan atau hingga 2031. Namun belum ada kesepakatan soal kontrak baru. Dan pendengar, untuk perpanjangan ya tentunya masih menunggu putusan dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi mudah-mudahan beliau nantinya ya akan memperpanjang lagi. Dan kehadiran MotoGP di Lombok NTB tentunya turut mengatur ekonomi masyarakat ya. Jadi gak hanya pelancong dalam negeri, turis mancanegara juga tentunya ikut hadir di Mandalika. Sementara MotoGP telah resmi juga pendengar merilis jadwal Grand Prix Musim 2027, termasuk MotoGP Mandalika 2027 pada Sabtu pada September nantinya, 26 September pendengar, kendati belum ada kontrak. Jadi Mandalika sudah masuk ke kalender resmi juga gitu pendengar. MotoGP Mandalika 2027 nantinya berlangsung 29 hingga 31 Oktober tahun depan 2027. Pertamina Mandalika International Circuit kembali masuk dalam kalender resmi MotoGP untuk keenam kali secara berturut-turut. Dan pendengar, untuk informasi lainnya ya masih kami hadirkan. Kita dengerin dulu satu lagu dari Tulus dengan soundtrack barunya, Teh Hijau.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: standar.
1: Pendengar masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kita ke informasi-informasi lainnya ya. Kita ke informasi pendengar di mana Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan tidak ada warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban tewas dalam serangan milisi Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada Sabtu 10 Oktober kemarin. Namun, Kementerian Luar Negeri masih memverifikasi kemungkinan adanya WNI yang menjadi korban luka dalam insiden tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, memastikan hingga 11 Oktober tidak terdapat WNI yang menjadi korban meninggal dunia, sementara korban luka masih dalam proses verifikasi. Dan berdasarkan informasi otoritas Arab Saudi, serangan Houthi menewaskan 12 orang dan menyebabkan 309 orang lainnya luka-luka. Sejumlah korban luka dilaporkan dalam kondisi kritis dan telah mendapat penanganan medis di beberapa rumah sakit. Dari 12 korban meninggal dunia, 4 orang merupakan warga Arab Saudi, 2 warga Bangladesh, serta masing-masing 1 warga Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan juga Sudan. Serangan tersebut menyebabkan operasional Bandara Internasional King Khalid dihentikan sementara untuk pemeriksaan dan penilaian keselamatan. Kementerian Luar Negeri RI bersama KBRI Riyadh dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah untuk Jeddah memastikan bakal terus memantau perkembangan situasi keamanan dan mengambil langkah perlindungan yang diperlukan untuk memastikan keselamatan WNI di Arab Saudi. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke informasi lainnya juga ya. Kita ke informasi dari negara tetangga Malaysia, di mana pemerintah Malaysia mengatakan kesiapannya untuk membantu Indonesia mengatasi masalah kabut asap lintas batas, alih-alih mengambil langkah hukum. Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan pihaknya lebih mengutamakan koordinasi antar kedua negara dalam menangani masalah asap, kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Dan pendengar, dalam konferensi pers usai meluncurkan

Dan kesiapsiaga nasional di pusat konvensi IPO, tentunya Ahmad Zahid ya, dilansir dari Star, diimpun dari CNN Indonesia. Sebelumnya, Zahid mengatakan Malaysia masih menunggu respon pemerintah Indonesia terkait tawaran bantuan untuk mengatasi karhutla di Sumatera dan juga Kalimantan. Zahid menyebutkan tawaran tersebut disampaikan melalui sejumlah jalur diplomatik, tetapi belum menerima jawaban. Ia mengaku telah membahas tawaran bantuan saat berkunjung ke Jakarta pada bulan lalu. Dalam kunjungan, ia bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan perwakilan Wakil Presiden. Badan Penanggulang Bencana Nasional Malaysia dan juga Kementerian Luar Negeri Malaysia telah mengirimkan surat kepada pihak terkait di Indonesia. Dan pendengar, tentunya dari Malaysia berpandangan positif bahwa mungkin tentunya Indonesia tidak membutuhkan bantuan dari Malaysia. Tapi Malaysia tetap optimistis dan berasumsi tentunya yang terbaik. Jadi pendengar, dari Malaysia sendiri ya sudah memberikan bantuan gitu ya pendengar. Tetapi dari pemerintah kita Indonesia tentunya belum ada timbal balik atau feedbacknya gitu. Jadi mereka masih menunggu juga. Dan pendengar, untuk informasi tersebut ya kami hadirkan dari laman CNN Indonesia. Tetap bersamanya kami, kami masih akan kembali dengan informasi-informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 101,8 dan juga aplikasi RRI Digital kami. Selamat siang juga kami menyapa untuk para pendengar kami di Pulau Morotai dan juga di Mabahal Merah Timur.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Satu lagu dari The Baginda's pendengar masih tentunya kami hadirkan mana-mana Anda di Ternate siang jelang sore. Dan mendengar, kita ke satu informasi dari WhatsApp yang mulai menguji coba fitur penjadwalan pesan atau schedule untuk sejumlah pengguna Android. Fitur ini memungkinkan pengguna mengatur waktu pengiriman pesan teks, tautan, foto, dan juga video di percakapan pribadi maupun grup. Fitur tersebut mulai dirilis kepada sebagian penguji beta melalui WhatsApp beta untuk Android versi 22647 yang tersedia di Google Play Store. Pesan yang dijadwalkan disebut tetap bisa terkirim pada waktu yang dipilih meski aplikasi ditutup atau perangkat pengirim sedang tidak terhubung ke internet. Dan fitur ini juga tetap mendukung enkripsi end-to-end sebagaimana pesan WhatsApp lainnya. Dan untuk menjadwalkan pesan, pengguna perlu mengetik teks di kolom percakapan lalu menekan dan juga menahan tombol kirim. Jika fitur sudah tersedia di akun pengguna, WhatsApp nanti bakal menampilkan pilihan waktu pengiriman. Pesan tidak langsung dikirim, melainkan dijadwalkan untuk terkirim secara otomatis pada waktu tersebut.

0: Mendengar tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
2: Pembelajaran di lingkungan sekolah rakyat.
3: Banyak lokasi yang ada HS itu tidak bisa dijangkau oleh sabda saudara karena yang menjadi masalah sekarang visibility atau jarak pandang.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai proses pembelajaran sekolah rakyat secara umum berjalan baik. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Kalimantan Barat melakukan pemadaman karhutla di tengah tantangan kabut asap. Bandara Riyadh Arab Saudi kembali mendapatkan serangan militer. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai proses pembelajaran sekolah rakyat secara umum berjalan baik meski masih menghadapi sejumlah tantangan. Berikut laporan selengkapnya Alfred Udar.
5: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf meninjau sekolah rakyat terintegrasi SRT 4 DKI Jakarta Minggu sore. Dalam kunjungan tersebut, Mensos makan bersama dan berdialog dengan para siswa untuk melihat langsung proses pembelajaran serta kondisi mereka selama mengikuti pendidikan. Dalam kesempatan itu, Mensos menyampaikan bahwa proses pembelajaran sekolah rakyat secara umum berjalan baik meskipun masih terdapat kekurangan. Pemerintah terus memperbaiki tata kelola, pengawasan serta memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan pendamping siswa. Mensos menjelaskan, tantangan pendampingan muncul karena siswa memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda-beda. Sebagian siswa membutuhkan penanganan khusus untuk mengatasi hambatan belajar maupun persoalan yang mereka alami sebelum mengikuti pembelajaran secara optimal.
6: Monitoring evaluasi kita, khususnya melihat secara langsung proses pembelajaran di lingkungan sekolah rakyat. Secara umum bisa saya katakan sama seperti di tempat ini, ya ada yang sudah menggunakan gedung permanen, ada yang masih menggunakan gedung sementara. Secara umum dapat saya sampaikan bahwa proses pembelajaran telah berjalan dengan baik meskipun masih banyak kekurangan-kekurangan dan kami juga harus terus memperbaiki tata kelola, pengawasan, sekaligus mencukupi kekurangan tenaga pendidik.
5: Salah satu siswa yang mengikuti pendidikan di SRT 4 DKI Jakarta ialah Rahmat Zulfarnaim, siswa kelas 12. Ia mengaku sempat putus sekolah ketika menempuh pendidikan tingkat sekolah menengah atas di Bekasi sebelum bekerja di sejumlah tempat. Setelah sekitar 1 tahun tidak bekerja, Rahmat mendapat tawaran untuk kembali bersekolah melalui program sekolah rakyat. Ia menerima tawaran tersebut karena ingin melanjutkan pendidikan dan memperoleh ijazah. Rahmat mengaku baru sekitar 1 bulan mengikuti pembelajaran di sekolah rakyat setelah sebelumnya bekerja di sejumlah tempat termasuk di Bogor, usaha laundry di Tebet, dan Kementerian Agama.
7: Hampir 1 tahun, setelah itu baru saya ditandatangani sekolah rakyat dan saya langsung mau bapak, karena saat itu sudah tidak ada panggilan kerja, susah kemana-mana, saya juga ada kerja, nyari kemana-mana susah. Datang orang dari sekolah rakyat menawarkan saya untuk sekolah lagi dan saya jawab langsung mau bapak, karena saya butuh ijazah juga, saya masih punya masa depan, yang ini saya capai bapak. Cita-cita saya jadi presiden bapak.
5: Melalui program sekolah rakyat, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus memberikan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Program ini diharapkan membantu siswa mengejar ketertinggalan pendidikan dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan pemadaman di sejumlah wilayah meskipun terkendala jarak pandang dengan mengerahkan helikopter waterbombing. Berikut laporan selengkapnya Fiko Al-Hadi.
8: Patroli Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat mengerahkan Satgas Darat Terpadu menjadi ujung tombak penanganan karhutlah karena saat ini Satgas Udara belum bisa melakukan pemadaman karena terhambat visibility. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalbar Novel Umar mengatakan, dalam beberapa hari terakhir hampir semua helikopter waterbombing dan helikopter patroli udara, baik yang berada di base Ketapang maupun yang ada di base camp Pontianak, tidak bisa terbang dikarenakan faktor visibility atau jarak pandang.
3: Banyak lokasi yang ada HSE itu tidak bisa dijangkau oleh Satgas Udara. Karena yang jadi masalah sekarang visibility atau jarak pandang. Jadi kami masih mengharapkan, masih memohon kepada Satgas Darat untuk tetap ke lapangan, tetap memandangkan AS. Mudah-mudahan AS kita bisa berkurang, terutama di Ketapang, Bapak. Ketapang bagian selatan.
8: Sementara itu, Satgas Darat Terpadu dari Perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor TNI M. Siburian mengatakan, pada minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan ratusan personil dari dua kodim untuk melakukan pemadaman titik api yang berada di dua wilayah kodim tersebut.
9: Kami laporkan untuk kegiatan yang dilaksanakan Satgas Darat dari Kodam pada hari ini, ada dua tempat, yaitu di Ketapang dengan Sambas. Kemudian di Ketapang itu ada 5 desa yang dipadamkan. Yang pertama desa Cegalok, kurang lebih 8 hektar. Kemudian sudah berhasil dipadamkan. Kemudian yang kedua desa Sungai Nanjung, kurang lebih 15 hektar sudah dipadamkan.
8: Mayor TNI M. Siburian menjelaskan penanganan karhutla yang dilakukan dua kodim di Kayung Utara dan Ketapang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 41,5 hektar yang tersebar di 6 titik di antaranya di Kodim 1203 Ketapang, memadamkan lahan terbakar seluas 39,5 hektar yang ada di 5 titik lokasi. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
4: Wilayah Nusa Tenggara Timur pada bulan ini mengalami fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat yang berisiko terhadap kekeringan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Lopo.
10: Menghadapi curah hujan rendah di bawah 50 mm, masyarakat Nusa Tenggara Timur diminta menghemat cadangan air bersih. Prakirawan Iklim Klimatologi BMKG Muhammad Indra kepada RRI di Kupang menegaskan, secara umum, wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah yang memiliki karakteristik musim kemarau relatif panjang dan kondisi tersebut saat ini berlangsung bersamaan dengan fenomena El Nino, sehingga turut berpengaruh terhadap lamanya periode hari tanpa hujan di sejumlah wilayah.
11: Saat ini hari tanpa hujan yang sangat panjang di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Jadi kita berada pada semacam jembatan kering dari musim kemarau yang belum sepenuhnya selesai. Sementara sebagian besar wilayah baru diprediksi masuk musim hujan di sekitar Desember. So, kalau kita lihat dari dinamika atmosfer sendiri, itu saat ini El Nino masih sangat kuat yang diprediksi sampai dengan awal tahun. Nah, saat ini juga kondisi kekeringan di wilayah Nusa Tenggara Timur itu hari tanpa hujan itu udah ada banyak sekali wilayah yang lebih dari 60 hari tidak terjadi hujan.
10: Sementara itu, Kepala UPTD Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gabriel Karabini mengingatkan petani agar tidak terburu-buru melakukan penanaman sebelum kondisi curah hujan benar-benar mendukung sesuai informasi BMKG diperkirakan terjadi pada bulan November, tetapi puncaknya pada Desember dan Januari 2027.
12: Awal musim hujan itu kalau tidak salah sekitar bulan November, tapi puncaknya pada Desember dan Januari, ya. Tentunya kita mengantisipasi juga petani jangan cepat menanam gitu. Mm-hmm. Ya, tetap menanam. Penanaman mungkin dilakukan sekitar bulan Desember. Kalau sudah bulan Januari juga agak kesulitan karena hari hujan kita pendek nih. Jadi kita mengantisipasi, mengedukasi petani kita melalui teman-teman di lapangan, baik itu POPT ataupun penyuluh lapangan. Kalau soal tanaman tentunya padi dan jagung ya.
10: Musim kemarau yang relatif panjang di Nusa Tenggara Timur saat ini diperkuat oleh kondisi El Nino yang intensitasnya sangat kuat. Kondisi tersebut turut menyebabkan sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang sehingga perlu diwaspadai karena dapat berdampak terhadap tersediaan air. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan, pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar sholat istiqo berjamaah sebagai upaya memohon turunnya hujan. Arif Muzaki melaporkan selengkapnya.
13: Menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan, pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar sholat istisqo berjamaah sebagai upaya memohon turunnya hujan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Alun-Alun Purwokerto pada Senin 12 Oktober 2026. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dalam sambutannya menyampaikan bahwa sholat istisqo tersebut merupakan bentuk ikhtiar bersama-sama. Sadewo mengajak kepada seluruh masyarakat Banyumas untuk terus berusaha dan berdoa di tengah kondisi kemarau panjang seperti saat ini.
14: Oleh karena itu, melalui sholat istisqo kita berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala, memohon ampunan atas segala kehilafan sekaligus memohon agar Allah Subhanahu wa Taala segera menurunkan hujan yang membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas untuk mengikuti ikhtiar ini dengan penuh keikhlasan, kerendahan hati, dan keyakinan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Taala.
13: Selain itu, di tengah kondisi sulit yang menjadi keprihatinan bersama, dirinya berpesan kepada seluruh pihak untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan kepedulian dan kebersamaan. Di samping mengupayakan ikhtiar spiritual, Sadewo juga mengajak masyarakat untuk berikhtiar secara nyata. Salah satu jamaah yang hadir, Rapid Benamatin, mengatakan bahwa sholat istisqo merupakan bentuk ikhtiar untuk memohon turunnya hujan. Dirinya menyebut di sekitar lokasi tempat tinggalnya saat ini sering mengalami kesulitan akses air bersih.
15: Tentu saja saya mengalami di wilayah saya, di wilayah kampus itu sudah beberapa tempat, beberapa kos yang mengalami kesulitan air. Dan juga air itu karena mungkin memang sedikit ya, jadi sedikit, jadi cepat kotor gitu. Jadi sudah sedikit cepat kotor dan ini juga ya tentunya berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari.
13: Rapid menambahkan, selain sulitnya mendapatkan air bersih, ketersediaan air yang minim juga menyebabkan air cepat kotor dan berdampak terhadap kehidupan sehari-hari. Dirinya berharap dengan adanya kegiatan sholat istisqo ini, Allah Subhanahu wa Taala segera menurunkan hujan yang membawa manfaat. Berdasarkan keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyumas, saat ini kekeringan akibat kemarau panjang terjadi di 85 desa atau kelurahan di 22 kecamatan. Dengan dilaksanakannya sholat istisqo ini, seluruh pihak berharap agar hujan segera turun di wilayah Banyumas. Dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Arief Musaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sebanyak 127 kasus suspek influenza A tercatat di fasilitas kesehatan dan puskesmas di Kota Banjarmasin. Warga tetap diminta meningkatkan kewaspadaan. Berikut laporan selengkapnya Juma Muhammad.
16: Kasus di kita, di Kota Banjarmasin, itu tidak ditemukan, belum ada hasil.
17: Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, sebanyak 127 kasus yang dicurigai sebagai influenza A tercatat berdasarkan laporan fasilitas kesehatan Paskes dan Puskesmas sejak Januari hingga 7 Oktober 2026. Dari seluruh kasus yang dicurigai tersebut, hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya negatif influenza A. Ia menjelaskan, influenza A merupakan infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan dan paru-paru serta mudah menular. Virus tersebut juga dapat menyebabkan epidemi atau flu musiman karena memiliki kemampuan bermutasi dengan cepat. Penularan dapat terjadi melalui partikel pernapasan ketika seseorang batuk, bersin maupun berbicara. Risiko penularan semakin tinggi ketika terjadi kontak dekat terutama di ruangan tertutup dan ramai. Menurut Yanuar, influenza A bukanlah merupakan virus baru yang gejalanya mirip dengan flu biasa meski pada sebagian kasus dapat muncul secara mendadak. Antara lain demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala hingga nyeri otot.
16: Kasus di kita, di Kota Banjarmasin, itu tidak ditemukan, belum ada hasil, tidak ada untuk A, kosong. Dari jumlah kasus yang dicurigai 127, yang diperiksa 227, tapi hasilnya nol, tidak ada. Jadi ada kasus-kasus kategori yang dicurigai itu kan diperiksa di fasilitas pelayanan.
17: Sementara itu, Winda, warga Antasan Kecil Timur, mengaku sempat khawatir dengan adanya penyebaran virus influenza. Terlebih, 3 orang anak yang terbilang masih kecil sangat rentan terserang virus saat bermain di luar rumah. Untuk itu, ia pun menerapkan pola hidup sehat dengan menyiapkan makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih.
18: Ulun akhir-akhir ini sering menerapkan kehidupan sehat seperti sering minum air putih, terus rajin berolahraga di rumah, sering memakai masker kalau keluar rumah, serta sering menerapkan pola hidup sehat, dan ulun juga sering memberitahu kepada keluarga untuk menjaga pola hidup sehat mereka untuk terhindar dari virus influenza ini.
17: Sejumlah kelompok masyarakat lebih rentan mengalami dampak penyakit seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, penderita penyakit kronis, dan orang dengan daya tahan tubuh rendah. Untuk mencegah penularan, masyarakat yang sedang mengalami flu dan batuk juga disarankan menggunakan masker sesuai standar, khususnya ketika berada di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Juma Muhammad melaporkan.
4: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Sugiono, resmi menyerahkan jabatan Menteri Luar Negeri kepada Armanata Kristiawan Nasir di Jakarta. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
19: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK Sugiono resmi menyerahkan jabatan Menteri Luar Negeri kepada Armanata Kristiawan Nasir di Jakarta pada hari ini. Penyerahan jabatan ini menyusul pelantikan Armanata oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Oktober lalu. Sebelumnya, usai dilantik Presiden, Armanata menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan kepentingan nasional serta memperkuat peran Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian, baik di tingkat kawasan maupun global. Ia menegaskan politik luar negeri Indonesia tetap konsisten berlandaskan undang-undang dan prinsip bebas aktif. Oleh karena itu, pergantian Menteri Luar Negeri tidak mengubah landasan utama kebijakan luar negeri Indonesia.
20: Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan oleh Bapak Sudiono yang sekarang jadi Pak Menko. Tentunya kita akan terus memprioritaskan hal-hal yang menjadi kepentingan nasional, khususnya terkait dengan pertama adalah memperjuangkan kepentingan nasional utamanya di Astacita. Kita juga tentunya harus terus berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian di tingkat kawasan.
19: Pada saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto turut melantik sejumlah pejabat negara, mulai dari Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan hingga Kapolri. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
21: Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah.
22: Demi Allah saya bersumpah.
21: Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
22: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
21: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya.
19: Penyerahan jabatan ini menandai dipulainya tugas Armanata sebagai Menteri Luar Negeri untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji, Dupito De Simamora, mendukung misi diplomasi dan kemanusiaan yang dilakukan oleh Satgas Terpadu Port Fiji 2026. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
23: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Fiji 2026 berada di negara Fiji. Duta Besar Republik Indonesia untuk negara Fiji, Dupito De Simamora, mengatakan bahwa pihak kedutaan mendukung misi yang diemban oleh Satgas Terpadu Port Visit 2026. Menurut Dupito, di kantor kedutaan besar Indonesia di negara Fiji, mengatakan sebelum KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tiba di pelabuhan negara Fiji, kedutaan besar di Fiji terlebih dahulu sudah melakukan koordinasi dengan pemerintahan setempat agar KRI dapat berlabuh di pelabuhan Fiji. Tidak hanya itu, menurut Dupito, kehadiran Satgas Terpadu juga membantu dengan memberikan layanan kesehatan dan melakukan open sheet untuk masyarakat lokal.
0: Ya, sejak awal tentu kita memastikan bahwa semua persiapan dan juga penerimaan dari pemerintah Fiji, berbagai otoritas yang ada di sini berjalan dengan baik, baik di pelabuhan maupun perhatian dan dukungan para pejabat Fiji yang terkait. Jadi kami kira sangat baik ya apa yang sudah dicoba diupayakan dan telah kita laksanakan. Yang pertama, kunjungan dari Menteri Kesehatan pada hari pertama, kemudian Satgas juga sudah memfasilitasi open ship selama 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10, dan pemeriksaan dan juga pelayanan kesehatan kemarin dan hari ini, dan tentunya nanti malam kita akan melaksanakan resepsi bersama. Dan ini saya kira merupakan satu cerminan seperti yang disampaikan oleh Bapak Asrena tadi, bahwa ini adalah salah satu bentuk kolaborasi yang sangat baik, sehingga kami pun punya kewajiban untuk mendukung misi yang sangat baik dari pemerintah Indonesia, bukan hanya di Fiji, tetapi juga bagaimana menyampaikan kepada seluruh teman-teman di Pasifik, baik dari aspek pemerintahan maupun non-pemerintahan, bahwa Indonesia itu bukan hanya menjadi bagian dari Pasifik, tapi Indonesia itu adalah sahabat yang bisa diandalkan, sahabat yang bisa dipercaya.
23: Sementara itu, di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Hari Murwanto mengucapkan terima kasih atas bantuan Duta Besar Indonesia dan staf yang ada di Fiji dan juga Angkatan Laut Fiji yang membantu Satgas dalam melaksanakan misi diplomasi dan kemanusiaan.
1: Tentunya di hari pertama kita datang, sudah disambut oleh Bapak Dubes beserta staf dan juga oleh perwakilan dari Navy Fiji. Ya, tentunya itu sangat merupakan kehormatan buat kami.
23: Duta Besar Republik Indonesia untuk Negara Fiji, Dupito Desimamora, berharap misi ini dapat meningkatkan dan mempererat hubungan antar negara tidak hanya di Fiji. Dari Walu Bayport, Suva, Fiji, Bobby Osapulete melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi atau GACA melaporkan seorang tewas dan 11 lainnya terluka akibat serangan militer di Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada Senin dini hari waktu setempat. Seperti dikutip dari kantor berita antara, GACA mengafirmasi korban tewas tersebut adalah warga negara Pakistan. Sementara belasan korban luka-luka telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, di mana dalam serangan militer sebelumnya dilaporkan sebanyak 20 orang tewas di Bandara Riyadh. Dari dunia olahraga, MotoGP Mandalika 2026 mencatat rekor baru jumlah penonton, di mana sebanyak 157.875 orang hadir selama gelaran berlangsung, yang membawa angin segar bagi pariwisata dan perekonomian di Nusa Tenggara Barat. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Halwi.
2: Breaking rekor 157.000 penonton.
6: Gelaran MotoGP Mandalika 2026 mencatat sejarah baru. Berdasarkan data resmi Dorna, total penonton mencapai 157.875 orang hingga balapan utama Minggu 11 Oktober. Jumlah tersebut meningkat 12,5% dibandingkan MotoGP Mandalika 2025 yang mencatat 140.324 penonton. Puncak kehadiran terjadi pada Minggu dengan 65.069 penonton memadati sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menilai rekor tersebut tidak hanya menjadi capaian olahraga, tetapi juga memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat NTB dan Indonesia.
24: Pembalap kita juga dapat poin, ya, ranking 6, jadi dapat poin, dan overall ranking 7. Dan tadi Pak Gubernur juga apresiasi, kemiskinan turun dari 14 ke 11%, dan saya rasa event-event ini membuktikan apa? Membantu ekonomi daerah. Dan tentu yang ke depan kita tunggu putusan Bapak Presiden. Kita tunggu dulu. Mudah-mudahan nanti ada segera pengumuman dari Bapak Presiden.
6: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, mengatakan tingginya animo penonton dipengaruhi sejumlah faktor, Di antaranya, kehadiran dua pembalap Indonesia, Peda Ega Pratama dan Mario Aji, serta deretan artis yang tampil dalam set event termasuk Agnes Monica. Troy juga mengatakan, rasa penasaran publik terhadap peluang Marc Marquez meraih podium di Mandalika ikut mendongkrak minat penonton.
3: Yang membuat animo tinggi pertama karena memang ada local heroes, Peda dan Mario. Jadi ya mereka pengen tahu gitu loh, mereka pengen tahu, penonton pengen tahu. Kedua, pengaruh daripada line up artis set event. Jadi agak berimbang nih, secara race ada Indonesianya, terus secara non-race ada line up artis yang mulai dari kelas Happy Asmara sampai Agnes Mo, itu berpengaruh. Nah yang ketiga, pengaruh Marquez bisa juara nggak? Marquez bisa naik nggak di podium yang, karena kan beberapa kali Mandalika nggak pernah gitu kan.
6: Rekor penonton MotoGP Mandalika 2026 diharapkan menjadi modal kuat bagi keberlanjutan ajang balap dunia ini di Mandalika, sekaligus memperkuat pariwisata dan menggerakkan ekonomi masyarakat NTB dan Indonesia. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat petang, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Untuk Ternate sore lanjutan, kami tim yang bertugas masih bersama saya Maisara dan juga rekan-rekan teknik studio dan pemancar kamera. Mendengar untuk selanjutnya ya, kami akan ajak Anda untuk mengikuti program 100% Indonesia Request Lagu. Tapi maaf sebelumnya ya untuk Anda pendengar, nantinya kami jeda dulu. Kami akan ajak Anda khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami informasikan untuk waktu atau kumandang azan asar pada pukul 15:32 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kami hadirkan lagu berwansa islami dan juga mutiara hadis. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
0: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

Khairu, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang ajan asar dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasa TRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di program 100% Indonesia ya. Untuk request lagu sore hari ini, silakan bergabung bersama kami di 0921 312 5521 atau di 0821 203 7 5180. Buat Anda yang pengen gabung silakan ya. Dan nantinya pada pukul 16 waktu Indonesia Timur kami hadirkan lintas informasi. Dan pendengar, kita ke Bunda Natalia yang ingin bergabung via WhatsApp kami. Iya, kita terima penelpon. Halo. Iya. Halo, selamat sore, Bun.
1: Selamat sore, 100% Indonesia, Indonesia banget. Mbak Eca ya?
0: Iya, Indonesia banget. Betul, Bun. Tadi udah, kayaknya udah nelpon ya, tapi masih early ya, sore.
1: Saya apa, kayak coba dulu, biasa kok delay, Mbak Eca.
0: Oh, seperti itu, jadi baiklah. Iya, gimana toli-toli, Bun, sore
1: masih
0: ini?
1: Masih panas, Mbak Eca, panas masih.
0: Iya.
1: Terus berkabut lagi, ada asap, berkabut.
0: Iya lagi, ternyata gak kelihatan matahari. Palingan cuman mataharinya jauh karena kabut asap. Jadi ya
1: kabut asap. Terus apa ya, bikin penyakit ini kabut ini, Mbak Eka.
0: Itu dia, pernafasan. Jadi ya, kalau kita keluar rumah harus pakai masker.
1: Saya pakai masker.
0: Iya benar. Iya.
1: Kayak gak bernapas, Mbak Eka.
0: Itu lagi, semoga cepat berlalu ya. Baik.
1: Amin.
0: Iya, sore ini mau dengar lagu apa, Bun? Silakan.
1: Kamu suka lagunya Kini Kusadari ya, Mbak Eca?
0: Kini Kusadari siapa yang nyanyi ya? Dewi Yul, bukan ya?
1: Iya. Bukan.
0: Siapa?
1: Kini Kusadari sendiri.
0: Eca enggak tahu kalau lagu-lagu oldies. Lagunya siapa tuh?
1: Barangkali si siapa ya menyanyi ya, si siapa ya? Nur Afni atau siapa ya yang nyanyi itu, Kini Kusadari Sendiri. Tunggu saya lihat dulu, Mbak Eca, sebentar.
0: Bukannya lagunya siapa, Fanny Febiola bukan ya?
1: Wow, bukan.
0: Kini Kusadari ya?
1: Iya, Kini Kusadari.
0: Kusadari?
1: Mbak Eca, cari dulu penyanyinya.
0: Kini Kusadari apa?
1: Kini Kusadari.
0: Itu aja, Kini.
1: Cuma begitu aja, Kini Kusadari. Iya.
0: Siapa yang nyanyi ya?
1: Cuma Kini Kusadari aja.
0: Betaria Sonata.
1: Kayaknya Betaria.
0: Betaria ya. Iya, Betaria.
1: Iya.
0: Oke, baik. Salam-salam
1: ya, Mbak Eca.
0: Silakan, salam-salam
1: buat siapa aja. Pertama buat Mama Indah ya. Selamat sore. Salam sehat, salam manis ya. Kompak-kompak selalu. Ada juga Ibu Haja Ida, Dika Ditalia, Bu Purnama Sari. Ada Ipin ya, Pak Din, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama Haji. Pak Atus, Pak Buce, ada Kang Ahmad Irwan, Pak Tahir ya, ada Ibu Ila Luwak Bangga juga. Bung Leman yang di Lampung ya, ada juga Pak Andi di Batam, Pak Andi Jambi, terus ada Bang Lai Putra Tengah, terus ada juga Pak Windy Tokyo ya, Bang Luhut, ada Bung Benicio yang ada di Polmut, ada Ibu Ratna di Manado ya, terus ada Bung Klipio di Manado, dan dirangkul aja ya, Mbak Eca, dari Asam.
0: Oke, baik. Siap.
1: Mbak Eca, sukses selalu ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Siaran bahagia bersama keluarga di rumah.
0: Siap.
1: Makasih, Mbak Eca.
0: Terima kasih kembali.
1: Selamat 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Terima kasih buat Bunda Natalia ya, di Toli-Toli yang sudah bergabung bersama kami. Baik pendengar, kami hadirkan lagu dari Betaria Sonata. Tentunya dengan judul Kini Kusadari. Selamat mendengarkan. Ini spesial buat Bunda Natalia ya, bersama keluarga, dan juga buat Anda pendengar di mana saja Anda berada.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya, Mas Sarah. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Menurunnya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan TPA Buku Deru-Deru Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, mengakibatkan kebutuhan masker menjadi meningkat. Bantuan sebanyak 10.000 buah masker dijadwalkan tiba pada Senin hari ini, 12 Oktober, di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Pantauan RRI, masker anak di sejumlah toko dan apotek tidak lagi tersedia. Padahal sejumlah sekolah dari tingkat PAUD, SD, SMP hingga SMA belum diliburkan di tengah kualitas udara yang menurun. Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, Fathia Suma, mengatakan saat ini masker yang tersedia hanya di logistik instalasi farmasi dan sudah dibagikan ke warga terdampak karhutla di Kecamatan Ternate Barat. Kualitas udara di Kota Ternate menurun sepekan terakhir dan nampaknya menimbulkan iritasi mata dan tenggorokan yang disertai batuk dan sesak nafas, sehingga masyarakat diminta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Terkait dengan langkahnya, masker di sejumlah toko dan apotek di Kota Ternate, per hari ini ya akan ada bantuan sebanyak 10.000 buah masker dari Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia akan tiba di Kota Ternate. Kita beralih ke informasi nasional. Bencana banjir luapan di tiga kecamatan Kota Padang memaksa sedikitnya 672 warga mengungsi dari rumah. Hujan lebat berintensitas tinggi memicu genangan air yang belum surut sejak Sabtu hingga Minggu kemarin. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sekitar 225 kepala keluarga terdampak genangan air tersebut. Dampak bencana hidrometeorologi tersebut menjangkau 498 jiwa warga di kawasan Kurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Suarpelita Panjaitan, merilis keterangan resmi. Pusdalops BPBD Sumatera Barat menghimpun laporan lapangan mengenai proses evakuasi warga pada Minggu dini hari. Dan ini juga menjelaskan sebaran titik evakuasi pengungsi yang tersebar pada beberapa lokasi penampungan sementara penduduk. Petugas penyelamat terus memperbarui data laporan di lapangan guna memastikan kebutuhan logistik masyarakat terdampak terpenuhi secara tepat. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami lanjut dengan cek fakta. Beredar unggahan di Facebook oleh akun Mas Yanto Yanto yang mengklaim Gibran Raka Buming Raka resmi dicopot dari jabatannya. Unggahan yang disebarkan ke grup berita viral Indonesia mengklaim Presiden Prabowo sedang mencari pengganti wapres. Hasil penelusuran dari laman resmi tumbekhoax.id menunjukkan tidak ada informasi valid dari media terpercaya yang membenarkan klaim pencopotan jabatan tersebut. Penelusuran pada laman resmi wapresri.go.id konfirmasi Gibran Raka Buming Raka masih menjabat secara resmi sebagai wakil presiden. Isu pencopotan mencuat seiring adanya permohonan gugatan syarat pendidikan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut terdaftar dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum nomor 01/PHPU dan seterusnya di Mahkamah Konstitusi. Gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana bersama pemohon lainnya baru memasuki tahap pembuktian persidangan. Permintaan diskualifikasi yang diajukan para pemohon baru sebatas petitum dan belum mendapat keputusan resmi Hakim MK. Proses persidangan yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak membuktikan adanya pencopotan jabatan Wakil Presiden dan status Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia tetap sah sampai ada keputusan hukum. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi politik yang beredar luas di platform media sosial. Verifikasi informasi hendaknya merujuk pada portal berita resmi atau laman pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian cek fakta untuk informasi hoax atau tidak benar, yaitu pencopotan Gibran Raka Buming Raka dari jabatan Wapres.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate ya. Untuk program 100% Indonesia, kembali kami ajak Anda untuk bergabung di 0921312521 atau di 0821203751. Buat Anda yang pengen gabung, silakan kami buka untuk layanan interaktif kami ya, tentunya di 0921312521 atau di 0821203751. Nantinya bakal kami hadirkan juga ya beberapa lagu hiburan tentunya menemani Anda. Kami ajak Anda untuk mengikuti satu lagu dari Fanny Fabiola. Selamat mendengarkan.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Selamat sore pendengar Prosatu RRI Ternate. Untuk request lagu kami jeda ya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti laporan reporter kami Novianti Merasabesi yang tentunya akan mewawancarai singkat ya dengan Kadis Pendidikan Kota Ternate, yaitu Bapak Pak Ridwan Ali. Baik, Novianti silakan.
1: Baik, rekan Eca dan pendengar Prosatu RRI Ternate, di mana saja Anda berada, ini ada edaran baru yang dikeluarkan oleh Wali Kota Ternate. Ini terkait dengan masalah pendidikan ya. Terkait dengan pendidikan ini, di mana sehubungan dengan kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kota Ternate, ini ada satu edaran yang baru dikeluarkan oleh Wali Kota Ternate Bapak M. Tauhid Soleman kepada satuan pendidikan yang ada di Kota Ternate. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Bapak Ridwan Ali. Langsung saja kita menyapa dulu. Halo, selamat sore Pak.
2: Halo. Selamat sore.
1: Iya Pak. Sore Bu. Iya Pak. Bapak, ini kami mendapatkan ada edaran baru nih dari pemberitahuan dari Bapak Wali Kota Ternate terkait dengan pendidikan ini pada kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan. Bisa dijelaskan kepada pendengar dan untuk warga Kota Ternate, Pak, terkait dengan hal ini?
2: Ya, terima kasih, Bopi. Jadi, sehubungan dengan terjadinya bencana karhutla yang dampaknya, dia berdampak pada kualitas udara di Kota Ternate. Dan ini juga sangat berisiko bagi kesehatan anak-anak. Nah, sesuai dengan arahan Pak Wali Kota Ternate tadi, maka kita Dinas Pendidikan ini mengambil tindakan dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut kepada seluruh Kepala Satuan Pendidikan Kecamatan yang ada di Kota Ternate, terus seluruh Kepala Sekolah jenjang PAUD, SD, dan SMP, itu terhitung mulai tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober 2026, itu kegiatan belajar mengajar tatap muka pada Satuan Pendidikan PAUD, SD, dan SMP itu diliburkan. Nah, dan untuk imbaukan kepala sekolah yang perlu kita sampaikan ke kepala sekolah, itu kepala sekolah dapat mengimbau kepada orang tua siswa agar selalu mengawasi efektivitas belajar siswa di rumah dan mengurangi aktivitas di luar rumah pada saat diliburkan ini dari tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober. Nah, serta menyarankan agar menggunakan masker kepada anak dan keluarga ketika beraktivitas di luar rumah. Nah, ini kita untuk menghindari risiko dari kabut asap yang sebenarnya yang sekarang terjadi di Kota Ternate. Jadi saya sampaikan juga bahwa saya tadi bersama dengan Pak Wali Kota, kita sama-sama menghadiri hari ulang tahun, upacara hari ulang tahun Provinsi Maluku Utara yang ke-27 di Sofifi. Nah, kebetulan kita dari perjalanan dari Ternate Sofifi maupun dari Sofifi ke Ternate, kita juga memantau cuaca atau udara yang ada di Kota Ternate. Nah, ternyata kita sampai di pelabuhan residen tadi, Pak Wali menyampaikan ke saya, Pak Kadis, kayaknya kita harus liburkan anak-anak dulu karena lihat jarak asap, kalau dari dekat memang kita nggak terlalu terlihat. Tapi kalau kita dari jauh itu kita melihat asap itu dia bermain di atas ruang Ternate itu. Jadi Pak Wali Kota mengarahkan agar bisa meliburkan anak-anak sambil menunggu kita melakukan pembagian masker-masker di seluruh satuan pendidikan. Jadi untuk guru dan tenaga kependidikan itu tetap melaksanakan tugas kedinasannya seperti biasa.
1: Jadi
2: dengan tetap mengikuti prosedur kesehatan yang ada, harus menggunakan masker ke satuan pendidikan. Dan nanti pemerintahan ini akan nanti kita evaluasi lagi apabila perkembangan atau kondisi dari kualitas udara ini sudah membaik atau masih dilanjutkan, maka kita akan menyampaikan pemberitahuan selanjutnya apabila terdapat perubahan.
1: Baik.
2: Mungkin itu yang saya sampaikan.
1: Baik, jadi anak-anak yang diliburkan ini apakah juga ada pengawasan dari yang tadi disampaikan bahwa akan hanya pengawasan atau ada pembagian masker kepada anak-anak siswa? Karena sampai saat ini kan anak-anak sudah pada di rumah, jam sekolahnya untuk SD dan PAUD kan sudah ada di rumah. Takutnya nanti besok.
2: Jadi saya sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan dan juga kepala BPBD. Ini kita masker ini mudah-mudahan besok itu sudah ada dan kita sudah sudah berikan data itu kepada Dinas Kesehatan. Malah per sekolah itu berubah, siswanya berapa, pendidiknya berapa. Nah itu baru kita salurkan ke masing-masing. Makanya diminta kepada tenaga guru dan tenaga kependidikan itu tetap melaksanakan tugas kedinasan seperti biasa. Baik. Sehingga di saat kita melaksanakan pembagian masker itu bisa berjalan efektif. Baik. Dan orang tua dan guru juga selalu mungkin di setiap sekolah ini kan mungkin ada per kelas itu kan ada grup WhatsApp orang tua siswa. Jadi mungkin guru bisa memberikan tugas-tugas ya kepada anak-anak untuk bisa menyelesaikan tugas di rumah.
1: Baik. Bapak, ini kan tanggal 13 sampai tanggal 15 ini anak-anak sekolah siswa PAUD sampai SD SMP yang ada di Kota Ternate diliburkan. Jika dan ini jika masih ada terjadi cuaca yang diliputi dengan asap-asap dari kipas dari karhutla ini masih terjadi, apakah ada perpanjangan libur lagi ya untuk siswa?
2: Iya, jadi kita tetap mengikuti perkembangan dan selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Ternate, Dinas Lingkungan Hidup maupun BPBD dalam rangka nanti kita melihat kalau perkembangan kondisi dari kualitas udara ini akan kita sampaikan lagi pemberitahuan lebih lanjut apabila ada terdapat perubahan. Apakah nanti kita liburkan atau kita anak-anak sudah masuk sekolah. Kita melihat situasi perkembangan dan kondisi daripada kualitas udara yang ada di Kota Ternate.
1: Baik, ini kan Pak yang terakhir, ini anak-anak diliburkan, tapi tidak menutup kemungkinan takutnya ada orang tua yang bawa anak keluar di saat diliburkan di sekolah. Ini imbauan kepada orang tua sendiri seperti apa nih Pak?
2: Ya, jadi kita menghimbau juga, begitu juga kita sampaikan ke kepala sekolah untuk dapat menghimbau kepada orang tua. Agar selalu mengawasi anak-anak di rumah kepada orang tua dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Kalaupun nanti ada aktivitas di luar rumah, itu disarankan untuk menggunakan masker kepada anak-anak dan keluarga. Jadi kita minta dari pihak sekolah juga ini menyampaikan kepada siswa dan orang tuanya dan keluarganya. Baik. Untuk bisa memakai masker saat melakukan aktivitas atau beraktivitas di luar rumah.
1: Baik. Terima kasih Pak atas informasinya. Nanti kita bisa mengupdate lagi ya setelah libur ya di datang 13 sampai 15 yang ditetapkan oleh dikeluarkan edarannya dari wali kota dan ditujukan kepada dinas pendidikan ini. Kami masih akan mengupdate lagi ya Pak atas waktunya kembali ya Pak.
2: Ya terima kasih. Baik. Ya ditunggu.
1: Baik, terima kasih Pak atas informasinya kepada masyarakat Kota Ternate. Baik, pendengar, itulah bincang-bincang kami dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Bapak Ridwan Ali, yang mana tadi sudah disampaikan bahwa dari tanggal 13 sampai tanggal 15 untuk siswa PAUD, SD, dan SMP di Kota Ternate diliburkan karena kondisi cuaca atau kondisi alam yang terjadi di Kota Ternate akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang mana masih terus terjadi di Kota Ternate sampai saat ini asap-asap masih terlihat. Dan untuk para siswa dan orang tua siswa juga tadi juga ada imbauan dari Kepala Dinas Pendidikan bahwa jika membawa anak untuk beraktivitas di luar rumah agar tetap menggunakan masker.

0: Selamat sore peninggir Prasa TRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Beberapa informasi terkini tentunya yang baru saja kami hadirkan ya, di mana surat edaran dan juga statement langsung dari Kadis Pendidikan Kota Ternate untuk sementara ya pendengar. Kegiatan belajar mengajar atau tatap muka pada satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP ini diliburkan mulai dari tanggal 13 hingga 15 Oktober. Dan kepala-kepala sekolah juga ini sudah diimbau ya kepada orang tua juga agar lebih mengawasi efektivitas belajar siswa di rumah, mengurangi aktivitas di luar rumah pada saat diliburkan, dan juga disarankan agar menggunakan masker kepada anak-anak dan keluarga ketika beraktivitas di luar rumah. Dan untuk guru dan tenaga kependidikan tentunya tetap melaksanakan tugas kedinasan seperti biasa, dan pemberitahuan tersebut tentunya bakal dievaluasi sesuai perkembangan kondisi kualitas udara di Kota Ternate, dan akan disampaikan pemberitahuan lebih lanjut apabila terdapat perubahan pendengar. Dan tentunya untuk adik-adik pelajar ya, bisa kegiatan belajar mengajarnya mungkin bisa secara daring atau online. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda ya untuk mengikuti satu informasi dari Bank Indonesia. Tetap bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Ternate. Iya, pendengar Pro 1 RRI Ternate, di mana saja Anda berada, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi terkini dari Bank Indonesia, khususnya untuk Anda masyarakat Maluku Utara pada umumnya. Nah, ini tentunya untuk Anda ya, salah satunya pernah juga diajak teman, mungkin saudara atau rekan kerja ikut dalam investasi dengan tawaran untung yang besar dalam waktu singkat. Nah, jangan sampai tergiur, bisa jadi investasi bodong atau ilegal yang sekarang ini kita ketahui marak terjadi pendengar. Nah, tahu dari mana kalau investasi itu ilegal? Pastinya Anda harus lebih jeli, harus lebih teliti juga, dan tentunya jangan percaya hal-hal tersebut. Dan pastinya pendengar, ada beberapa poin yang harus Anda ikuti juga. Ini sangat disarankan dari Bank Indonesia, yaitu pertama, kesatu, menjanjikan keuntungan besar dan waktu singkat, apalagi diklaim pasti dapat untung, jangan langsung dipercaya. Nah, yang kedua, mengaku tanpa risiko, padahal setiap investasi yang kita ketahui kan nggak memiliki risiko gitu pendengar. Dan selanjutnya yang ketiga, tidak memiliki izin atau ilegalitas yang jelas dari otoritas yang berwenang. Selama tidak diizinkan atau tidak diketahui oleh OJK, otoritas jasa keuangan, jangan sampai Anda tergiur. Dan yang keempat, yaitu mendesak calon investor untuk segera transfer dengan alasan promo terbatas atau takut ketinggalan. Dan yang selanjutnya kelima, tidak transparan soal cara perusahaan menghasilkan keuntungan dan kemana dana investor digunakan. Dan berikutnya, karena meminta merekrut anggota baru untuk mendapatkan bonus atau keuntungan. Dan selanjutnya, menggunakan testimoni dan gaya hidup mewah untuk meyakinkan calon investor, tetapi tidak memberikan informasi yang jelas mengenai bisnisnya. Dan yang terakhir, yaitu sulit menarik dana atau selalu saja ada alasan ketika investor ingin mengambil uangnya. Jadi pendengar, kalau kalian ditawari dengan tawaran-tawaran yang tidak masuk akal seperti yang sudah kami sebutkan, sebaiknya jangan digubris, jangan sampai menyesal dan Anda jadi korban. Jangan sampai pendengar. Ingat 3C, yaitu cek legalitasnya, cek logis keuntungannya, dan juga cek cara bisnisnya. Jadi jangan mudah tergiur investasi yang menjanjikan untung besar tanpa risiko. Nah, kalau ragu, stop dulu. Dan pesan ini pendengar ya, urgen, dipersembahkan oleh Bank Indonesia Maluku Utara.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Pendengar, untuk beberapa lagu yang sudah kami hadirkan ya, satu lagu dari Black Sweet dengan Mutiara Yang Kau Sayang. Paling suka banget dengar satu lagu ini. Dan pendengar, kami ajak Anda ya, di sisa beberapa menit lagi, bolehlah buat Anda yang pengen gabung, silakan. Kita terima penelpon. Halo.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Halo, selamat sore Bung Benijo.
1: Ya, sekali, apa kabar Bunda?
0: Kabar baik ya, jangan pakai aja Bunda. Bunda itu Bunda Indah, Bunda Natalia, bukan aku.
1: Sorry.
0: Bukan Mbak Titi.
1: Oke.
0: Bung Benijo, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Oke, sore ini aman ya di Manado ya, Bung Benijo?
1: Ya, okay. Ya, Manado aman-aman, cuma El Nino masih jalan terus, belum turun hujan.
0: Iya, astaga. Sore ini mau dengar lagu apa? Supaya lebih terhibur lagi.
1: Iya kan, supaya tuh hujan mau turun, minta lagu apa Jo ini kan. Ini Jo, Bapak, ini Jo, apa ini, hanya ingin kau tahu siapa itu, Republik ya?
0: Oh iya, lagunya Republik, mau diputerin lagu itu?
1: Ya itu aja.
0: Oke, baik, salam-salam.
1: Oke, yang bertugas, tetap semangat ya, selalu diberkati tentunya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Allah subhanahu wa ta'ala, salam untuk keluarga, salam sehat. Kita menyapa ya, ada Ibu Pari dari Palu, terus ada Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Andi di Batam, Ibu Panuwati juga di Manado, terus ada Purnama Sari di Sulawesi Barat, ada Rani Ternate, ada Pak Leo di Pakuat juga ya, salam kompak. Dan seluruh fans aja tanpa terkecuali yang bertugas, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih kembali, selamat sore buat Bung Benijo. Nanti kami hadirkan ya lagu dari Republik. Kita terima yang mana dulu nih? Ada dari WhatsApp, ada Mama Indah, terus ada lagi, bentar Mama Indah, Torang mau terima yang mana dulu? Kita ke WhatsApp dulu ya buat pendengar yang yang bergabung di Mama Indah udah dimatiin ya. Baiklah, kita terima lagi Mama.

0: Main the next aja ya. Nanti telepon lagi, oke? Okay? Iya. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Selamat sore. 100% Indonesia.
1: Perasaan Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan orang Subah.
0: Oh, ya orang Susupu.
1: Iya, orang Susupu.
0: Muntah.
1: Susupu Barat tuh.
0: Susupu Barat, ada Sulawesi, macam-macam. Oke, Bung Tahir mau denger lagu apa?
1: Lagu Anggur Merah satu, Goldrakil.
0: Goldrakil, oke. Anggur Merah satu lah apa? Oke, nanti aja putar. Salam-salam buat siapa aja?
1: Ya, pertama salam hormat, salam sejahtera untuk Nah Eka, Mbak Eka sama Operation. Indah di Ake Gali atau Kulapa, maaf ketua kemukut, tapi saya yang beruntung.
0: Ada begitu jadi, Anggur Merah satu rangkai kata.
1: Dan ya,
0: apa Mama Indah bilang Anggur Merah satu rangkai kata. Iya ampun, terpoha
1: Din, kok amok, kok izin di Tidore, Mas Andi di Batam, Andi di Batam, Andi di Jambi juga, Bung Otis sama kawan-kawan di Kamu Bisa Harapan Sehat Selalu, semoga sukses selalu. Isaja Ida, Mafia Diratin, Ibu Aka Gilman Yaro, Tiani juga, Ila Gilman Gain, dan Purnamo Sari, Sari di Padang Masin juga, Bung Adik di Jawa Timur, dan Bunda Il, Bunda Nona Vita juga, Bunda Nasar dari Manado, dan semua bunda jadi Manado dalam teater kompetisi.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bung Tahir ya. Aduh, untuk semua bunda di Manado, ada-ada saja ini Bung Tahir ya. Oke, Kulaba Generation. Halo. Mana tuh gue putar?
2: Halo Bunda Eca.
0: Ya, kita kan kasih mati ngopi telepon ini, sungguh mati nih. Jangan gila Kak, please. I don't like ya. I don't like ya. Mau denger lagu apa? Cepat.
2: Cepat di Loi Titik Noda.
0: Ya ampun. Oke, baiklah.
2: Ya ampun, ini kata Bung Benijo karena hujan-hujan nih, barangkali Titik Noda terlalu banyak nih Kak Eca.
0: Eh, tahu no komen aku tuh. Oke, salam-salam buat siapa aja Mama Indah.
2: Oke, salam buat semua-semua. Ada Bung Tahir ya yang baru lewat tadi. Makasih salamnya, rapat dan selalu bersama keluarga di Susupu sana. Terus ada Mak Pia juga, Ko Yasi, Mama Ulfa juga, rapan sehat. Ada Ko Andi Alvarez, ada Bang Andi di Batam, Purnama Sari juga. Terus ada Pak Haji Halil, Mama Eba, terus Putra Tengah di Papap, ada Pak Guru di Merotai, ada Pak Junaidi di Ambon, ada Bunda Natalia, Bunda El, Bu Anggraini, ada Ibu Ima ya di Maumere NTT, yang di Tidore sana ada Ko Ama, ada Ko Abdu Kudin, Ko Buce, Ko Aibung Ipin, Abis, di situ-situ ke bawah, dan semua-semua sudah kakak aja tanpa terkecuali.
0: Oke, baik. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih orang Kulaba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Mama Indah ya di Kulaba yang sudah bergabung bersama kami. Kita terima satu penelpon lagi nih, ada siapa? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Indonesia.
3: Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
3: Biasa, tidak tahu, tidak usang aja lagi.
0: Siapa, Opa Atus? Mau nih bilang, mau siapa? Tung bilang Opa Atus. Mau marah, coba.
3: Itu sama dengan Farida lagi.
0: Sambarang ya, terlalu mau dapat bilang Opa Atus. Lanjut, mau dengar lagu apa?
3: Lagi ini sudah, apa nih? Obi Mesa, Kisah Kasih di Sekolah sih.
0: Oke, baik Obi Mesa, Kisah Kasih di Sekolah. Ada bagaimana?
3: Sehat Mbak Eca.
0: Sehat.
3: Karena waktu, jadi salam buat Mbak Eca deh. Salam buat semua-semua sudah yang bergabung nih.
0: Begitu
3: lah. Ya, lagu sukses buat Mbak Eca sudah. Karena mungkin punya kisah-kisah dulu di sekolah.
0: Ada. Ya, suka ya. suka sabarang. Oke.
3: Terima kasih banyak, syukur
0: hudukku. Terima kasih kembali Bung Atus. Terima kasih buat Bung Atus alias Opa Atus yang sudah bergabung ya di Sahu Timur sana. Dan mendengar beberapa lagu pilihan, tentunya kami hadirkan menemani Anda di Ternate sore hari ini. Selamat mendengarkan tentunya buat Anda pendengar.

makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi.
1: Pendengar, selamat menikmati waktu sore Anda ya. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung bersama kami di program 100% Indonesia tadi. Tentunya terima kasih buat Bung Benijo, ada Bunda Natalia, ada Ibu Indah, Bung Taher, dan juga ada tadi Bung Atus dari Sahu Timur. Dan pendengar, kami lanjutkan untuk Ternate Sore dengan berbagai atau beragam informasi-informasi yang kami hadirkan ya. Kita ke informasi terkini pendengar, di mana kabut asap tebal yang menyelimuti wilayah Ternate, Maluku Utara dan sekitarnya mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Babullah Ternate. Dan tentunya sejumlah maskapai diantaranya Batik Air, Sriwijaya Air, Lion Air dan juga Garuda Indonesia mengalami kendala pendaratan akibat terbatasnya jarak pandang. Kondisi tersebut berdampak pada jadwal kedatangan pesawat, terutama penerbangan dari Jakarta menuju Ternate. Demi menjaga keselamatan penerbangan, sejumlah pesawat terpaksa mengalihkan pendaratan ke Bandara Samratulangi Manado, sementara penerbangan lainnya masih mengalami penundaan. Kepala Seksi Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Sultan Babullah, Zainal Abidin, yang mengatakan keterbatasan jarak pandang telah terjadi sejak Minggu 11 Oktober kemarin. Saat itu jarak pandang atau visibility berada di kisaran 3 km. Dan untuk hari ini dari pagi ya, jarak pandang sekitar 1,5 km. Dan kondisi tersebut tentunya sangat mengganggu ya operasional penerbangan dan juga pastinya untuk moda transportasi laut juga ya, selain berdampak pada jadwal kedatangan pesawat, keterbatasan jarak pandang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah pesawat dapat mendarat dengan aman. Dan penerbangan yang tidak memungkinkan untuk mendarat di Ternate dialihkan ke bandara terdekat. Sementara itu sejumlah penerbangan dari Jakarta hingga saat ini masih tertunda karena kondisi cuaca dan jarak pandang yang belum memenuhi persyaratan keselamatan. Pesawat belum dapat mendarat ya apabila jarak pandang berada di bawah 3 km sesuai dengan batas keselamatan yang diterapkan dalam kondisi tersebut. Dan pendengar, gangguan penerbangan ini berdampak pada operasional Garuda Indonesia. Dan General Manager Garuda Indonesia Cabang Ternate Ahmad Alam Rafli mengatakan penerbangan Garuda Indonesia dari Jakarta menuju Ternate ini belum dapat mendarat akibat asap yang mengurangi jarak pandang. Penerbangan semula yang dijadwalkan tiba di Ternate pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, namun akibat kendala yang terjadi jadwal kedatangan belum dapat dipastikan pihak maskapai. Dan berdasarkan pemantauan melalui aplikasi pelacak penerbangan Fly Radar, pesawat Garuda Indonesia sempat beberapa kali berputar di udara sekitar Ternate sebelum akhirnya mempertimbangkan pengalihan pendaratan ke Manado. Hingga Senin siang, operasional penerbangan di Bandara Sultan Babullah masih bergantung ya pada perkembangan kondisi jarak pandang. Pihak bandara juga berharap kabut asap segera berkurang agar aktivitas penerbangan tentunya dapat kembali berjalan normal dengan tetap mengutamakan keselamatan penumpang dan juga awak pesawat.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Asri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.

Pendengar, Hari Museum Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Oktober dan di tahun 2026 bertepatan di hari Senin. Nah, tentunya Hari Museum Indonesia diperingati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melestarikan sejarah dan juga kebudayaan. Berkunjung ke museum bisa menjadi wisata edukatif untuk mengenal perjalanan bangsa, peninggalan masa lalu, serta kekayaan tradisi daerah. Dan ada beberapa rekomendasi museum-museum yang tersebar di seluruh Indonesia, dilansir dari berbagai sumber. Kita ke Museum Nasional Indonesia Jakarta, pendengar. Ini museum yang menjadi salah satu opsi atau pilihan menarik bagi pengunjung yang ingin mengenal sejarah serta keberagaman budaya Indonesia. Museum Nasional menyimpan 140.000 benda koleksi yang meliputi bidang arkeologi, prasejarah, etnografi, keramik, numismatika, geografi, serta sejarah. Nah, pengunjung juga bisa menemukan berbagai macam peninggalan budaya, termasuk arca, keris, kain tradisional, perhiasan, dan juga benda bersejarah lainnya. Ragam koleksi juga memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat, perkembangan budaya, dan hubungan antar kelompok di berbagai daerah Indonesia. Dari Museum Nasional Indonesia Jakarta, pendengar, masih di sekitaran Jabodetabek, yaitu Jakarta, kita ke Museum Sejarah Jakarta, di mana biasa disebut juga Museum Fathahillah, ya, yang cocok dikunjungi untuk mempelajari perkembangan ibu kota. Museum ini juga merupakan bangunan bersejarah yang dulunya berfungsi sebagai Balai Kota Batavia pada pemerintahan kolonial Belanda. Koleksinya meliputi benda bersejarah yaitu perabot, peta lama, foto, senjata, serta dokumen mengenai perjalanan Jakarta dari masa ke masa. Melalui peninggalan-peninggalan tersebut, pengunjung bisa memahami perubahan kota, mulai dari kawasan pelabuhan, perdagangan, hingga menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Dari Museum Sejarah Jakarta, kita ke Bandung, pendengar, ada Museum Geologi yang bisa menjadi opsi atau pilihan wisata edukatif bagi siapapun yang tertarik untuk mempelajari sejarah bumi serta kekayaan alam Nusantara. Gedung ini dibangun pada tahun 1928 sebagai Geologis Laboratorium yang kemudian diresmikan pada tahun 1929 untuk mewadahi kegiatan penelitian geologi. Dari Bandung, pendengar, kita ke Jawa Tengah, ada Museum Manusia Purba Sangiran yang bisa menjadi pilihan jika Anda pengen memahami kehidupan manusia purba serta transformasi evolusi manusia. Pada tahun 1996, Sangiran resmi diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO karena memiliki nilai tersendiri bagi penelitian evolusi manusia. Dan di Museum Manusia Purba Sangiran, Anda bisa mempelajari fosil manusia purba, fosil fauna, dan juga perubahan lingkungan selama jutaan tahun. Museum ini juga mempunyai bukti penting tentang kehidupan purba sejak 2,4 juta tahun lalu, sehingga menarik tentunya untuk dikunjungi. Kita ke Sleman, pendengar. Ada Museum Ulen Sentalu yang berlokasi di Kali Urang, tepatnya di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, di mana Anda bisa mengenal sejarah serta kebudayaan Jawa pada 1 Maret ya, tepatnya di tahun 1997. Museum Ulen Sentalu ini diresmikan untuk menyusun sejarah peradaban Jawa melalui pelestarian warisan kebudayaan. Koleksi serta penyajian museum tentunya membantu pengunjung memahami kehidupan keluarga keraton, tradisi, dan juga perubahan seni serta budaya Jawa. Museum Ulen Sentalu ini mengajak pengunjung untuk mengenal hubungan antara peninggalan masa lampau dengan identitas budaya masyarakat modern. Mengunjungi museum tentunya, ya, pendengar, bermanfaat untuk mengisi waktu luang dan juga memperluas pengetahuan mengenai ilmu pengetahuan, sejarah, serta kebudayaan Nusantara. Dan melalui peringatan Hari Museum Indonesia yang tepat pada hari ini, 12 Oktober, pendengar, masyarakat diharapkan tertarik mengunjungi museum dan juga turut melestarikan warisan bangsa agar bisa dipelajari generasi mendatang.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini, layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih

Meninggal Bandara Changi di Singapura, ini nggak lagi menempati peringkat pertama dalam daftar bandara terbaik dunia tahun 2026. Melansir dari VN Express, posisi teratas sekarang ditempati Bandara Istanbul di Turki. Berdasarkan hasil survei pembaca majalah perjalanan Inggris, Condé Nast Traveler, dalam ajang Reader's Choice Award 2026, Bandara Istanbul meraih skor 94,29 dari 100. Sementara itu, di Changi Singapura berada di posisi kedua dengan skor 93,92. Hasil tersebut diimpun dari sekitar 800 ribu pembaca yang berpartisipasi dalam survei tahunan. Bandara Istanbul menjadi salah satu pusat penerbangan utama Turkish Airlines yang menghubungkan penumpang ke lebih dari 122 negara. Dan bandara tersebut memiliki salah satu bangunan terminal beratap tunggal terbesar di dunia. Selain ukurannya, Bandara Istanbul juga menawarkan sejumlah fasilitas modern, termasuk kapsul untuk beristirahat dan anjing terapi yang dapat membantu penumpang merasa lebih nyaman selama berada di bandara. Dan selama ini kita ketahui Bandara Singapura Changi ya, tentunya dikenal dengan fasilitas modern dan beragam pilihan layanan bagi penumpang. Dan bandara yang memiliki 4 terminal ini juga mencakup area lebih dari 1 juta meter persegi, setara dengan sekitar 156 lapangan sepak bola. Fasilitasnya juga meliputi pusat perbelanjaan bebas bea, hotel mewah, hingga sistem layanan otomatis. Dan Changi Singapura menerap,

Kan teknologi biometrik juga dan proses check-in-nya itu otomatis untuk mempercepat perjalanan penumpang. Dengan sistem tersebut, penumpang dapat menyelesaikan proses imigrasi dalam waktu sekitar 1 menit. Meskipun memiliki fasilitas canggih, Bandara Singapura Changi di Singapura ya menghadapi persaingan dari sejumlah bandara internasional lainnya. Pengalaman penumpang tentunya menjadi sorotan, terutama terkait proses pengambilan bagasi. Pada tahun sebelumnya, sejumlah wisatawan mengeluhkan waktu tunggu bagasi yang dinilai terlalu lama, meskipun proses pemeriksaan imigrasi berlangsung cepat. Sebagian penumpang mengaku harus menunggu hingga 45 menit untuk mengambil koper mereka. Operator Bandara Changi Singapura juga kemudian menyampaikan permintaan maaf dan berjanji meningkatkan layanan agar perjalanan penumpang berjalan lebih lancar. Dan pendengar, beberapa bandara terbaik dunia ya 2006 menurut Reader's Choice Award dari Condé Nast Traveler, yaitu Istanbul Airport Turki, tentunya Singapore Changi Airport juga ya, Dubai International Airport di Uni Emirat Arab, Copenhagen Airport di Denmark, Zurich Airport di Swiss, ada Hamad International Airport juga di Qatar, ada Adolfo di posisi ke-7, Adolfo Suarez Madrid Barajas Airport di Spanyol, pendengar di posisi ke-8 ada Hong Kong International Airport Hong Kong, dan ada juga Cape Town International Airport di Afrika Selatan dan Rome Fiumicino Airport di Italia, pendengar. Itu dia pendengar beberapa 10 besar ya bandara terbaik dunia 2026. Tak kirain tadi itu Dubai Uni Emirat Arab, tapi dilengser oleh Istanbul Airport ya. Dan pendengar, informasi tersebut merupakan informasi terakhir yang kami hadirkan di Ternate sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang tentunya sudah membersamai kami dari Ternate siang pukul 11 tadi hingga jelang pukul 18. Kami tentunya tim yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih yang sudah mengikuti dan mendengarkan kami. Semoga apapun informasi yang kami hadirkan bermanfaat. Dan pendengar, saya Maisar pamit undur diri. Dan untuk Ternate sore lanjutan, Anda akan ditemani oleh rekan Safira. Jangan lewatkan juga untuk Warta Berita Sore Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate pada pukul 18. Dan pendengar, selamat menikmati waktu aktivitas Anda di sore hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Kabut asap tebal yang menyelimuti wilayah Ternate Maluku Utara berdampak pada sejumlah penerbangan di Bandara Sultan Babullah yang mengalami penundaan. Dampak gas metana dari kebakaran TPA Bukuderu-Deru Takome membahayakan kesehatan masyarakat. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, di FM di 101,8 MHz, MB 891 kHz, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2006 bersama saya Safira Safitri. Berita pertama. Saudara, kabut asap tebal yang menyelimuti wilayah Ternate Maluku Utara berdampak pada sejumlah penerbangan di Bandara Sultan Babullah yang mengalami penundaan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Davi Baba.
1: Jadi maskapai tersebut ada yang dapat di Manado, ada yang dapat di Gorontalo, dan ada yang masih.
2: Kabut asap tebal yang menyelimuti wilayah Ternate Maluku Utara mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Babullah Ternate Senin pagi. Sejumlah maskapai diantaranya Batik Air, Sriwijaya Air, Lion Air, dan Garuda Indonesia mengalami kendala pendaratan akibat terbatasnya jarak pandang. Kondisi tersebut berdampak pada jadwal kedatangan pesawat, terutama penerbangan dari Jakarta menuju Ternate. Demi menjaga keselamatan penerbangan, sejumlah pesawat terpaksa mengalihkan pendaratan ke Bandara Samratulangi Manado, sementara penerbangan lainnya masih mengalami penundaan. Kepala Seksi Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Sultan Babullah Ternate Jainal Abidin mengatakan, keterbatasan jarak pandang telah terjadi sejak minggu kemarin. Saat itu jarak pandang atau visibility berada di kisaran 3 km, dan untuk Senin pagi, jarak pandang mencapai 1,5 km.
1: Dan untuk hari ini dari pagi 1,5 km visibility-nya, dan itu tentunya sangat mengganggu aktivitas penerbangan. Untuk saat ini beberapa maskapai terdampak, Pak. Jadi kemudian safety adalah yang kita utamakan. Jadi maskapai tersebut ada yang dapat di Manado, ada yang dapat di Gorontalo, dan ada yang masih dari Jakarta masih tertunda. Dari kemarin hingga saat ini sekitar 4 yang tertunda, Pak. Itu Sriwijaya, Batik Air, kemudian Garuda.
2: Jainal menegaskan pesawat belum dapat mendarat apabila jarak pandang berada di bawah 3 km sesuai dengan batas keselamatan yang diterapkan dalam kondisi tersebut. Gangguan penerbangan juga berdampak pada operasional Garuda Indonesia. General Manager Garuda Indonesia Cabang Ternate Ahmad Alam Rafli mengatakan penerbangan Garuda Indonesia dari Jakarta menuju Ternate belum dapat mendarat akibat asap yang mengurangi jarak pandang. Alam menjelaskan penerbangan tersebut semula dijadwalkan tiba di Ternate pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Namun akibat kendala yang terjadi, jadwal kedatangan belum dapat dipastikan pihak maskapai.
3: Jadi untuk Garuda sendiri ini sampai saat ini juga belum landing, maka jadi kita reschedule. Tapi harusnya sih tadi estimasi landing di jam 3 nih. Tapi kalau tadi kita lihat dari flight radar nih, sudah beberapa kali muter-muter di atas, tapi masih belum bisa landing. Kemungkinan akan divert ke Manado.
2: Hingga Senin siang, operasional penerbangan di Bandara Sultan Babullah masih bergantung pada perkembangan kondisi jarak pandang. Pihak bandara berharap kabut asap segera berkurang agar aktivitas penerbangan dapat kembali berjalan normal dengan tetap mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat. Davi Baba melaporkan.
0: Dampak gas metana dari kebakaran TPA Bukuderu-Deru Takome membahayakan kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Ternate siapkan masker bagi masyarakat Kota Ternate menyusul menurunnya kualitas udara. Berikut laporan reporter Syakir Saleh.
4: Gas metana itu masih saja muncul di sela-sela sampah.
5: Ancaman gas metana di lokasi kebakaran TPA Buku Deru-Deru, Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, menjadi perhatian serius pemerintah daerah di masa tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla Kota Ternate. Meski titik api di area TPA telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan, namun masih terlihat kepulan asap di lokasi tersebut akibat gas metana dari tumpukan sampah yang terbakar. Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoli, yang juga Ketua Posko Tanggap Darurat Karhutla, mengatakan petugas gabungan yang diterjunkan ke lokasi selalu memantau titik api di lokasi tersebut untuk mengantisipasi jika titik api kembali muncul akibat tiupan angin kencang. Petugas menurutnya disiagakan dari pagi pukul 7 hingga pukul 18.00 waktu Indonesia bagian timur.
4: Ini kita lihat di lokasinya di TPA, maka gas metana itu masih saja muncul di sela-sela sampah atau di rongga-rongga di mana ada ruang di situ, gas metana itu keluar dan itu dia memunculkan sedikit api yang kemudian kalau angin itu bertiup itu dia kadang memunculkan api yang ya cukup besar. Tetapi tim ini sigap dan kalau teman-teman lihat juga kami tetap berusaha berupaya dengan mengerahkan armada tambahan.
5: Rizal menambahkan tim gabungan juga mendapat bantuan tanah untuk menutupi rongga-rongga sisa kebakaran sehingga titik api yang berada di bagian bawah tanah bisa dengan mudah dipadamkan. Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate Fathia Zuma mengatakan kualitas udara di Kota Ternate menurun sudah sepekan terakhir yang dampaknya dapat menimbulkan iritasi mata, tenggorokan, disertai batuk dan sesak napas sehingga masyarakat diminta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
6: Dinas Kesehatan menghimbau agar masyarakat untuk dapat mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara berasap, menggunakan masker yang sesuai untuk mengurangi paparan yang terjadi dengan udara yang mengandung asap, serta menutup pintu dan jendela saat asap masuk ke dalam rumah, serta segera mencari pertolongan medis ke puskesmas atau posko pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami sesak napas atau keluhan pernapasan yang berat.
5: Terkait dengan langkanya masker di sejumlah toko dan apotek di Kota Ternate, Fathia Zuma mengatakan untuk sementara pihaknya melakukan backup dengan sisa masker yang ada di logistik instalasi farmasi yang ada, termasuk masker untuk anak. Menurutnya per hari ini juga ada masuk bantuan sebanyak 10.000 pieces masker dari Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia. Syakir Saleh melaporkan.
0: Satreskrim Polres Ternate terus melakukan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan cold storage dan freezer room di Kota Ternate yang bersumber dari APBD pada Disperindak Provinsi Maluku Utara senilai 1,9 miliar rupiah. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
7: Tim penyidik tindak pidana korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres Ternate mengklaim telah mengantungi calon tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan cold store dan freezer room di Kota Ternate yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara tahun 2023 senilai 1,9 miliar yang didatangkan oleh CV Dirga Bintang Muda. Kasatreskrim Polres Ternate Ibtu Arif Budi Aji saat dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya menyatakan sejumlah saksi sudah dimintai keterangan dan selanjutnya akan melakukan ekspos bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Langkah tersebut dilakukan untuk memperjelas dugaan korupsi yang tengah ditangani tersebut.
8: Cold store perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Satreskrim Unit Tipikal Polres Ternate, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi-saksi dan mungkin dalam waktu dekat kita akan melakukan kegiatan yaitu topik dengan ekspos. Sekarang kita sedang mempersiapkan bahan-bahannya.
7: Untuk diketahui, kasus tersebut sudah dinaikkan status dari pengumpulan bahan keterangan atau pulbaket ke tahap penyelidikan tertanggal 19 November 2025. Dalam tahap penyelidikan yang dilakukan, sejumlah saksi sudah dimintai keterangan oleh tim penyelidik, mulai dari Kandis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara berinisial YW alias Yuditia hingga mantan Karo Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Maluku Utara tahun 2023 dan Ketua Pokja Provinsi Maluku Utara. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara Musyawarah Daerah atau Musda Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia Kota Ternate 2026 menetapkan Nasri Abu Bakar sebagai ketua untuk periode 2026-2030. Sengaja disampaikan reporter Sofian Togubuk.
9: Musyawarah Daerah atau Musda Perkumpulan Organisasi Domino Indonesia atau Pordi Kota Ternate 2026 menetapkan Nasri Abu Bakar sebagai ketua untuk periode 2026-2030. Kegiatan tersebut berlangsung di Royal Resto. Usai terpilih secara aklamasi, Nasri mengatakan langkah awal kepengurusannya adalah mengkonsolidasikan sejumlah komunitas domino di Kota Ternate agar bersatu dalam satu wadah organisasi resmi. Menurut Nasri, olahraga domino tidak hanya menjadi sarana kompetisi, tetapi juga memiliki peran penting sebagai wadah pemersatu masyarakat. Karena itu, konsolidasi antara komunitas menjadi prioritas sebelum kepengurusan berfokus pada peningkatan prestasi.
10: Merupakan tanggung jawab yang tidak ringan bagi saya. Ini bagi saya cukup berat. Karena apa? Sekarang ini di Kota Ternate khususnya beberapa kelompok atau beberapa orang yang mungkin saat ini atau kemarin ya mungkin ada sedikit kejalan di hatinya atau bagaimana, sehingga ada membentuk komunitas domino juga. Untuk itu, bahwa tugas saya yang pertama adalah bagaimana saya bisa mengkonsolidasi.
9: Sementara itu, Ketua Pengurus Provinsi Pordi Maluku Utara Muhammad Senin mengatakan, terbentuknya kepengurusan definitif Pordi Kota Ternate menjadi langkah penting dalam pengembangan organisasi olahraga domino di Maluku Utara. Ia menjelaskan selama mendapat kepercayaan dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Pordi, pihaknya telah menyelesaikan pembentukan dua kepengurusan Pordi di tingkat kabupaten kota, yakni Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan.
11: Ada dua gardu, dua pordi yang sudah diselesaikan, yang sudah dilantik, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan. Harapan saya, mudah-mudahan pordi Kota Ternate ini bisa berkembang.
9: Ia juga menekankan pentingnya merangkul seluruh komunitas domino di Kota Ternate agar bergabung dalam satu wadah organisasi. Dengan demikian, Pordi diharapkan menjadi ruang bersama dan mendorong perkembangan olahraga domino, peningkatan prestasi di daerah. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama Prakirawan Fauzi. Silakan informasinya.
12: Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, bersama dengan saya Fauzi, sebagai Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Kondisi cuaca Maluku Utara pada malam hingga dini hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Lolora Utara, Wasile, Maba, Weda, Patani, Gebe, Gane, Buli, kemudian Makian, Kaiwa, dan sekitarnya. Untuk kondisi esok hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Loloda, Ibu, Jailolo, Oba, Wasile, kemudian Maba, Buli, Weda, Patani, Gane, Bacan, Obi, dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Imbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih Prakirawan Fauzi untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Dex Editor Syakir Saleh dan Tani Potase Dani Prayoga menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

Dengan terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan telah sama-sama kita ikuti pendengar warta berita sore untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya untuk penanti azan maghrib pada pukul 18.23 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian Acuci Al-Quran dengan Quran Surat Kaf yang akan dibawakan oleh Haji Muhajir.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Pendengar Anda masih bersama kami di 101,8 FM. Masih bersama dengan Safira di Ternate malam hari ini. Dan mendengar tentunya beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Dan juga lagu-lagu hiburan menemani Anda di malam hari ini. Pendengar edisi hari Senin 12 Oktober 2026. Ya, kami sapa terlebih dahulu untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami. Pendengar, selamat malam semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga segala aktivitas Anda seharian tadi berjalan dengan lancar ya pendengar, meskipun di kota Ternate ini saat ini keadaan udara tidak baik-baik saja ya. Dan kami nanti akan update terkait dengan informasi terkini ya mengenai karhutla maupun di Maluku Utara maupun di wilayah Indonesia lainnya seperti apa begitu ya. Pendengar, semoga untuk Anda semuanya hari ini yang beraktivitas di luar ruangan juga jangan lupa untuk menggunakan masker ya, karena juga penurunan akibat kebakaran hutan dan lahan ini membuat penurunan ini ya kualitas udara begitu di Ternate khususnya. Dan pendengar, tentu saja selain informasi daerah, informasi nasional dan informasi internasional juga akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Jadi tetap bersama kami di Ternate malam hari ini.

0: Dan selanjutnya kami akan hadirkan Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, unggahan merisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran surat izin mengemudi atau SIM online secara gratis beredar di media sosial. Menurut unggahan tersebut, pemuatan SIM online gratis dibuka sejak September sampai dengan 30 Oktober 2026. Namun setelah ditelusuri tim Cek Fakta, unggahan tersebut tidak benar atau hoax. Tautan terindikasi sebagai modus pencurian data dengan cara pencurian data pribadi atau phishing.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Maria Carey, mendingan menemani kita ya di malam hari ini tepat pukul 19 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Mendingan kami akan hadirkan informasi ini dari Ternate ya, di mana mendingan seperti yang sebelumnya Fira informasikan pada hari ini cuaca di Ternate terlihat begitu kabut ya, ini karena adanya asap begitu karhutla. Dan ini ada update terkini pendengar dari Dinas Pendidikan Kota Ternate yang dimana meliburkan kegiatan belajar mengajar tatap muka pada jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SMP. Ini mulai besok pendengar, yaitu mulai tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026. Dan kebijakan ini diambil menyusul kondisi kabut asap yang berdampak pada kualitas udara di Kota Ternate dan berisiko terhadap kesehatan anak-anak. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Ternate sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik di tengah kondisi kualitas udara yang belum membaik. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali kepada RRI menyatakan bahwa selama masa libur, kepala sekolah diminta menghimbau orang tua agar tetap mengawasi aktivitas belajar anak di rumah serta membatasi kegiatan di luar ruangan. Ia menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah dirinya bersama dengan Wali Kota Ternate memantau kondisi udara dalam perjalanan dari Ternate menuju Sofifi dan saat kembali ke Ternate setelah menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara. Menurut Ridwan, masih kegiatan belajar mengajar tatap muka diliburkan sementara, guru dan tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Pihak sekolah juga diharapkan memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah melalui komunikasi dengan orang tua termasuk memanfaatkan grup WhatsApp kelas. Selain itu, pemerintah Kota Ternate juga melalui Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD untuk mendukung upaya pelindungan warga sekolah termasuk rencana pendistribusian masker ke satuan pendidikan. Ridwan mengatakan Dinas Pendidikan Kota Ternate akan terus memantau perkembangan kualitas udara bersama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD. Evaluasi akan dilakukan untuk menentukan apakah masa peliburan berakhir sesuai dengan jadwal atau perlu diperpanjang berdasarkan kondisi di lapangan. Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar akan disampaikan apabila terdapat perubahan kebijakan sesuai dengan perkembangan kualitas udara di Kota Ternate. Itu dia mendengar ya informasi dari Ternate ini terkait dengan kabut asap yang hari ini tadi ya sangat terlihat ini memang mengganggu kesehatan ya, terutama untuk anak-anak karena rentan ya pendengar. Dan Dinas Pendidikan Kota Ternate bersama dengan Wali Kota Ternate ini membuat langkah untuk melindungi terhadap peserta didik, yaitu dengan meliburkan kegiatan belajar mengajar tatap muka gitu ya untuk jenjang PAUD hingga SMP. Ini dimulai esok hari ya, tanggal 13 hingga tanggal 15 Oktober 2026. Nah, ini harapannya juga untuk orang tua ya, untuk orang tua juga harus memantau ya anak-anaknya yang ada di rumah, jangan sampai libur tapi malah bermain di luar rumah gitu ya pendengar, karena diliburkan ini supaya anak-anak bisa terjaga di dalam rumah dan tidak beraktivitas berlebihan di luar ruangan gitu ya. Dan ini pendengar, kita dari Ternate ke Tidore ya, di mana Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan ini juga melakukan mitigasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Langkah tersebut meliputi pembagian masker dan pengukuran kualitas udara dan pemantauan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan, Saiful Salim, ini mengatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan menyiapkan masker. Masker tersebut selanjutnya dibagikan kepada masyarakat melalui puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. Selain pembagian masker, Dinas Kesehatan menginstruksikan petugas kesehatan lingkungan mengukur kualitas udara menggunakan sanitarian kit. Pengukuran dilakukan di wilayah pelayanan
kesehatan masing-masing, meskipun alat tersebut umumnya digunakan untuk pemeriksaan lingkungan rumah tangga. Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan juga memantau perkembangan kasus ISPA di seluruh puskesmas. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui tren kasus yang berpotensi berkaitan dengan paparan kabut asap akibat karhutlah. Selain itu, pendengar, promosi kesehatan terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak kabut asap terhadap kesehatan. Promosi tersebut juga memberikan informasi mengenai langkah pencegahan yang dapat dilakukan masyarakat. Demikian pendengar dari Kota Ternate dan Tidore, di mana ini ada yang dilakukan ya oleh pemerintah Kota Ternate maupun Tidore ya, sebagai dampak dari kabut asap akibat karhutlah begitu. Dan sekali lagi diingatkan ya pendengar, untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk memakai masker ya. Dan untuk yang masih punya anak-anak ini, lebih baik di rumah dulu ya pendengar, karena memang kondisi udara sedang tidak baik gitu ya, nanti takutnya mengganggu pernafasan juga gitu. Baiklah pendengar, itu dia, kita doakan sama-sama semoga kondisi ini cepat terkendali ya, semoga udara di Maluku Utara ini, tidak hanya di Ternate ya, dan di seluruh Indonesia segera membaik dan karhutlah segera berakhir, amin. Kita hadirkan lagu dari Ebit Gade dengan Berita Kepada Kawan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda peningkan di Ternate malam hari ini. Dan satu informasi untuk Anda, kali ini adalah informasi internasional, di mana mendengar Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak melayani sementara penerbangan langsung tujuan Riyadh Arab Saudi. Penghentian rute Riyadh tersebut karena bandara ibu kota Arab Saudi itu ditutup setelah ada serangan rudal dari Yaman. Operasional penerbangan ke Arab Saudi untuk tujuan Jeddah dan Madinah hingga saat ini tetap berjalan normal dan lancar. Bandara Internasional King Khalid Riyadh ditutup menyusul serangan rudal dari kelompok Houthi dari Yaman pada hari Sabtu lalu, tanggal 10 Oktober 2006. Serangan tersebut mendengar menewaskan 12 orang termasuk warga negara asing dan melukai 300 orang lainnya. Pemerintah Arab Saudi sejak 2015 berperang dengan kelompok Houthi di Yaman yang berafiliasi dengan Iran. Asisten Deputi Komunikasi dan Hukum Bandara Suta, Yudi Setiawan, mengungkapkan penerbangan ke Riyadh melalui bandara lain juga terhambat. Namun pendengar, ini sayangnya dengan perkembangan situasi tersebut, penerbangan lanjutan dari Dubai menuju Riyadh maupun Jeddah yang juga dibatalkan. Akibatnya perjalanan penumpang yang menggunakan rute tersebut juga ikut terdampak. Sebagai bentuk pelayanan kepada penumpang yang terdampak, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengaktifkan Service Recovery Activation atau SRA. Dukungan yang diberikan meliputi penyediaan makanan ringan dan minuman. Yudis juga menyebut Bandara Internasional Soekarno-Hatta terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi dilakukan untuk memastikan operasional penerbangan tetap berjalan dengan baik. Dia menghimbau calon penumpang memeriksa informasi melalui kanal resmi maskapai masing-masing sebelum berangkat ke bandara. Terpisah Kementerian Luar Negeri, pendengar, Kementerian Luar Negeri Indonesia ya menghimbau warga negara Indonesia atau WNI di Arab Saudi agar berhati-hati. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, meminta WNI untuk meningkatkan kewaspadaan setelah serangan di Bandara Riyadh. Henny juga menuturkan WNI di Arab Saudi agar menghindari lokasi rawan dan membatasi perjalanan yang tidak mendesak. WNI juga diminta untuk mematuhi arahan otoritas setempat demi menjaga keselamatan. Ia juga memastikan KBRI Riyadh dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah tetap beroperasi seperti biasa, dan kedua perwakilan Indonesia tersebut terus memberikan pelayanan dan perlindungan bagi WNI di tengah situasi yang berkembang. Demikian pendengar, informasi terkait dengan Bandara Suta yang diberhentikan sementara untuk rute penerbangan Jakarta Riyadh. Ini menyusul adanya ledakan misil di Bandara Riyadh pada hari Sabtu kemarin. Pendengar, informasi ini tentunya juga dapat akses di portal kami di rri.co.id. Dan selanjutnya untuk menanti azan Isya, pendengar, kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

0: dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.
1: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan Isya pada pukul 19.32 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyi'atal laili wa hiya ashaddu wat'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, peninggir Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifa Fauzi, meminta usut tuntas dugaan eksploitasi bayi untuk aktivitas mengemis di jalanan. Menurutnya, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan tidak boleh dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Arifa mengatakan bayi yang baru lahir sangat rentan terhadap resiko-resiko kesehatan dan keselamatan. Apalagi jika berada di jalanan, kondisi tersebut dapat membuat bayi terpapar polusi, cuaca ekstrim, serta lingkungan yang tidak aman. Arifa mendorong aparat mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat aktivitas mengemis di jalanan dengan melibatkan bayi. Ini juga mencakup pemeriksaan keselamatan anak, penelusuran dugaan eksploitasi, serta asesmen pengasuhan dan kondisi ekonomi keluarga. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Kabut asap tebal yang menyelimuti wilayah Ternate, Maluku Utara mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Babullah pada hari Senin 12 Oktober 2026. Sejumlah maskapai diantaranya Batik Air, Sriwijaya Air, Lion Air, dan Garuda Indonesia mengalami kendala pendaratan akibat terbatasnya jarak pandang. Kondisi tersebut berdampak pada jadwal kedatangan pesawat, terutama penerbangan dari Jakarta menuju Ternate. Demi menjaga keselamatan penerbangan, sejumlah pesawat terpaksa mengalihkan pendaratan ke Bandara Sam Ratulangi, Manado, sementara penerbangan lainnya masih mengalami penundaan. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.
0: Anda baru saja mengikuti Lintas Informasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

bijak memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

Masih bersama kami pendengar dengan lagu-lagu hiburan yang menemani Anda di Ternate malam hari ini. Dan kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Pendengar, informasi kali ini masih seputar kabut asap ya, yang semakin pekat begitu di kota Ternate dan sejumlah wilayah di Maluku Utara. Dan pendengar, ini diperkirakan masih bertahan selama beberapa hari ke depan. Minimnya peluang hujan di Ternate menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kondisi tersebut belum dapat dipastikan segera membaik. Dampak kabut asap mulai dirasakan pada berbagai aktivitas masyarakat, termasuk transportasi udara dan juga laut. Pemerintah Kota Ternate juga meliburkan aktivitas sekolah, mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga SMP atau sekolah menengah pertama, yaitu pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026 untuk mengantisipasi gangguan kesehatan pada siswa. Perakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Membuloh Ternate, Fahmi Bahdiar, mengatakan intensitas kabut asap di Maluku Utara dalam beberapa hari terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kondisi tersebut terpantau semakin pekat pada hari ini, pendengar, dan menurut Fahmi, kabut asap dipicu kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Maluku Utara. Selain itu, asap dikiriman dari Papua juga turut mempengaruhi kondisi udara di wilayah tersebut. Ia menjelaskan hujan berpotensi membantu mengurangi konsentrasi kabut asap di wilayah terdampak. Namun, berdasarkan rilis perakirawan cuaca terakhir, pendengar, peluang hujan di Maluku Utara ini diperkirakan mulai meningkat pada dasarian 3 Oktober atau periode 21 hingga 31 Oktober 2026. Meski demikian, berdasarkan pemantauan radar cuaca, hujan mulai terpantau di sejumlah wilayah di Halmahera. Hujan tersebut belum merata sehingga belum cukup untuk memastikan kabut asap akan segera berkurang di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan BMKG terus memantau perkembangan cuaca dan kondisi atmosfer di Maluku Utara, dan masyarakat tentunya dihimbau untuk memperhatikan kondisi udara serta mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan dan aktivitas sehari-hari, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan. Ya, itu dia pendengar ya, ini terkait dengan kabut asap ini diperkirakan dari BMKG begitu masih akan ada begitu ya beberapa hari, karena memang hujan belum akan turun di Ternate begitu pendengar. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya jika Anda beraktivitas di luar ruangan untuk menjaga kesehatan Anda tentunya. Pendengar, kembali kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani malam Anda.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap

tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Pria, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan tentunya masih bersama dengan Safira yang menemani Anda di Ternate malam hari ini. Pendengar, upaya pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk merumuskan peraturan daerah tentang pakaian adat ini mendapat dukungan luas dari kalangan budayawan. Nah, wacana tersebut mengemuka dalam fokus grup discussion atau FGD yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarbin Sehe menegaskan bahwa sudah saatnya Maluku Utara memiliki payung hukum yang jelas untuk melindungi identitas kulturalnya. Nah, gagasan ini langsung disambut apresiasi oleh Pemer Hati Sejarah dan Budaya Maluku Utara, Rustan Abdul Ghani, yang akrab disapa Bang Tam. Menurutnya, Maluku Utara adalah negeri yang dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Dari 4 kesultanan besar Maluku Kieraha, ratusan suku, bahasa, hingga tradisi. Namun, sejak lepas dari kolonialisme hingga provinsi ini berdiri, belum ada satupun regulasi yang secara khusus mengatur warisan budaya tak benda, termasuk pakaian adat. Nah, Bang Tom menilai perda pakaian adat bukan sekedar aturan soal seragam, nah, melainkan penegasan identitas anak adat Maluku Kieraha dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Lebih jauh, ia berharap perda ini juga menjadi pintu masuk langkah yang lebih besar, dan ia mendorong Pemprov Maluku untuk membentuk OPD khusus yang menangani kebudayaan atau menggabungkan dengan dinas yang relevan agar lebih fokus. Nah, sekedar diketahui pendengar, pakaian adat merupakan bagian dari warisan budaya tak benda bersama dengan kuliner, upacara adat, permainan tradisional, manuskrip, sastra lisan, dan bahasa. Sementara cagar budaya meliputi bangunan, benda, dan kawasan yang berusia lebih dari 50 tahun yang keduanya merupakan kekayaan tak ternilai yang wajib dilindungi oleh negara. Demikian mendengar informasi ini terkait dengan wacana perda pakaian adat Maluku Utara yang disambut antusias oleh budayawan, ya. Ini sangat bagus ya pendengar jika nanti diterapkan begitu ya. Ini selain juga untuk merawat kebudayaan, ini juga menanamkan sejak dini ya untuk generasi muda untuk mencintai budaya kita sendiri begitu. Baiklah pendengar, informasi ini dapat Anda akses tentunya di portal kami di rri.co.id, dan jangan berpindah frekuensi karena sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden.
5: Secara
4: nanti
5: khusus mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala untuk menambah personil gitu Pak?
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidental.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Ardiseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
7: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau M.Edi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. M.Edi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
8: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
7: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan, pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
9: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu, kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
7: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU. Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
12: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
11: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
13: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
14: Nanti terjawab. Hah? Nanti insya Allah terjawab, Pak.
13: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
15: Belum, Pak.
13: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
15: Masih proses ini, Pak.
13: Maksudnya proses gimana, Mas?
15: Masih penyidikan terus.
13: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
15: Nggak ada.
13: Oke, makasih, Pak.
11: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
16: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
17: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace, konsumsi di online.
16: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
18: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025-26. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
16: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
19: Ini kami kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
20: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
19: Harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
20: Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
21: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya. Jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
20: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
22: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat, Iriadi, mengatakan ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
23: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih, per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
22: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan, Ibenu, mengatakan warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
24: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Semati.
22: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Sedang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir, Kabupaten Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu, wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisyanto.
1: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang legenda.
2: MP yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
1: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
4: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak ya.
5: Ini jualannya apa sih, Mbak?
4: Jualannya nasi cokot. Ya, ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
6: Bahkan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
1: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
25: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga mem-empower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
0: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

Mendingan terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan masih bersama dengan Safira untuk menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan tentunya dan juga beragam informasi. Mendingan kembali kami sapa ya untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami di Ternate malam hari ini. Halo, selamat malam mendengar semuanya ya, mungkin mendengarkan kami melalui siaran FM maupun digital ya, dan juga mungkin melalui streaming ya, jadi luar negeri mungkin ya. Gimana pendengar hari ini kabarnya, hari Senin ya? Tentunya tadi Anda sudah melewati banyak kegiatan dari pagi sampai dengan malam hari ini ya. Akhirnya ini malam untuk waktu untuk beristirahat begitu. Tentunya dengan lagu-lagu hiburan yang akan menemani Anda juga. Ya, pendengar, semoga kegiatan Anda juga esok hari juga lebih baik ya pada hari ini, dan diberikan kemudahan kelancaran. Amin. Dan tentunya untuk Anda yang ini berada di wilayah terkena dampak karhutla ya, ini harus selalu menjaga diri ya pendengar, apalagi di Kota Ternate ini sekarang ini kondisi udara sedang menurun begitu ya. Jangan lupa untuk menggunakan masker jika Anda beraktivitas di luar ruangan juga begitu. Dan tadi juga kami sudah hadirkan beragam informasi tentang karhutla ini ya pendengar. Nah, informasi selanjutnya ini pendengar, ini masih seputar karhutla, di mana masyarakat pengguna transportasi laut, nelayan hingga motoris di Provinsi Maluku Utara dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap sehingga ini ya, jarak pandang menjadi terbatas di beberapa wilayah perairan di Provinsi Maluku Utara. Nah, imbuan tersebut disampaikan karena kondisi ini sangat beresiko, ini terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi begitu. Dari Dirpolair

malam hari diminta untuk memastikan kelengkapan penerangan karena penerangan tidak hanya berfungsi untuk membantu melihat kondisi sekitar, tetapi juga menjadi penanda agar posisi perahu dapat diketahui pengguna jalur pelayaran lainnya. Selain penerangan, perlengkapan keselamatan seperti life jacket juga wajib diperhatikan ya. Nelayan hingga speedboat ini diminta untuk membawa perlengkapan tersebut sebagai antisipasi apabila terjadi keadaan darurat di tengah laut. Dirinya juga mengingatkan untuk para motoris hingga nelayan agar tidak mengabaikan kapasitas speedboat agar tidak mengganggu keseimbangan dan keselamatan selama perjalanan. Dengan kondisi ini ya, pendengar, pihaknya kembali mengingatkan patroli rutin setiap hari sekaligus memberikan himbauan keselamatan kepada masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan. Nah, ini tidak hanya untuk penerbangan ya, pendengar, tadi ada informasi memang banyak sekali rute penerbangan ya, terutama dari Jakarta menuju Ternate ini yang tidak bisa mendarat karena memang jarak pandang yang terbatas begitu ya, karena kabut asap ini. Nah, ini juga dihimbau untuk para nelayan, para motoris gitu ya, ini harus membawa peralatan yang lengkap seperti penerangan tadi, life jacket juga ya, penerangan sangat penting itu karena selain untuk melihat arah ataupun juga itu sebagai untuk penanda ya bahwa di sini ada perahu begitu, takutnya nanti ada perahu lain atau kapal lain yang melintas jika tidak ada penerangan tidak terlihat gitu ya, pendengar ya. Ya, ini tidak hanya di udara, di laut pun juga harus berhati-hati begitu. Dan yang di darat pun juga kita selalu diingatkan ya, pendengar, dari ini ada dari Ditlantas juga mengingatkan begitu untuk menghimbau seluruh lapisan masyarakat khususnya pengendara baik roda 2 hingga roda 4 yang sedang melakukan aktivitas untuk tetap meningkatkan kewaspadaan ya akibat karhutlah, karena jarak pandang yang menjadi terbatas di beberapa wilayah termasuk di Kota Ternate. Imbauan ini disampaikan oleh Dirlantas Polda Maluku Utara Kombespol Doni Hermawan, pendengar, pada hari ini yang menghimbau masyarakat yang sedang melaksanakan aktivitas berkendara untuk tetap menyalakan lampu kendaraan ketika melintas di wilayah yang diselimuti oleh kabut asap. Ya, dan masyarakat juga diharapkan tidak memaksakan diri berkendara apabila kondisi kabut asap ini semakin pekat dan jarak pandang dinilai sudah membahayakan begitu. Kombes Doni juga mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan kesehatan selama kabut asap melanda. Warga yang memaksakan diri untuk keluar rumah ini disarankan menggunakan masker agar mengurangi resiko menghirup udara yang tercemar oleh asap. Demikian pendengar ya, tidak hanya di udara, di laut, di darat pun juga kita harus hati-hati ya apabila kita ingin beraktivitas, apalagi dengan sekarang jarak pandang yang minim ya pendengar, jadi kita harus menyalakan penerangan gitu ya, lampu kendaraan gitu. Dan jika tidak ada urgensi ya lebih baik di rumah aja gitu pendengar ya, kecuali memang harus bekerja mungkin ya, harus ada hal-hal yang penting begitu ya, menggunakan masker lebih baik gitu. Itu dia pendengar seputar karhutla ya, jika kita lihat ini di Kota Ternate memang hari ini terlihat ya untuk kabut asapnya, bahkan biasanya kalau cerah itu gunung itu terlihat sangat jelas gitu ya pendengar, tapi seharian ini tadi tidak terlihat gitu ya, tertutup oleh kabut asap itu tadi ya. Semoga kita berdoa semoga semuanya cepat membaik ya untuk semua wilayah, tidaknya di Maluku Utara tetapi juga di seluruh Indonesia. Untuk Anda juga yang mungkin mendengarkan nih dari wilayah Kalimantan ataupun Sumatera begitu ya, stay safe dan semoga kita semua selalu dalam lindungannya, amin. Kita hadirkan kembali pendengar untuk Anda lagu-lagu hiburan yang menemani malam ini, sebuah lagu dari Krisha dan Sofia Lajuba dengan Kangen.

0: Halo. Halo.
1: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an. Tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello

Esensi Buku Program Masa 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah buku yang menjadi fenomenal pada awal masa perilisannya, lewat suguhan tangan hangat Pramudya Anantatur. Seorang kritikus sastra dan penulis yang mengalami banyak pergolakan sepanjang karir sastranya di Indonesia. Lewat guratan tangannya, terlahir beberapa karya yang fenomenal, seperti Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Buku Bumi Manusia, sebuah manifestasi dari gambaran akan kondisi dan gambaran pemikiran politik, etnikal, dan masa-masa awal kebangkitan nasional, yang menyajikan berbagai permasalahan fundamental mengenai kondisi sosial dan politik, lewat penggambaran dan bungkusan kisah cinta dan intrik personal seorang karakter utama bernama Mingke. Tirto Adi Suryo, orang memanggilnya dengan sebutan Mingke. Nyai Otong Soroh memanggilnya Sinyo. Merupakan anak dari seorang bupati Wonokromo, sehingga ia disekolahkan agar kelak dapat menjadi bupati layaknya sang ayah. Tetapi dirinya menolak akan hal tersebut. Sebagai seorang pribumi, Mingke adalah anak yang pandai di HBS, penyuka sastra, dan memiliki kecakapan dalam kepenulisan. Hal ini terbukti bahwa dirinya sendiri telah menjadi seorang yang cukup diketahui dan dikenal di tanah Jawa, sebab tulisannya banyak dimuat di koran Belanda sebagai nama Max Tollener. Penggambaran sosok Mingke dalam buku Bumi Manusia seakan menjadi sebuah cerminan akan situasi yang dialami dan terjadi di suatu bumi yang dilanda kolonialisme. Tidak hanya melalui gambaran politik saja, namun menjalar menuju ke kehidupan sosial masyarakat pada saat itu. Perjalanan Mingke sendiri tidaklah menjadi mulus ataupun mudah. Pendidikan yang diperoleh Mingke di HBS menjadikan dirinya sebagai pribadi yang menghormati bangsa Eropa. Terlebih pula karena pengajaran dari gurunya, yaitu Jufro Magda Peters. Dalam Bumi Manusia, Mingke amat menyanjung dan menghormati bangsa Eropa, dan tidak mempedulikan lagi budaya Jawa sebagai budaya aslinya. Hingga pada akhirnya Mingke menyadari dan mendapati bangsa Eropa yang disanjung dan dihormatinya, itu tidak lain adalah penindas bangsa lain. Hal tersebut dikisahkan secara mendalam oleh seorang pramudya, yang awalnya Mingke menghormati dan menyanjung bangsa Eropa, sampai pada akhirnya dirinya begitu membenci akan perbuatan yang sudah ia lakukan selama ini. Bumi Manusia sendiri adalah karya besar yang tak hanya menawarkan cerita menarik, namun juga refleksi mendalam tentang identitas, keadilan, dan kemanusiaan. Melalui karakter-karakter yang kuat dan narasi yang mendalam, Pramudya Anantatur berhasil menggambarkan kompleksitas dan kekejaman sistem kolonial, serta pentingnya perjuangan untuk meraih kemerdekaan dan martabat. Novel ini menyoroti bagaimana individu-individu berjuang melawan penindasan, ketidakadilan yang dihadapi di bawah kekuasaan rezim kolonial. Esensi buku Prosatu RRI, Kita Indonesia Sesungguhnya.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate malam hari ini ya. Dan pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda dari portal rri.co.id ya. Ini adalah informasi internasional pendengar, di mana banjir bandang kembali menerjang di Nepal setelah tanah longsor menutup aliran sungai Budi Gandaki. Belasan rumah dan sejumlah jembatan dilaporkan hanyut, sementara otoritas setempat menghimbau warga di sepanjang aliran sungai untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dilansir dari Reuters, Minggu 11 Oktober 2016, banjir bandang tersebut membawa lumpur pekat yang menerjang bangunan dan infrastruktur di sepanjang sungai. Hingga laporan ini disampaikan, belum ada informasi mengenai korban jiwa, dan banjir diduga bermula dari tanah longsor di desa Chumnubri, distrik Gorkha, sekitar 100 km di sebelah barat Kathmandu, ibu kota Nepal. Material longsor yang menutup aliran sungai memicu luapan air dan lumpur yang kemudian bergerak deras mengikuti aliran sungai di antara perbukitan yang tinggi. Pejabat birokrasi tertinggi distrik Gorkha, Dharmendra Kumar Mishra, ini mengatakan pihaknya telah meminta warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai di wilayah hilir untuk segera menyelamatkan diri. Ia menyebut sekitar belasan rumah dan dua jembatan gantung telah hanyut akibat terjangan banjir, dan juga luapan sungai Budi Gandaki ini juga membawa lumpur pekat terus meningkat dan menghanyutkan jembatan penghubung distrik Gorkha dengan distrik tetangganya, yaitu Dading. Perdana Menteri Nepal mendengar Malindra Shah mengatakan personel militer telah mengevakuasi 6 orang dari wilayah Jagat yang terancam bahaya tanah longsor. Dan petugas juga memantau perkembangan situasi dari udara menggunakan helikopter. Sungai Budi Gandaki merupakan anak sungai dari Sungai Trisuli. Wilayah ini berada di hilir kawasan aliran sungai lain yang sebelumnya dilanda banjir dahsyat pada Agustus lalu setelah runtuhnya gletser. Dan bencana pada Agustus tersebut dilaporkan menewaskan sekitar 1.457 orang. Dan sementara ribuan lainnya ini masih dinyatakan hilang. Hingga kini, pendengar, otoritas Nepal masih memantau perkembangan banjir bandang terbaru dan mengutamakan evakuasi warga yang tinggal di kawasan beresiko. Masyarakat di sepanjang aliran sungai diminta untuk mengikuti arahan petugas untuk menghindari jatuhnya korban akibat banjir maupun longsor susulan. Ya, itu dia ya, pendengar. Informasi internasional dari Nepal, di mana banjir bandang kembali menerjang, dan ini belum ada informasi terbaru ya terkait dengan korban jiwa, dan semoga sih tidak banyak ya pendengar seperti yang Agustus lalu, karena memang sangat besar sekali banjir bandangnya begitu jika dilihat dari videonya ya. Dan ya, semoga tidak ada lagi banjir bandang susulan begitu ya, amin. Pendengar, informasi lainnya ini juga dapat Anda akses ya tentunya di portal kami di rri.co.id. Kembali kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Mendingan tepat pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kami akan hadirkan ya untuk drama radio edisi hari ini 12 Oktober 2026 dengan judul Menembus Batas Waktu, produksi dari RRI Ambon. Selamat mendengarkan.
1: Menembus Batas Waktu.

0: Risma, tenang. Jangan panik dulu. Ambil segera tas siaga bencana di dekat lemari. Andi? Andi, mana adikmu?
1: Andi di sini ya. Ini Andi lagi mengumpulkan senter, radio, sama masker, sekaligus juga kain dan makanan buat kita semua.
2: Ibu, Ibu Mina takut. Rumah kita goyang-goyang, Bu. Boneka Mina ketinggalan di kamar.
3: Jangan kembali ke kamar, sayang. Pakai maskernya sekarang. Pakai. Ram, Ram, cepat. Hujan abunya sudah mulai turun di genteng.
0: Andi, panggil kakek di kamar belakang. Kita harus keluar ke mobil sekarang juga sebelum jalur desa tertutup abu.
1: Kek, kakek, ayo kek cepat keluar kek. Kakek, kakek. Ya, pintu kamar kakek dikunci dari dalam. Kakek, bagaimana ini? Bagaimana ini?
4: Kakek, kakek Karto, buka pintunya. Kakek, ini Bram. Gunung meletus, kakek.
5: Tidak usah teriak-teriak, Bram. Kakek lagi melipat sarung.
2: Kakek, istighfar, kakek. Serinesi sudah terdengar bunyi 3 kali. Itu tandanya awan panas bisa turun kapan saja. Ayo keluar, kakek. Kita harus mengungsi.
5: Kalian saja yang pergi. Bawa anak-anak ini. Kakek tidak akan kemana-mana. Gunung ini cuma batu kecil. Kakek sudah 70 tahun hidup di kaki gunung ini. Kakek juga tahu wataknya.
6: Kakek, ini beda, kakek. Pemerintah sudah tetapkan radius bahaya 10 km. Sementara rumah kita cuma 5 km dari puncak, kek.
5: Rumah ini ditinggalkan peninggalan buyut kalian. Kakek tidak akan meninggalkan rumah ini. Ada banyak kenangan di sini.

0: mengingatkan kami, ya Tuhan.
1: Ya, ayah, lihat di luar. Langitnya hitam pekat. Ada pijar api merah dari puncak, ayah. Awan panasnya sudah meluncur ke arah desa kita, ayah.
0: Dengarkan suara gemuruh itu. Kita semua bisa mati di sini.
2: Kakek, lihat Bram. Lihat mata Bram, kakek. Bram tidak akan pernah meninggalkan kakek di sini. Bram, kamu harus bawa anak-anak dan istrimu biar selamat.
3: Tidak, kakek juga harus ikut dengan kami.
0: Benar, kakek. Kami tidak mungkin ninggalin kakek sendirian di sini.
4: Kakek, kakek, ayo kita pergi bersama, kek.
1: Ayah, ibu, atap mulai kejatuhan kerikil panas. Waktu kita di sini tinggal hitungan detik. Ayo kita semuanya keluar.
2: Kalian, kenapa kalian begitu bodoh? Kenapa kalian tidak lari saja?
3: Kek. Karena rumah kita bukan cuma rumah kayu dan batu ini. Kakek, rumah kita adalah kita semua yang masih berkumpul. Pegang tangan Bram, kek. Ayo, kita pergi.
2: Iya, ya sudah. Ayo, ayo kita pergi sekarang.
3: Kakek mau? Ayo, biarlah Andi memapah kakek. Semuanya rapatkan barisan.
2: Hidung kalian dengan kain basah. Tahan. Jangan ada yang lepas pegangan tangan. Tetap rapat.
0: Nenu, Nenu, tegang baju ibu, nak. Tegang yang erat.
5: Kek, awas kiri-kiri panas, kek. Ayo lewat sini. Ayo lewat sini, kek.

0: Ayo, ayo hidup. Tolonglah, tolonglah. Hidup, hidup.
1: Ya Tuhan, tolonglah kami. Hidupkan mesin mobil ini.
2: Ya, awan panasnya sudah menyapu pohon-pohon di ujung jalan desa kita. Ayah cepat, ayah. Ayah cepat. Cepat, ayah.
3: Pegangan semuanya. Kita akan terobos abunya.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Tuhan. Kita keluar dari zona merah.

0: Ibu, kita udah aman ya?
1: Iya sayang, kita aman. Ayah berhasil bawa kita keluar.
2: Kakek tidak apa-apa ya, Kek? Ada yang sakit, Kek?
3: Bram, Risma, maafkan kakek ya. Kakek hampir saja membuat kita semua celaka.
4: Tidak apa-apa, kakek. Yang penting sekarang kakek ada di sini bersama kami. Rumah kita memang bisa hancur tertimbun abu. Tapi selama kita masih bersama, kita bisa bangun rumah yang baru di mana saja.
3: Terima kasih, Bram. Terima kasih sudah tidak menyerah sama kakek.

0: hadapan ganasnya alam, kita hanyalah manusia kecil. Waktu terus berjalan, dan pilihan hanya dua, saling menyelamatkan atau melangkah bersama menembus bahaya. Demikian mini drama Menembus Batas Waktu. Pemain dalam drama ini, Teis the Cock sebagai Pak Bram, Yune Hehakaya sebagai Ibu Risma, Dede sebagai Kakek Karto, Muksin sebagai Andi, Fali sebagai Mini, Teknik Kansa dan Rizky, Editing Teis the Cock, dan Dea Safsapobon sebagai narator. Sampai jumpa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar, masih kami hadirkan lagu hiburan ya untuk Anda. Dan saat ini tepat pukul 23 lebih 1 menit ya waktu Indonesia Timur, saatnya kami membuka program terakhir di Ternate malam hari ini, yaitu program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar, silahkan di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp ya di 0821-0375180. Kita sudah membuka line telepon ya, dan sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Ada Bunda Natalia. Halo, selamat malam Bunda Natalia.
1: Mundur, mau berbagi rindu memori lewat lagu, Mbak Safira.
0: Iya, gimana kabarnya Bun malam ini?
1: Puji Tuhan, baik-baik sayang. Mbak Safira gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Kalau di sana keadaannya gimana nih Bun? Kalau di sini kan
1: masih
0: ini ya,
1: masih asap. Iya, asap, kabut. Pokoknya kita sekarang kalau keluar pakai masker.
0: Betul, ya. Iya. Memang disuruh, harus ya, pakai masker, betul.
1: Terus apa, panasnya juga agak lain kan. Terus itu asapnya itu bikin flu batuk.
0: Iya, nanti mengganggu pernafasan ya, takutnya.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya, itu kayak saya perhatikan Mbak Safira. Kalau saya keluar terus saya enggak pakai masker, sudah berapa hari? Kenapa saya kalau pulang kayak mau sesak napas gitu.
0: Iya, memang karena ya. Kondisi udaranya tidak baik ya, jadi mengganggu pernafasan mungkin.
1: Jadi saya kalau mau pakai masker Mbak Safira, kalau saya taruh itu frisker.
0: Oh, frisker ya, biar seger gitu ya.
1: Terus taruh itu dulu, terus pakai maskernya.
0: Siap.
1: Boleh kita pakai masker sampai sudah malam pakai itu lagi, dibuang
0: dong. Iya, betul.
1: Jangan hanya pakai itu terus dari pagi terus siang pakai.
0: Jadi
1: lagi.
0: Sesak juga ya, Bun ya.
1: Tambah penyakit.
0: Oke, kita doakan pokoknya segera turun hujan deh gitu ya, Bun ya. Amin ya. Oke. Iya. Mau request apa ini, Bun, malam ini?
1: Bisa lagu mancanegara ya?
0: Boleh.
1: Lagunya Conway Twitty aja ya, Hello Darling.
0: Oke deh, siap. Buat siapa nih? Silahkan Bun.
1: Salam ya, yang pertama buat Mama Indah. Selamat malam. Selamat beristirahat ya, Ma Indah. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Ada Dika di Taliabu juga ya, Purnama Sari. Ada Ipin, Pak Din, Pak Arifin, Pak Leo Santoso juga, Ko Aiko Ama, Pak Buce, Pak Atus ya, Kang Ahmad Irwan, Pak Tahir juga ada. Bung Ila di Luwuk Bangga ya, ada Pak Windy di Tokyo, Bung Leman di Lampung, Abdul, terus ada juga Bang Andi Batam, Bang Andi Jambi ya, terus ada Bang Leputra Tengah, ada Ibu Ratna juga di Manado ya, sama Pak Benicio di Bournemouth, dan sama-sama sudah lagi monitor.
0: Siap.
1: Pak Safira sukses selalu ya, sampai siarannya.
0: Amin.
1: Buat Mbak Safira dan keluarga. Iya. Terima kasih Mbak Safira. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam kembali. Doa yang baik kembali ke yang mendoakan ya, Bunda Natalia. Terima kasih sudah bergabung. Kita ke line telepon. Ada yang bergabung juga nih di Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
2: Malam juga. Pertama dengan Leman di Tanggamus, Lampung.
0: Dengan Bung Leman ya?
2: Iya, betul ini Mbak siapa?
0: Safira ini, Bung Leman.
2: Iya, Mbak Safira.
0: Iya, udah lama gak berjumpa ya. Loh kita loh iya. Gimana kabarnya?
2: Siang, gitu, kan.
0: Baik ya, Bung Leman.
2: Alhamdulillah.
0: Bung Leman di sana Lampung gimana keadaannya, Bung Leman?
2: Ya, alhamdulillah aman-aman saja.
0: Aman-aman saja.
2: Tanggamus, Lampung, Kecamatan Kota Agung.
0: Amin. Ya. Oke deh.
2: Amin, obat alamin. Ini lagunya lagu
0: apa nih?
2: Indo. Ya, bisa lagu Indonesia.
0: Boleh. Apa ya. Tuh?
2: Judulnya jangan dulu saya baca dulu. Ini apa namanya?
0: Jangan apa tuh? Jangan.
2: Dulu. Itu bukan dusta.
0: Apa tuh?
2: Tunggu bukan dusta.
0: Oke.
2: Iya, penyanyinya Obi Mesa.
0: Oke.
2: Bisa, bisa Mbak.
0: Sebenarnya.
2: Iya.
0: Jangan tunggu bukan dusta.
2: Iya betul.
0: Oh. Oke, sebentar. Kayaknya
2: Obi Mesa.
0: Oh ya, oke deh. Buat siapa ini?
2: Ya, salam-salamnya untuk semua-semuanya, semuanya atau kecuali yang ada di Ternate sana. Ya, semoga dalam sehat, selalu dalam keadaan sehat gitu. Dan juga kita paling apa namanya? Ya, saling silaturahmi baik melalui ya radio Ternate.
0: Oke, siap.
2: Oke, itu saja yang lebih juga selamat juga sampai juga semoga dalam keadaan sehat selalu.
0: Amin.
2: Walafiat.
0: Amin.
2: Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
2: Oke, makasih Mbak. Siap. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih dari Lampung. Ada Bung Leman ya yang bergabung juga. Nih, Obi Mesa dengan sungguh bukan dusta. Oke. Siap. Lantai masih kami buka. Silakan yang ingin bergabung ya, masih kami tunggu pendengar sebelum kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah direquest tadi oleh Bunda Natalia dan juga Bung Leman dari Lampung gitu ya. Dari Toli-Toli ke Lampung. Sekarang kemana lagi nih? Ayo, yang belum tidur ya, siapa nih? Biasanya ada Bung Ipin nih. Bung Ipin juga belum ya, belum bergabung di grup Pro 1. Biasanya sedang mengetik gitu loh. Oke deh, baiklah. Selagi menunggu yang lain bergabung pendengar ya, kita akan langsung saja nih hadirkan lagu-lagu yang sudah direquest oleh Bunda Natalia dengan Hello Darling dari Conway Twitty, dan nanti langsung disusul ya lagu dari Obi Mesa dengan Sungguh Bukan Dusta. Oke, ini ada yang bergabung lagi di line telepon. Baik, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Pasti ini dengan Mbak Ima.
0: Dengan Mbak Ima. Mbak Ima di mana nih?
3: Di Momere NTT, Adek.
0: Oh, di NTT.
3: Iya, kalau ada dengan siapa, minta maaf.
0: Ini dengan Safira, Ibu. Ini
3: gimana? Oh, ya, selamat jumpa.
0: Iya, kita baru jumpa loh.
3: Baru ketemu Adik Pipin sama Bang Iqbal sama Bang Roni.
0: Oh, satu lagi nih dengan Safira nih muncul sekarang.
3: Ya, salam kenal ya Adik. Cantik banget suaranya.
0: Ibu juga cantik loh dari suaranya nih.
3: Oh iya, berarti satu-satu ya.
0: Yes. Ini NTT.
3: Makasih
0: NTT atas gimana ujiannya. Ibu? Iya. Terima kasih kembali. NTT aman, Bu? Gimana di sana?
3: Ya, alhamdulillah aman, puji Tuhan.
0: Oke, semoga aman.
3: Cuman masih
0: aja
3: panas, belum hujan, Adek.
0: Sama deh. Semoga cepat hujan ya di sana dan ya, di sini juga gitu.
3: Semoga doa yang sama ya.
0: Iya, amin. Oke, mau request apa ini?
3: Mau request lagunya apa itu ya?
0: Apa tuh?
3: Itu sudah, jangan pernah keragukan, Maria Merlina.
0: Oh, jangan pernah keragukan.
3: Iya.
0: Jadi harus yakin ya.
3: Jangan pernah kita meragukan seseorang ya. Kalau kita sudah menyayangi, mencintai, ya jangan ragu lagi.
0: Yang lagu dong, ya langsung iya, aja.
3: Iya, itu
0: gitu.
3: 100% 100% Indonesia.
0: Oke, dan salam-salam buat siapa ini, Bu Ima?
3: Ya, salam pertama tentunya buat Adik Safira ya, yang bertugas malam ini bersama operatornya. Mungkin ada teman operator. Selamat malam, salam sehat dan salam kenal juga, Tuhan memberkati. Ada Ko Ai bersama keluarga, ada Bang Ipin dan teman-teman yang ada di Ternate ya, semua salam kenal juga. Bunda baru 5 kali mungkin, 6 kali mungkin dengan malam ini.
0: Oke.
3: Yang gabung di Pro 1 Ternate. Nah, salam semua saja, terus ada Putra Tengah di Fakfak ya, ada Bang Andi bersama Mbak Dika. Selamat malam, salam sehat. Itu aja, Adik Safira. Terima kasih, selamat malam.
0: Siap. Selamat malam kembali di NTT. Terima kasih sudah bergabung. Ini ada Mas Subiono yang tadi mau bergabung. Jadi gak nih? Kalau gak, Fira mau putarkan lagu dulu ya. Mas Subiono nanti gabung ya habis ini ya, habis kita putarkan lagu ya. Kita akan putarkan berarti 3 lagu ya pendengar, kita putarkan terlebih dahulu, nanti kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
4: Hello, darling. Nice to see you.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Jangan pernah keragukan dari Miriam Belina ya. Tadi spesial untuk Ibu Ima di NTT. Dan juga kita sudah putarkan ya tadi lagu untuk Bunda Natalia dan juga Bung Leman ya. Ini ada yang bergabung di WhatsApp juga. Nah, Bung Ipin kan. Nah, benar. Bung Ipin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruang rindu ya. Dan ini ada salamnya buat Ko Ama, Ko Din, Ko Ai, Mafiat, Bu Natalia, Bu Indah, Bu Farida, Bung Taher, Bu Astralita, Bu Ima, Purnama Sari, Bung Atus, Pak Yasin, Andi Batam, Andi Bacan, Pak Junaidi. Request lagunya Matahariku dari Agnes Monica. Oke, sudah disiapkan ya. Di WhatsApp juga ada ini Mas Biono ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Lu juga, Ruang Rindu. Siapa yang dirindu, gak ada yang dirindu.
0: Aduh, masa gak ada yang dirindu gitu ya?
1: Yang dirindu gak mau tahu.
0: Aduh. Aduh ya, semoga ada ya yang dirindu. Dan yang dirindu semoga cepat tahu gitu. Gimana kabarnya Mas Subiono malam hari ini?
1: Baik Mbak, baik-baik.
0: Baik ya, kalau di Madiun nih gimana nih Mas Subiono? Karhutla, di sana asapnya juga tebel nggak?
1: Nggak ada, sini jauh dari hutan. Hutan jauh.
0: Berarti aman ya?
1: Asap. Ada asap itu, tiap di pinggir jalan itu asap orang bakar sate.
0: Beda ya, beda bakar sate ya, kayaknya.
1: Mudah-mudahan yang kena maaf yang itu yang asapnya banyak ternate, jangan lupa pakai masker, minum air yang banyak kan.
0: Betul betul.
1: Akhir Oktober sudah hujan itu kata BMBK.
0: Iya, semoga hujan. Semoga ya, Oktober ini segera hujan gitu ya. Amin. Oke, mau request apa ini Mas Subiono malam hari ini?
1: Ya lagu apa ya, lagu jangan rekos lagu cengeng terus lah.
0: Apa tuh?
1: Jangan lagu ini nih. Itu lagu Bento itu lah.
0: Bento, lagu Bento. Oke. Dari siapa ya dulu ya? Iwan Fals bukan ya?
1: Ya.
0: Oke deh. Buat siapa ini? Silakan. Ada. Kayaknya ada. Ada tan.
1: Lagunya untuk penyiarnya sihat selalu. Operator sama Pak.
0: Ada Bung Dani.
1: Dani malam Bung Dani.
0: Mm-mm.
1: Juga untuk yang jaga malam Bang, jangan lupa bahas senternya dihidupin, jangan lupa. Kemudian untuk para nelayan hati-hati nelayan malam hari.
0: Iya.
1: Jangan lupa pakai rompi. Rompi apa namanya? Rompi itulah pokoknya nggak kena, biar nggak tenggelam lah.
0: Oke, siap.
1: Kemudian untuk seluruh pendengar RRI Pro 4, salam RRI Pro 1 Ternate dan salam sehat semuanya.
0: Oke. Siap.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Yeah, selamat malam. Terima kasih kembali dari Madiun menyapa Mas Subiono ya. Dari Tidore tadi ada Bung Ipin, ada Mas Subiono di Madiun. Nah, ini siapa lagi nih? Satu lagi yuk boleh silahkan yang ingin bergabung sebelum kita putarkan lagu yang sudah masuk di 3125521 juga bisa melalui WhatsApp ya, mendengar di 0821 dan 0375180. Masih bersama dengan Safira ya yang menemani di Ruang Rindu. Yang belum bergabung silahkan ya, yang mungkin ini hanya ada yang monitor aja kayaknya. Ya, banyak gabung tapi pas waktu ini ya lagunya diputar ya, jadi tidak bisa terangkat ya. Baiklah, jika belum ada yang bergabung kembali ya, pendengar, kami akan hadirkan dua lagu spesial ya. Untuk tadi ada Bung Ipin dan juga Mas Subiono. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: here. Make it off at your.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tadi kita sudah hadirkan ya lagu-lagu yang direquest oleh Bung Ipin dan juga Pak Mas Subiono ya di Madiun dan juga di Tidore. Baik, line telepon kembali kami buka ya, mungkin satu atau dua penelpon lagi boleh. Halo, selamat malam. Dan siapa di mana ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Mangga Dua bukan ya ini ya?
1: Alvarez.
0: Oh, Bung Andi Alvarez. Aduh, sudah lama tidak mendengar suaranya. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Siap, ini di sana gimana, aman ya, Bung Andi?
1: Aman.
0: Oke, siap. Dan mau lagu apa ini? Langsung saja.
1: Ya, bisa. Kalau sudah, saya segalanya. Dia yang disisa engkau segalanya.
0: Engkau segalanya. Oke, engkau ya. Segalanya bagiku kayaknya ya. Oke, siap ya. Buat siapa ini, Bung Andi?
1: Selamat
0: malam. Amin.
1: Selamat malam. Semua sudah. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Andi ini singkat, padat, jelas ya. Oke, ini penelpon terakhir kayaknya ya, pendengar di malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori. Ini Ambon ya?
2: Betul.
0: Iya, Pak Junaidi baru gabung nih. Gimana kabarnya Pak Junaidi?
2: Masalah habis, selesai.
0: Iya nih, udah terakhir Pak Junaidi.
2: Oh, enggak, dari tadi ada masuk di Nabire.
0: Oh gitu.
2: Nabire Manado.
0: Sekarang Ternate ya.
2: Ternate.
0: Oke deh, siap deh. Langsung saja mau request apa Pak Junaidi?
2: Sweet Memory, Andy William.
0: Dari siapa tadi?
2: Andy William.
0: Oh, Andy William. Oke. Okay.
2: Sweet Memory.
0: Siap, salam-salamnya buat siapa, silahkan.
2: Zira, Kak. Zira ini.
0: Betul.
2: Terima kasih banyak dan harapan saya diberkati kepada Allah Ta'ala ya.
0: Amin.
2: Kita mau kirim salam ini daripada banyak-banyak. Tidak panjang lebar lagi. Supaya cepat selesai, tutup semua-semua sudah yang ada di kota Ternate, luar kota Ternate. Nah, dapat salam dari Pak Junaidi, harapan sehat semua dan diberkati oleh Yang Kuasa.
0: Amin.
2: Terima kasih banyak, Fira.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Junaidi di Ambon. Wah, tadi kayaknya lagi muter-muter ya, dari Nabire ke Manado ke Ternate. Oke, baiklah. Pas ya, dua lagu ya. Ini kayaknya buat penutup malam hari ini. Langsung saja ya, pendengar, kita langsung saja hadirkan lagu-lagu yang sudah di-request oleh Bung Andi Alvarez dan juga Pak Junaidi. Ini dia, Dian Piscesa dengan Engkau Segalanya Bagiku.

Sweet Memories ya, pendengar, dari Andy William. Dia menjadi lagu terakhir yang di request tadi oleh Pak Junaidi ya di Ambon ya. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda semuanya yang sudah bergabung ya dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Hari ini ada Bunda Natalia, ada Bung Leman, ada Ibu Ima, Bung Ipin, ada Mas Subiono, ada Bung Andi Alvarez, ada Pak Junaidi yang bergabung. Kami ucapkan terima kasih. Dan yang mau monitor juga, kami ucapkan terima kasih pendengar sudah memilih Pro 1 RRI Ternate sebagai ruang dengar Anda. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan juga menghibur Anda semuanya. Baiklah pendengar, waktu menunjukkan pukul 23 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur ya. Line telepon sudah kami tutup. Dan kini saatnya saya akan hadirkan satu lagu terakhir ya di malam hari ini. Kami ucapkan selamat malam pendengar, selamat beristirahat untuk Anda yang sudah beranjak untuk menikmati waktu istirahat Anda. Dan semoga esok hari semua kegiatan Anda berjalan dengan baik dan lancar. Selamat malam.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, edisi Senin 12 Oktober 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas, saya Safira Safitri bersama teknik studio Bung Dani, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate.

selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Ternate mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 891 kHz. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: Inspirasi.
1: Inspirasi. Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi untuk di Ternate pagi ini bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Mbak Ririn beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Apa kabar untuk Anda pendengar ya? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, untuk edisi Selasa 13 Oktober 2026 ya, kami akan temani Anda dengan rangkaian program ya untuk di Ternate pagi ini dan juga informasi-informasi terupdate, lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan menemani Anda ya. Dan pendengar, di pagi hari ini untuk di Kota Ternate ya, alhamdulillah untuk di Kota Ternate pagi ini sudah diguyur hujan ya, walaupun tidak lama tadi pendengar ya, tapi mudah-mudahan bisa menyejukkan hati kita ya pendengar. Dan kami ucapkan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimah untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk kumandang subuh di Kota Ternate dan sekitarnya hari ini dikumandangkan pada pukul 4:59 waktu Indonesia Timur. Oke, pendengar, kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi Islami ya untuk menemani Anda di pagi hari ini. Tetap bersama kami.

penuh cinta. Boleh jadi namamu tak pernah menghiasi halaman media, karena apa yang kau lakukan sedikitpun tak menggerakkan para wartawan untuk mengabadikanmu. Tetapi tetaplah bekerja dengan penuh cinta, karena Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah berhenti mencintaimu. Berbilang masa di waktu yang lalu, di satu masjid Allah, seorang perempuan terlihat menyapu, menyapu, dan menyapu, menghalau segenap debu, agar gerakan sujud orang yang sholat tak ikut melakukan hal yang sama dengan dahi mereka. Teruslah perempuan itu bekerja dari hari ke hari, sampai ajal menjemput, sedang sedikitpun ia tak pindah. Lalu seorang lelaki agung yang dikenal di sana sini itu bertanya, kemana perempuan yang selama ini rajin membersihkan masjid? Seseorang pun memberitahu bahwa perempuan itu sudah tiada. Kemudian, sebuah kalimat yang menunjukkan arti perempuan itu bagi si penanya pun terlontar. Mengapa kalian tidak memberitahu aku? Kelihatannya kalian tidak menghargai dan meremehkan keberadaannya. Tunjukkan kepadaku di mana dia dikuburkan. Lelaki agung itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perempuan yang beliau maksud adalah Ummu Mihjan. Yang terakhir adalah seorang perempuan yang menghabiskan waktunya mencintai Allah dan Rasulnya dengan membersihkan Masjid Nabawi. Keberartian hidup seorang Ummu Mihjan yang penuh cinta dikukuhkan Nabi pada hari itu. Sedang

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan

Yeah.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini pendengar ya. Dan masih kami hadirkan musik ya atau lagu religi pendengar islami untuk di pagi hari ini. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur ya. Untuk hari ini kuliah subuh ya setiap hari Selasa itu bersama Ustadz Asep Hedi Turmudi ya. Nanti seperti apa ya, mudah-mudahan kita bisa terhubung melalui line telepon atau Ustadz Asep bisa hadir langsung ya. Tapi kondisi saat ini lagi diguyur hujan ya untuk di kota Ternate ya. Ya mudah-mudahan bisa ya untuk mengisi nanti kuliah subuh. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini ya untuk di kota Ternate, alhamdulillah ya, setelah beberapa bulan kota Ternate tidak diguyur hujan nih. Pagi ini pendengar ya, hujan akhirnya turun juga ya. Tadi dari sekitar jam berapa ya, jam 3 ya kurang lebih pendengar ya. Dan semoga hujan yang turun ini membawa berkah ya, dan juga menyegarkan bumi dan memberikan manfaat bagi kita semua. Namun pendengar, di balik berkah hujan ini tentunya ada hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Ya tadi Iqbal sempat memantau nih kondisi beberapa titik di kota Ternate nih, ada terlihat sampah naik hingga ke badan jalan nih pendengar ya. Kalau hujan pasti ya untuk di kota Ternate sering terjadi seperti ini ya. Jadi tentunya pendengar ya, kondisi ini tentu menjadi pengingat bagi kita semua bahwa menjaga kebersihan lingkungan ini bukan hanya tugas pemerintah pendengar ya, tetapi ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Apalagi saat hujan turun ya, sampah yang dibuang sembarangan ke barangka nih atau kalimati ini juga bisa terbawa aliran air yang menyumbat jalur aliran tersebut pendengar. Ya karena itu mari kita jaga lingkungan ya pendengar ya, mulai dari hal sederhana yaitu jangan membuang sampah ke barangka nih atau kalimati. Jangan menjadikan aliran air sebagai tempat pembuangan sampah ya pendengar ya. Pastikan sampah dibuang pada tempatnya. Dan semoga hujan hari ini benar-benar menjadi hujan yang membawa berkah ya, bukan justru menimbulkan masalah akibat kelalaian kita sendiri. Ya, mari kita sama-sama ya menjaga kota Ternate dan juga Maluku Utara agar tetap bersih ya, nyaman dan terhindar ya dari genangan air. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama pendengar ya. Ya, oke, baik pendengar, lagu-lagu religi masih kami hadirkan menemani waktu pagi Anda. Tetap bersama kami.

0: inspirasi. Inspirasi.
1: Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Ternate. Kita hadirkan kembali pendengar ya untuk Anda, kuliah subuh bersama Ustadz Asep. Dan pendengar, untuk di pagi hari ini kita sudah bersama Ustadz Asep ya melalui line telepon pendengar ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kabar sehat Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, apalagi diguyur hujan seperti ini ya Pak Ustadz ya.
2: Betul.
1: Iya, oke Ustadz. Untuk pagi hari ini temanya apa nih Pak Ustadz?
2: Tentang adab berhutang dalam Islam.
1: Adab berhutang dalam Islam ya. Iya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk pagi hari ini kita sudah bersama Ustadz Asep ya. Dan tema yang akan dibahas yaitu adab mengenai hutang nih Ustadz ya.
2: Iya.
1: Oke, dan pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon kami 0921312551, 0821203751. Ya, langsung saja Pak Ustadz ya untuk pengantarnya. Silahkan Pak Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa alamul bayan wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Pro 1 dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah, torang baku dapat lagi di acara kulesu pada hari ini.
1: Saya.
2: Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar dan Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Baik, pemirsa Pro 1 di kuliah subuh hari ini temanya tentang adab berhutang dalam Islam, ya, tentang ya, etika berhutang dalam Islam. Baik, jadi karena kebanyakan dari kita, siapapun ini pernah terlibat dalam hal masalah hutang-hutang.
1: Saya.
2: Entah itu dalam hal yang kecil ataupun yang besar. Ya. Karena berhutang ini memang termasuk kategori dalam muamalah. Muamalah itu hubungan manusia dengan yang lain dalam interaksi sosial. Ya makanya tadi Islam menyebutnya muamalah kalau karena memang kita tidak bisa terlepas dari satu sama lain, kadang juga ada baku butuh, membutuhkan kan. Karena ya itu manusia kan ada kadang waktu luas, kadang sempit dan sebagainya. Jadi berhutang seperti jual beli, gadai, sewa menyewa ini masuk dalam ranah fikih muamalah. Masuk dalam bahasan fikih muamalah. Nah, kembali, bagaimana berhutang ini di dalam Islam? Ini bahwa perihal utang piutang pada dasarnya itu adalah boleh, karena kalau kita merujuk dengan kaidah fikih al aslu fil asya al ibahah, bahwa pada dasarnya sesuatu itu boleh fil muamalah dalam masalah muamalah. Hatta yadula dalil at-tahrim. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Termasuk dalam berhutang. Jadi pada dasarnya berhutang itu boleh. Ya. Karena yang penting ya itu halnya yang hutang itu adalah yang legal dan juga tidak merugikan pihak yang lain. Karena berhutang itu termasuk dalam muamalah, bisa dimasukkan dalam kategori juga jual beli. Nah, makanya ada hadis menyebutkan al-bay'u antarudin, jual beli itu atas dasar suka sama suka. Termasuk di dalamnya berhutang. Berhutang itu boleh, yang penting konsepnya itu adalah antarudin. Apa itu antarudin? Antarudin itu adalah suka sama suka, tidak ada yang dirugikan. Yang sampai ada kaitan hutang-piutang terus ketika biasanya kan kalau bawa utang gampang, tapi ketika bayar utang itu yang sulit, ya. Nah, kalau bawa utang itu gampang, tapi ketika dia mau bayar utang kadang sulit untuk membayar. Nah, ini yang akhirnya orang harusnya ada perlu, padahal mau, intinya kan menolong ya, ta'awun boleh. Malah kalau kita meminjamkan uang untuk berhutang dia dalam kesulitan itu juga pahala. Iya. Tapi terkadang malah kita menolong, tapi malah yang ditolongnya keenakan, tidak mengembalikan yang seharusnya. Karena ini namanya bukan memberi, tapi berhutang, maka seharusnya dikembalikan. Nah, kalau ada yang berkhianat ketika pas dia berhutangnya gampang, ketika mau membayar dia lambat, ataupun maksudnya ketika ada padahal ada tapi tidak ini, nah ini maksudnya kategori khianat. Khianat itu tidak boleh atau dilarang.
1: Iya, Pak Ustadz, ini kondisi seperti apa nih, Pak Ustadz, dalam kondisi seperti apa seseorang ini diperbolehkan berhutang nih?
2: Ya, kondisinya pertama, kalau kita kondisi jalannya ekonominya tidak baik, tapi kita kan harus tetap struggle ya, harus tetap hidup harus tetap berjalan, padahal kondisi ini berarti dalam kondisi terjepit, tapi kita harus survival, harus mempertahankan diri, harus melanjutkan kehidupan ya, mau tidak mau kita harus mencari pertolongan orang, salah satunya berhutang. Tapi itu namanya berhutang itu bukan proses memberi, nah, makanya ketika pas terjadi harus dikembalikan. Ada di dalam Al-Quran juga surat Al-Baqarah ayat 282 menyebutkan iza tadayantum, apabila nguni semua berhutang, bidainin dengan utang, ila ajalin musamma, pada waktu yang ditentukan, faktubu, maka tulis. Ini makanya firman Allah tadi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 242 ini merekomendasikan apabila muslim yang satu masuk dalam proses meminjam, maka haruslah dicatat. Karena terkadang kalau tidak dicatat kan lupa ya, berapa jumlahnya, kapan mau kembalikannya dan lain sebagainya. Maka di dalam Al-Quran sebutkan itu tadi, iza tadayantum bidaini ila ajalin musamma, apabila orang berhutang, berhutangnya atas waktu yang telah ditentukan, itu faktubu, maka catatlah. Ya, kalau boleh kita tidak catat, harus catat supaya ini menjadi apa namanya peringatan kepada orang yang berhutang itu, untuk kalau bagus, kalau sekarang catat, apalagi sudah ada handphone ini, ada namanya apa namanya pengingat ya, ada pengingat, ada catatan pribadi yang bisa diingatkan, contoh ketika meminjam contoh 100.000 atau apa, terus kembalikannya nanti minggu depan, jadi minggu depannya sudah dicatatkan, sudah dikasih alarm, sudah kasih warning, kasih pengingat bahwa di tanggal sekian ya harus bayar. Dicatatkannya, dimasukkan di alarm, itu masuk kategori tadi waktu, maka catatlah. Nah, ini firman Allah di dalam Al-Quran, berarti ini yang mewajibkan kepada kita semua, apabila kita masuk dalam interaksi utang-utang, maka catatlah. Jadi memang tadi di dalam Al-Quran, karena surat Al-Baqarah ayat 282 ini masuk ayat yang terpanjang ya, yang iza tadayantum bidaini ila ajalin musamma, ini ayat yang terpanjang. Nah, ini yang pertama yang harus kita lakukan dari ayat yang tadi sudah dibacakan. Jika kita melakukan transaksi utang piutang, maka hendaklah kita mencatatnya. Baik utangnya kecil maupun yang besar, ya. Ini harus mencatatnya. Bukan karena kecil, sudah diingat saja. Karena yang namanya daya ingat kadang kita lupa ya. Apalagi papan, terus juga apa namanya besarannya berapa. Maka tadi ya, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum, apabila kamu semua berhutang, bidainin dengan hutang ila ajalin musamma, pada waktu yang telah ditentukan, faktubu, maka catatlah.
1: Iya. Ya, Pak Ustaz, nah, dicatat ya, harus ya Pak Ustaz ya.
2: Harus
1: ya, iya. Ya, Pak Ustadz Iqbal mau tanya lagi nih, di zaman sekarang ini Pak Ustadz, ada orang yang berhutang nih karena kebutuhan mendesak ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ustadz. Ya, tetapi ada juga nih Pak Ustadz yang berhutang demi memenuhi keinginan atau gaya hidup ini. Seperti apa nih dalam Islam nih, Pak Ustadz, kita membedakannya keduanya.
2: Jangan juga kita berhutang untuk apa namanya gaya hidup.
1: Iya. Ya.
2: Harus bukan karena keinginan, tapi betul-betul kebutuhan. Kalau berhutang karena kebutuhan, boleh. Memang lagi butuh banget.
1: Ya. Saya.
2: Butuh sekali. Tapi kalau untuk hanya menuruti keinginan, keinginan hawa nafsu untuk bagaimana dia apa namanya istilahnya menunjukkan kepada orang lain bahwa saya ada uang, saya ada harta, dengan berhutang yang akhirnya malah menghancurkan dirinya. Itu yang tidak boleh. Artinya karena memang di sini menyebutkan kalau kita berhutang itu dengan nafsu, ya dengan hanya sekedar mengandalkan hawa nafsu, ini tidak akan pernah cukup. Ya.
1: Saya.
2: Ini yang kan kategorinya juga di yang kemarin banyak kejadian muamalah juga terkait ada yang investasi, investasi bodong, ada yang lain. Ini juga makanya tidak boleh dirugikan, termasuk dalam proses interaksi utang-utang. Ya. Selanjutnya ini pemirsa prosadu di mana pun berada, bagusnya ketika jadi utang-utang ini ada saksi. Ada saksi.
1: Saya.
2: Ada saksi ini supaya kuat. Mendatangkan saksi, membawa saksi, ya. Karena disebutkan wastashidu syahidaini min rijalikum. Maka persaksikanlah dengan dua orang saksi di antara kalian. Jadi idealnya memang ada dua orang saksi yang menyaksikan transaksi kita, ini lebih kuat, ya, lebih kuat. Nah, ini yang diperintahkan. Jadi dua hal yang diperintahkan ketika etika utang piutang. Satu, catat. Ya, catat. Apabila kita bawa utang mau kecil mau besar, ya mau kapan, itu harus dicatat. Terus yang kedua, disarankan, direkomendasikan mendatangkan saksi. Jadi satu mencatat, kedua mendatangkan saksi. Karena apa gunanya adanya catatan dan juga saksi ini, membuat proses utang piutang, perjanjian dalam utang piutang itu menjadi kuat. Ya, misakun kolidu, menjadi kuat. Kuat dalam artinya kalau ada yang dirugikan, ya, ada yang one prestasi atau apa, ya bisa ada catatannya. Kalau ada yang berkhianat, ada saksinya yang bisa apa namanya menguatkan dan mempersaksikan atas apa yang terjadi akadnya, begitu. Jadi makanya ini penting, ya. Jadi harus dicatat dan juga mendatangkan saksi ketika saat berhutang tersebut.
1: Iya, ini sangat luar biasa nih Pak Ustadz ya. Ini terus bagaimana nih etika meminjam uang nih? Kan ada yang kalau meminjam sampai merayu-rayu ini. Dan juga bagaimana etika menagih utang nih Pak Ustadz?
2: Nah, ini ya.
1: Iya, ini.
2: Etika, kalau etika berutang jelas harus dengan akhlak, ya.
1: Iya.
2: Ini biasanya orang yang mau berutang biasanya, walaupun tidak disebutkan harus dengan akhlak juga, memang biasanya cari muka, ya.
1: Nah, iya.
2: Dia, ya kalau ada maunya kan puji-puji dan lainnya, karena ada maunya biasanya. Walaupun tidak disebutkan harus dengan akhlak mulia, ya, dengan etika yang baik, ya rata-rata kalau yang mau berhutang itu ya biasanya
1: rayuan kumbal.
2: Assalamualaikum. Ya. Kadang-kadang kalau orang yang udah biasa kan kalau bilang salam, assalamualaikum, wah ini jangan-jangan ujungnya pinjam dulu 100. Boleh saja, etikanya yang penting dengan salam, terus mengucapkan dengan baik, ya. bukan artinya mengancam, tidak boleh ada ancaman. Tidak boleh dengan marah-marah ya, dengan apa yang dengan apa namanya dia memaksa, tidak boleh. Utang itu dipaksa, ah tak boleh.
1: Tidak boleh.
2: Betul. Tadi konsepnya kan antarodin. Konsepnya itu suka sama suka, tidak boleh ada yang dirugikan. Ya. Nah, makanya ketika proses ada yang berhutang itu tidak boleh. Kalau ada yang menteror, nah dia contoh pinjam terus dia paksa, tidak boleh. Laikroha, tidak boleh ada paksaan. Tidak boleh ada pengancaman. Betul-betul sama-sama ikhlas. Nah, jadi itu etika yang berhutang. Etika kalau menagih hutang. Nah, ini menagih hutang juga bagusnya memang bikolin sadid dengan perkataan yang baik. Cuma terkadang kalau kita menagih dengan perkataan yang baik, tar bayar-bayar ya. Makanya di dalam dunia sekarang ini ada namanya debt collector ya, yang penagih hutang. Ada profesi penagih hutang. Kenapa? Di apa namanya, ditagih dengan baik-baik, ini tak bayar terus, maksa harus ada pengancaman dan lain sebagainya. Nah, dalam Islam sebetulnya ini dilarang, artinya menagih dalam ini dengan kata-kata kasar, apalagi dengan kekerasan ya, merusak apa ya, mengancam, ini tidak boleh.
1: Tidak boleh.
2: Memang ini apa namanya disebutkan yang namanya mautul ilmi, mautul orang yang meninggal dalam keadaan berhutang, ini muzadzab. Terbaru disebutkan kalau orang yang meninggal dalam keadaan berhutang, ini jasadnya itu tidak ke langit, tidak ke bumi. Muzadzab baina sama wal ar. Makanya yang namanya hutang piutang walaupun sudah meninggal, sudah wafat, itu hutang tetap harus dibayarkan.
1: Tetap dibayarkan ya, Pak Ustadz.
2: Tetap. Oleh ahli warisnya yang ditinggalkannya. Makanya ketika orang yang sudah meninggal kan wafat, biasanya ahli warisnya menyebutkan apabila ada apa namanya yang wafat ini almarhum atau almarhumah yang mempunyai kait mengkait ya, silakan mengunjungi atau apa. Kenapa? Itu menjadi beban. Itu tetap ditagihkan dari semua amalan. Oleh sebab itu, kayaknya wajar tadi ada hadis yang menyatakan kalau ada yang meninggal dalam keadaan berhutang, ini dia mujadzab. Jadi bainas sama wal ar. Jadi ke langit tidak, ke bumi tidak. Kenapa? Karena belum ada yang belum diselesaikan. Nah, ada yang belum diselesaikan. Oleh sebab itu kewajiban dari yang ditinggalkannya, apakah anaknya atau cucunya, atau kalaupun yang meninggal anaknya itu bapaknya atau wajibnya, untuk membayarkan yang ditinggalkan tersebut. Nah, ini jangan sampai sih kita meninggal sampai bukan meninggalkan warisannya, warisan kekayaan, tapi meninggalkan hutang yang harus dibayarkan. Nah, baik, jadi itu ya, jadi hutang ini

0: menjaga amanah, menjaga kepercayaan. Nah, jika kita contoh berjanji di tanggal sekian, terus ternyata sudah ada rezeki, sudah ada gaji, sudah ada apa, cepat segera ditunaikan ya kewajibannya. Jangan suada ini masih belum dibayarkan kewajiban membayarnya. Ya, tidak boleh ditunda-tunda juga. Karena apa? Ini menunda-nunda bayar utang ini tadi akan membuat kita nanti ketika wafat, meninggal ini malah kita ditunda-tunda juga ketika hisab, dia mau hisab. Karena ada yang belum diselesaikan. Nah, oleh sebab itu memang, makanya tadi juga perlu ada saksi ketika berutang supaya apa? Jangan sampai kita kalau berutang terus belum tahu, ahli waris kan bagaimana membayar, orang yang tidak ada yang engkel padahal masih ada. Makanya tadi perlu adanya saksi juga ya.
1: Iya, harus ada saksi.
0: Saksi juga ketika pas. Ini yang namanya umur kan tidak bisa diperkirakan ya.
1: Iya, betul.
0: Karena itu menjadi rahasia, artinya bisa jadi sekarang ini terus beberapa ke depan ini bukan milik kita lagi. Oleh sebab itu perlulah kita membawa saksi atau mendatangkan saksi ketika melakukan transaksi ya, terutama yang ketika berhutang ya. Nah itu khawatir ya, karena umur itu tidak bisa disangka, tidak bisa diduga. Kalau ada saksi kan bisa saksi itu bersaksi bahwa dia sebetulnya ada kait mengkait, dan itu bisa untuk membantu dia dalam yaumul hisab ya, ke depan ketika meninggal ada yaumul hisab di hari perhitungan. Nah, kalau ada yang masih belum selesai dan sisi muamalahnya dan hutang-hutangnya, maka ditunda dulu, dipending dulu nih hisabnya. Jangan sampai kita masuk dalam kategori itu. Ini yang perlu dikuatkan ya. Memang ketika berhutang ini juga ada nilai tadi, nilai sosialnya, ta'awun. Karena dalam Al-Quran sebutkan ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah dalam hal kebaikan dan takwa, jangan bertolong-tolongan dalam hal kejelekan ya, kemungkaran. Nah, ini masuk dalam kategori berhutang, ini masuk dalam kategori ta'awun yang kebaikan, karena menolong orang ya, ada yang terhimpit, ada kesulitan, terus kita berikan pertolongan, itu juga kita mendapatkan pahala. Tapi jangan sampai juga kita maunya menolong orang, tapi yang ditolong ini tidak tahu diri. Yang ditolong untuk ini malah dia pas ini bak hilang sampai. Kadang apa namanya di luar jangkauan ini. Ditelepon tara diangkat, di WA tara dibalas. Maksud,
1: nah maksud. Kenapa iya.
0: Kalau ada cerita, makanya ini dalam kita sering jumpai dalam kehidupan nyata ini banyak orang yang berhutang, tetapi yaitu menunda-nunda bayar hutangnya saat waktu yang ditentukan, padahal dia ada itu duit untuk membayar yang ada, tapi karena memang ya tidak ada niat yang baik, ada juga alasan yang lain-lain. Ini yang harusnya didahulukan. Karena orang menolong, tapi kalau ini kan mereka juga ada kebutuhan sama-sama membutuhkan. Ketika ada yang keluar dari hartanya, berarti itu harus dikembalikan supaya apa? Supaya orang juga ada kebutuhan. Jangan istilahnya mau enaknya sendiri. Enaknya saja dalam utang, tapi ketika mengembalikan kewajiban ini lupa. Makanya menunda membayar utang ini untuk yang mampu membayarnya, ini masuk kategori zalim. Ada hadis Nabi menyebutkan, Nabi bersabda, matul goni, menunda-nunda pembayaran bagi orang yang berhutang terus ada doi, ada uang, itu zulm, masuk dalam kategori zalim. Ya, jadi orang yang seharusnya membayar hutang, uangnya ada tapi tidak dibayarkan utangnya, nah ini masuk kategori zalim. Oleh sebab itu pemirsa Pro 1 dimanapun berada, jangan sampai kita termasuk kategori orang zalim. Termasuk orang zalim berarti berdosa.
1: Berdosa.
0: Berarti kita masuk ke kategori haram.
1: Saya.
0: Nah, ini jangan jangan dianggap ini hanya etika sosial, tapi sudah masuk dalam kategori

0: malah yang muamalahnya yang bertentangan, artinya kita menyalahi tidak segera membayar, ini masuk kategori zalim, berarti batil.
1: Iya.
0: Kesalahan dosa.
1: Iya. Ah, Pak Ustaz.
0: Jangan menganggap bahwa
1: ya. Ya, bagaimana nih jika ada bunga dalam hutang nih, dalam utang nih? Seperti apa nih? Termasuk pinjaman daring atau pinjol nih, Ustaz? Ya, bagaimana nih?
0: Cara ini jelas itu kalau pinjam 100 mengembalikannya 150.000 ketika di awal akad, di awal ketika meminjam terus dijanjikan besok nanti kembalikan ya 150. Nah, yang 50-nya itu masuk kategori riba.
1: Iya.
0: Iya. Makanya kalau pinjam terus dikembalikannya harus ini riba itu ayat ziyadah, tambahan. Ada tambahannya. Iya. 100 kembalikan 150.
1: Pak Ustadz, ada yang bergabung nih? Ya, kita terima satu penelpon lagi ya. Iya. Waktu kita tersisa 5 menit lagi nih, Pak Ustadz ya.
0: Boleh satu saja kalau
1: iya.
0: satu saja.
1: Halo, assalamualaikum. Kuliah subuh sudah tersambung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Ahmad Irwan ya di.
2: Ini Mas Iqbal bukan ya?
1: Oh, bukan.
2: Oh, bukan.
1: Dengan siapa?
2: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tentang masalah barusan ya, pinjam meminjam, hutang menghutang. Kalau saya alhamdulillah sampai saat ini kan tidak punya urusan dengan bank-bank atau dengan kolektor. Ini hidup yang paling nyaman di sini saya lah, karena tidak dikasih seperti itu. Sekarang ini Pak, kan ada istilah tadi penjual pada bangsa kita itu kan seperti apa, karena saya belum punya pengalaman, karena Bang Sarinya kan katanya di sepertinya kan Aceh itu kan, kalau Aceh kan tetap jadi yang berlakukan BSD itu kan Bang Sarinya. Nah, seperti apa, nah itu kan Bang Sarinya seperti antara Bang Sarinya dengan bank konvensional itu kan, karena kedua bank tersebut adalah seperti sama sekali sama tidak punya urusan Pak. Seperti itu masih di penjelasan tentang keberadaan Bang Sarinya itu kan. Kalau Aceh mah kalau Aceh kan kuatnya Aceh masih, jadi tidak menggunakan dengan urusan dengan bank-bank konvensional. Tapi makanya di sini ada BSI kan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, nih.
1: Iya, ini katanya mengenai bank syariah dan bank konvensional ini seperti apa ini Pak Ustaz? Iya. Kalau di Aceh tadi disampaikan bahwa berbeda ya. Ya, seperti apa nih? Kita juga sudah di penghujung program, Pak Ustadz.
0: Iya, cuma di penghujung program ini ya.
1: Iya.
0: Artinya, kalau bank syariah itu kan yang tanpa bunga tadi. Kalaupun contoh ada ini, tapi jilainya konsepnya murabaha atau bagi hasil, tapi saling menguntungkan satu sama lain. Kalau bank konvensional, ya tadi dengan bunga itu ada kelebihan. Nanti kayaknya lebih lanjutnya di pertemuan selanjutnya, Bung Iqbal ya.
1: Iya.
0: Nah, ini kalau kita mau memanjangkan waktunya sisa 2 menit lagi. Intinya jangan sampai kita termasuk dalam kategori masuk utang piutang. Kalau ada yang ada kaitan segera kita bayarkan, karena itu masuk hakul adami.
1: Nah, iya.
0: Hak sesama manusia yang harus ditunaikan. Baik, demikian untuk kuliah subuh hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila kesalahan dalam referensi atau maroji. Ditutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz ya. Sehat terus ya Pak Ustadz ya.
0: Ya, amin ya.
1: Amin. Iya, jaga kesehatan. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Nanti kita berjumpa lagi ya. Selamat di kuliah subuh untuk ya. Edisi lainnya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama.

Sari berita, Dinas Pendidikan Kota Ternate meliburkan sekolah PAUD SD dan SMP pada 13 hingga 15 Oktober 2026 untuk melindungi siswa dari dampak kabut asap. BMKG sebut kabut asap di Ternate dipengaruhi oleh adanya karhutla di sebagian wilayah Maluku Utara. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. FM di 101,8 MHz, MW 891 kHz, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Mortai di 93,6 MHz, dan program 4 di 95,1 MHz. Bersama saya Iqbal Kutaman, inilah Warta Berita Pagi. Selengkapnya, edisi Selasa 13 Oktober 2026.

0: Berita pertama, Dinas Pendidikan Kota Ternate meliburkan sekolah PAUD, SD, dan SMP pada 13 hingga 15 Oktober 2026 untuk melindungi siswa dari dampak kabut asap. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Dinas Pendidikan Kota Ternate meliburkan kegiatan belajar mengajar KBM tatap muka pada jenjang pendidikan anak usia dini PAUD, sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama SMP mulai tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026. Kebijakan ini diambil menyusul kondisi kabut asap yang berdampak pada kualitas udara di Kota Ternate dan risiko terhadap kesehatan anak-anak. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Ternate M. Taut Sulaiman sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik di tengah kondisi kualitas udara yang belum membaik. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali kepada RRI menyatakan, selama masa libur, kepala sekolah diminta mengimbau orang tua agar tetap mengawasi aktivitas belajar anak di rumah serta membatasi kegiatan di luar ruangan.
2: Pada saat diliburkan ini dari tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober, menyarankan agar menggunakan masker kepada anak dan keluarga ketika beraktivitas di luar rumah. Nah, ini kita untuk menghindari risiko dari kabut asap yang sebenarnya yang sekarang terjadi di Kota Ternate.
1: Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah dirinya bersama Wali Kota Ternate memantau kondisi udara dalam perjalanan dari Ternate menuju Sofifi dan saat kembali ke Ternate setelah menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara.
2: Pak Wali menyampaikan ke saya, Pak Kadis, kayaknya kita harus liburkan anak-anak dulu karena lihat jarak asap, kalau dari dekat memang kita nggak terlalu terlihat. Tapi kalau kita dari jauh itu kita melihat asap itu dia bermain di atas ruang Ternate itu. Jadi Pak Wali Kota mengarahkan agar bisa meliburkan anak-anak sambil menunggu kita melakukan pembagian masker-masker di seluruh satuan pendidikan.
1: Menurut Ridwan, meski kegiatan belajar mengajar tatap muka diliburkan sementara, guru dan tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Pihak sekolah juga diharapkan memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah melalui komunikasi dengan orang tua, termasuk memanfaatkan grup WhatsApp kelas. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, BMKG sebut kabut asap di Ternate yang sempat mengganggu aktivitas penerbangan dan transportasi laut dipengaruhi oleh adanya karhutla di sebagian wilayah Maluku Utara. Berikut laporan Davi Baba.
3: Kabut asap pekat di Kota Ternate dan sejumlah wilayah Maluku Utara diperkirakan masih bertahan selama beberapa hari ke depan. Minimnya peluang hujan di Ternate menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kondisi tersebut belum dapat dipastikan segera membaik. Dampak kabut asap mulai dirasakan pada berbagai aktivitas masyarakat, termasuk transportasi udara dan laut. Pemerintah Kota Ternate juga meliburkan aktivitas sekolah mulai dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama 13 hingga 15 Oktober 2026 untuk mengantisipasi gangguan kesehatan siswa. Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate Fahmi Badar mengatakan, intensitas kabut asap di Maluku Utara dalam beberapa hari terakhir menunjukkan peningkatan signifikan. Kondisi tersebut terpantau semakin pekat pada Senin 12 Oktober 2026. Menurut Fahmi, kabut asap dipicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Maluku Utara.
4: Kondisi ini disebabkan adanya kebakaran di sebagian kecil wilayah Halmahera serta di Kota Ternate sendiri dan adanya asap kiriman dari wilayah Papua yang saat ini terjadi kebakarannya cukup besar.
3: Fahmi menjelaskan hujan berpotensi membantu mengurangi konsentrasi kabut asap di wilayah terdampak. Namun berdasarkan rilis perkiraan cuaca terakhir, peluang hujan di Maluku Utara diperkirakan mulai meningkat pada dasarian 3 Oktober atau periode 21 hingga 31 Oktober 2026.
4: Untuk kondisi ini masih diperkirakan masih cukup kuat apabila tidak ada peluang hujan. Tetapi dari pantauan kita saat ini dari data radar terpantau ada hujan walaupun tidak secara merata di beberapa wilayah di Halmahera, yaitu di sekitaran wilayah Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Halmahera Utara serta sebagian Halmahera Barat sudah mulai melihat terpantau ada peluang hujan.
3: BMKG juga terus memantau perkembangan cuaca dan kondisi atmosfer di Maluku Utara. Masyarakat diimbau memperhatikan kondisi udara serta mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan dan aktivitas sehari-hari, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan. Davi Baba melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Pemda kerahkan 120 satgas tanggap darurat dan bentuk 5 posko untuk mempercepat penanganan kebakaran lahan, pendataan kerugian, serta antisipasi meluasnya api ke kawasan hutan. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marsabesi.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan membentuk 5 posko dan mengerahkan sekitar 120 personil satuan tugas gabungan tanggap darurat. Personil tersebut terdiri atas pemadam kebakaran, Satpol PP, TNI, dan Polri. Selain itu, ratusan ASN khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, penuh waktu dan P3K paruh waktu turut dikerahkan untuk membantu penanganan bencana di sejumlah posko. Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Salsabila Widya Luvita Liamus, menyatakan keterlibatan personil tidak hanya difokuskan pada pemadaman api, tetapi juga mencakup pelayanan bagi masyarakat seperti membantu operasional dapur umum dan pos kesehatan.
5: Kami harap masyarakat tetap tenang, tidak gegabah, kita semua gotong royong, saling melihat satu sama lain, mengingatkan dan utamakan untuk keselamatan dokumen-dokumen, juga pastinya hitung betul-betul kerugian yang ada sehingga kami di pemerintah daerah bisa betul-betul mencatat total kerugian yang sudah dialami oleh masyarakat.
1: Salsabila mengatakan pendataan kerugian di wilayah Todoli dan sejumlah lokasi lainnya belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena akses menuju titik kebakaran masih sulit dijangkau.
5: Kerugian yang sekarang sudah kami catat terakhir semalam itu sudah 10.000 lebih pohon yang terbakar. Belum tercatat dari yang di Todoli, di Lise, dan di Tikon. Kali beberapa luas lahan terbaru ini kemarin itu sudah sampai 143. Tapi kami harap dengan kondisi yang ada dan kondisi cuaca juga angin, masyarakat tetap tenang. Komunikasi dengan provinsi juga sudah dilaksanakan. Ibu Gubernur sudah mengkomunikasikan kepada pusat untuk bisa membantu proses untuk siapa tahu kami bisa mendapat bantuan water cannon melalui udara. Itu yang sangat kami harapkan karena yang paling dikhawatirkan pada saat api tidak lagi berada di wilayah perkebunan yang bisa dihitung. Justru kalau api sudah didorong dan masuk ke dalam wilayah hutan, itu yang menjadi kekhawatiran terbesar kami saat ini.
1: Ia menambahkan, jarak dari posko menuju lokasi kebakaran diperkirakan mencapai 5 km, sehingga petugas membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 jam untuk berjalan kaki sambil membawa jerigen yang berisi kebutuhan pemadaman. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah daerah telah mengarahkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pulau Taliabu agar mencari warga yang memiliki sepeda motor untuk membantu mempercepat pengangkutan logistik. Tim juga tengah mencari jalur alternatif dan metode distribusi yang lebih efektif untuk mendukung kebutuhan petugas di lapangan. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Dampak gas metana dari kebakaran TPA Buku Deru-Deru Takome membahayakan kesehatan masyarakat. Berikut laporan Syakir Saleh.
6: Gas metana itu masih saja muncul di sela-sela sampah.
7: Ancaman gas metana di lokasi kebakaran TPA Buku Deru-Deru, Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, menjadi perhatian serius pemerintah daerah di masa tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan karhutla Kota Ternate. Meski titik api di area TPA telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan, namun masih terlihat kepulan asap di lokasi tersebut akibat gas metana dari tumpukan sampah yang terbakar. Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoli yang juga ketua posko tanggap darurat karhutla mengatakan, petugas gabungan yang diterjunkan ke lokasi selalu memantau titik api di lokasi tersebut untuk mengantisipasi jika titik api kembali muncul akibat tiupan angin kencang. Petugas menurutnya disiagakan dari pagi pukul 7 hingga pukul 18.00 waktu Indonesia bagian timur.
6: ini kita lihat di lokasinya di TPA, maka gas metana itu masih saja muncul di sela-sela sampah atau di rongga-rongga di mana ada ruang di situ, gas metana itu keluar dan itu dia memunculkan sedikit api yang kemudian kalau angin itu bertiup itu dia kadang memunculkan api yang ya cukup besar. Tetapi tim ini sigap dan kalau teman-teman lihat juga kami tetap berusaha berupaya dengan mengerahkan armada tambahan.
7: Rizal menambahkan tim gabungan juga mendapat bantuan tanah untuk menutupi rongga-rongga sisa kebakaran sehingga titik api yang berada di bagian bawah tanah bisa dengan mudah dipadamkan. Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate Fathia Zuma mengatakan kualitas udara di Kota Ternate menurun sudah sepekan terakhir yang dampaknya dapat menimbulkan iritasi mata, tenggorokan, disertai batuk dan sesak napas sehingga masyarakat diminta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
8: Dinas Kesehatan menghimbau agar masyarakat untuk dapat mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara berasap, menggunakan masker yang sesuai untuk mengurangi paparan yang terjadi dengan udara yang mengandung asap, serta menutup pintu dan jendela saat asap masuk ke dalam rumah, serta segera mencari pertolongan medis ke puskesmas atau posko pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami sesak napas atau keluhan pernapasan yang berat.
7: Terkait dengan langkanya masker di sejumlah toko dan apotek di Kota Ternate, Fathia Zuma mengatakan untuk sementara pihaknya melakukan backup dengan sisa masker yang ada di logistik instalasi farmasi yang ada termasuk masker untuk anak. Menurutnya per hari ini juga ada masuk bantuan sebanyak 10.000 pieces masker dari Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia. Syakir Saleh melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya. Saudara, Musyawarah Daerah Musda, Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia Pordi, Kota Ternate 2026 menetapkan Nasri Abu Bakar sebagai Ketua Umum periode 2026-2030. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
9: Musyawarah Daerah atau Musda Perkumpulan Organisasi Domino Indonesia atau Pordi Kota Ternate 2026 menetapkan Nasri Abu Bakar sebagai ketua untuk periode 2026-2030. Kegiatan tersebut berlangsung di Royal Resto. Usai terpilih secara aklamasi, Nasri mengatakan langkah awal kepengurusannya adalah mengkonsolidasikan sejumlah komunitas domino di Kota Ternate agar bersatu dalam satu wadah organisasi resmi. Menurut Nasri, olahraga domino tidak hanya menjadi sarana kompetisi, tetapi juga memiliki peran penting sebagai wadah pemersatu masyarakat. Karena itu, konsolidasi antara komunitas menjadi prioritas sebelum kepengurusan berfokus pada peningkatan prestasi.
10: Merupakan tanggung jawab yang tidak ringan bagi saya. Ini bagi saya cukup berat. Karena apa? Sekarang ini di Kota Ternate khususnya beberapa kelompok atau beberapa orang yang mungkin saat ini atau kemarin ya mungkin ada sedikit penjalan di hatinya atau bagaimana sehingga ada membentuk komunitas domino juga. Untuk itu bahwa tugas saya yang pertama adalah bagaimana saya bisa mengkonsolidasi.
9: Sementara itu, Ketua Pengurus Provinsi Pordi Maluku Utara Muhammad Senin mengatakan, terbentuknya kepengurusan definitif Pordi Kota Ternate menjadi langkah penting dalam pengembangan organisasi olahraga domino di Maluku Utara. Ia menjelaskan selama mendapat kepercayaan dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Pordi, pihaknya telah menyelesaikan pembentukan dua kepengurusan Pordi di tingkat kabupaten kota, yakni Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan.
11: Ada dua Pordi yang sudah diselesaikan dan sudah dilantik, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan. Harapan saya mudah-mudahan Pordi Kota Ternate ini bisa berkembang.
9: Ia juga menekankan pentingnya merangkul seluruh komunitas domino di Kota Ternate agar bergabung dalam satu wadah organisasi. Dengan demikian, Pordi diharapkan menjadi ruang bersama dan mendorong perkembangan olahraga domino, peningkatan prestasi di daerah. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman, teknik montase Ririn, des editor Davi Baba, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

rri.co.id. rri.co.id. Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat pagi pendengar, apa kabarnya untuk Anda di pagi hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini di Kota Ternate diguyur hujan ya, dan mudah-mudahan menjadi berkah ya pendengar. Oke, pendengar, semangat pagi untuk Anda, dan bagaimana suasana pagi Anda hari ini ya? Semoga Selasa yang cerah ini tentunya pendengar ya membawa energi baru, harapan baru, dan tentunya kesempatan baru untuk melakukan hal-hal terbaik dalam hidup kita. Ya, baik pendengar, untuk di hari Selasa ini ya, untuk Anda pendengar yang hari ini sudah mempersiapkan diri ya untuk kembali melanjutkan aktivitas ya, dan juga dengan tugas-tugas baru ya, dan juga untuk Anda yang di hari ini juga ya akan menjalani berbagai tanggung jawab yang sudah menanti, jangan biarkan semangat kita menurun ya hanya karena hari masih terasa panjang. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada untuk di pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Dan tadi pendengar sudah kita dengarkan ya untuk Warta Pagi produksi RRI Ternate. Ya, kalau pagi hari ini di cuaca seperti ini ya pendengar ya, paling asik nikmati secangkir kopi ataupun teh dengan menu-menu spesial Anda tentunya pendengar. Oke. Untuk Anda juga yang saat ini lagi di jalan, ekstra hati-hati di jalan ya. Dan dengan harapan mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat. Nanti kami akan bagi informasi untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini dan sudah kita dengarkan pendengar lagu bagus ya dari Bondan featuring Fatu Black dengan judul Please Dong Ah yang sudah kita dengarkan di pagi hari ini. Ya, ini masih diguyur hujan ya pendengar di pagi hari ini. Ya, tentunya semoga bisa menjadi berkah ya hujan untuk hari ini. Bagi pendengar, untuk di Ternate pagi ini kami akan hadirkan informasi untuk Anda. Nanti kami akan bagi untuk Anda informasi mengenai perakiran cuaca untuk hari ini ya, untuk di Maluku Utara dan juga di beberapa titik yang ada di Indonesia. Ya, kita cek dulu ya apakah sudah update untuk informasi mengenai perakiran cuaca untuk di pagi hari ini. Informasi yang kami kutip dari BMKG Sultan Babullah Ternate. Ya, pendengar, disampaikan ya untuk Anda untuk perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Maluku Utara. Untuk edisi Selasa 13 Oktober 2026, untuk pagi hari umumnya hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Galela, Tobelo, Jailolo, Ternate, Tidore, Maba, Weda, GB, dan sekitarnya. Kemudian untuk siang hingga sore hari pendengar, umumnya hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Ibu, Jailolo, Ternate, Tidore, Oba, Maba, Weda, Patani, GB, Gane, Bacan, Obi, dan sekitarnya. Ya, kemudian mendengar untuk suhu udara 26 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara 70 sampai dengan 100% mendengar. Kemudian untuk angin tenggara hingga barat laut ini dengan kecepatan 10 sampai dengan 45 km per jam. Untuk peringatan dini cuaca pendengar, waspada potensi hujan sedang hingga lebat dan penurunan jarak pandang akibat cuaca buruk atau kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk gelombang pendengar 0,25 meter sampai dengan 1,5 meter. Untuk peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin pendengar ya. Itu dia pendengar untuk perakiraan cuaca hari ini ya. Tentunya kabar baik ya, kabar gembira untuk Anda pendengar ya, yang memang selama ini lagi menanti-nanti hujan turun ya. Ya, alhamdulillah ya pendengar ya, kita harus bersyukur. Di hari ini kota Ternate diguyur hujan juga ya. Sekian lamanya ya kita menanti kapan hujan, akhirnya turunlah hujan ya pendengar. Oke, baik pendengar, kita cek dulu untuk informasi mengenai perakiraan cuaca untuk di beberapa titik yang ada di Indonesia. Apakah sudah update ataukah belum pendengar? Ya, belum ya. Nanti kalau sudah hadir atau sudah ada, kami akan update informasinya seperti apa. Baik pendengar, kita ke dunia olahraga. Kali ini ada informasi mengenai sepak bola. Pendengar, masuknya Arkan Fikri pada babak kedua dinilai menjadi kunci kebangkitan Arema FC. Tuan rumah berhasil menghapus ketertinggalan 2 gol saat menjamu Bayangkara Presisi Lampung FC. Laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 itu berakhir imbang 2-2. Pertandingan digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang pada Sabtu 10 Oktober 2026. Arema sempat tertinggal 0-2 pada babak pertama, namun tim asuhan Marco Santos mampu memaksa Bayangkara berbagi poin. Kondisi itu tidak lepas dari persoalan komposisi pemain di lini tengah. Dua gelandang bertahan Arema, Aviandra Dewangga dan Betinho absen karena cedera. Marco selalu menurunkan Hansamuyama pada babak pertama. Keputusan itu diambil agar struktur tim tidak banyak berubah. Pelatih asal Brasil itu kemudian memasukkan Arkan Fikri menggantikan Hansamu setelah turun minum. Perubahan itu tercatat pada menit ke-46. Marcos menilai Bayangkara mulai kelelahan di lini tengah pada babak kedua, karena itu ia memberi kebebasan lebih kepada Arkan untuk menggerakkan permainan. Kehadiran Arkan membuat aktivitas Arema di lini tengah meningkat. Tuan rumah pun mulai lebih sering membangun serangan dan menekan pertahanan Bayangkara. Pada menit ke-52, Marcos Vinicius memperkecil ketertinggalan Samuel Otusanya
kemudian menyamakan skor menjadi 2-2 pada menit ke-60. Meski begitu, Marcos tidak ingin kebangkitan Arema hanya dikaitkan dengan masuknya Arkan. Menurutnya, perubahan sikap seluruh pemain menjadi faktor utama. Bukan hanya soal pergantian satu pemain di babak pertama yang membuat perbedaan, melainkan perbedaan yang membuat kita mengejar ketertinggalan. Sang pelatih melihat para pemain Arema tetap berusaha menyerang meski tertinggal 2 gol. Berikut mentalitas tersebut, timnya mampu mengambil alih kendali permainan. Ya, demikian mendengar informasi mengenai Arkan Fikri jadi kunci kebangkitan Arema lawan Bayangkara FC. Baik pendengar, kita beralih ke informasi yang lain, masih mengenai sepak bola, masih dengan dunia olahraga pendengar. Kabut asap yang menyelimuti Kalimantan masih membuat Isen Mulang Kalteng FC tidak bisa kembali ke Palangkaraya. Tim asuhan Mundari Karya pun terpaksa mengungsi ke Tangerang selama jeda internasional. Pemain dan staf Isen Mulang menjalani latihan di Persita Training Ground, Tangerang, dan ini disebabkan kondisi udara di Palangkaraya yang dinilai belum memungkinkan untuk aktivitas olahraga. Kendala itu juga membuat Isen Mulang belum dapat bermain di kandang aslinya, Stadion Tuan Pahoe. Laga kandang pekan keempat melawan Persebaya Surabaya pada Jumat 9 Oktober pun terpaksa dipindahkan ke Bandar Lampung. Isen Mulang kini kembali ke Tangerang untuk mempersiapkan laga pekan kelima. Mereka akan menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini pada Jumat 16 Oktober. Mundari Karya mengaku masih menunggu perkembangan situasi di Palangkaraya. Ia berharap udara membaik sehingga tim bisa berlatih dan bertanding kembali ke kandang sendiri. Juru taktik Isen Mulang itu menyadari keputusan lokasi kandang tidak sepenuhnya berada di tangan tim teknis. Keputusan lanjutan akan bergantung pada kebijakan manajemen klub. Ya, demikian pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Kabut asap paksa Isen Mulang Kalteng FC latihan di luar Palangkaraya. Untuk informasi ini juga pendengar bisa Anda baca kembali di portal resmi kami rri.co.id.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini dan sudah kita dengarkan tadi pendengar lagu bagus dari Budi Doremi pendengar ya, yang sudah menemani kita hingga pukul 6 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda juga yang pagi hari ini sudah mempersiapkan diri ya akan kembali beraktivitas ya, jangan lupa untuk sarapan pagi pendengar ya. Oke, dan mudah-mudahan aktivitas Anda di pagi hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Oke, pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda mengenai dunia olahraga. Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Pendengar, Persija Jakarta menunjukkan performa meyakinkan pada awal Super League 2026-2027 hingga pekan keempat. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai performa tersebut merupakan hasil persiapan matang dan keseriusan klub memburu gelar juara. Menurut Aryo, perekrutan Shin Tae-yong yang sebagai pelatih menunjukkan ambisi Persija menantang dominasi Persib Bandung. Persiapan tim yang berjalan baik membuat adaptasi taktik dan penerapan visi permainan berlangsung relatif cepat. Persija ini sudah terlihat sangat matang dari mulai perekrutan pemain hingga memaksimalkan masa persiapan, kata Aryo Yosia saat diwawancarai RRI pada Senin 12 Oktober 2026. Aryo menilai Persija juga mulai memperbaiki persoalan kedalaman skuad yang kerap menghambat mereka pada musim-musim sebelumnya. Meski demikian, konsistensi pemain pelapis masih menjadi pekerjaan rumah untuk menghadapi jadwal kompetisi yang panjang. Starting eleven Persija cenderung bagus, tapi pemain cadangannya seringkali tidak bisa menutup lubang yang ditinggalkan pemain utamanya. Selain kedalaman skuad, Persija perlu memperhatikan kepastian lokasi pertandingan kandang. Menurut Aryo, bermain di Jakarta dapat memberikan keuntungan karena dukungan supporter berpotensi meningkatkan motivasi pemain. Sementara itu, Dewa United Banten FC turut mencuri perhatian setelah mencatatkan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Aryo menilai Dewa United memiliki kapasitas untuk bersaing dalam perebutan gelar, meskipun konsistensinya masih perlu diuji. Ia menambahkan dukungan supporter di kandang menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perjalanan tim sepanjang kompetisi. Karena itu, hasil positif pada awal musim belum cukup untuk memastikan

dan Dewa United mampu bertahan di papan atas. Di sisi lain, Persib Bandung tetap menjadi kandidat utama juara menurut Aryo. Pengalaman meraih gelar dalam beberapa musim terakhir menjadi modal penting bagi Maung Bandung untuk kembali bersaing. Namun Persib menghadapi tantangan berupa jadwal kompetisi Asia di Liga Domestik yang berpotensi membagi konsentrasi tim. Pergantian pelatih dari Bojan Hodak kepada Igor Tolik juga membutuhkan penyesuaian dalam permainan. Selain itu, Aryo turut menyoroti perkembangan Persebaya Surabaya yang dinilai menunjukkan kemajuan signifikan. Keseriusan dalam membangun tim membuat Bajul Ijo berpotensi meramaikan persaingan papan atas musim ini. Meski demikian, Aryo menilai Persija dan Persebaya masih perlu memperkuat kedalaman skuad untuk menjaga konsentrasi, untuk menjaga konsistensi. Sementara Persib dinilai memiliki keunggulan karena kualitas pemain pengganti mampu menjaga kekuatan tim ketika pemain utama tidak tersedia. Selain ketiga tim tersebut, Borneo FC juga dinilai layak diperhitungkan dalam persaingan papan atas. Kemampuan Pesut Etama menjaga daya saing meski kehilangan sejumlah pemain penting menjadi salah satu kekuatan mereka. Sementara itu, PSM Makassar masih menghadapi tantangan akibat persoalan pendanaan dan keterbatasan komposisi pemain. Kondisi tersebut memengaruhi persiapan tim, meskipun PSM dinilai masih berpeluang memperbaiki posisi klasemen. Aryo mengingatkan persaingan Super League masih panjang dan klasemen awal belum menggambarkan kekuatan tim hingga akhir musim. Konsistensi permainan ke dalam skuad serta kemampuan mengatasi tekanan akan menjadi penentu dalam perebutan gelar juara. Ya, itu dia pendengar, informasi mengenai Persija dominan persaingan Super League makin panas. Oke pendengar, selanjutnya pada pukul 7 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan untuk Anda Lintas Informasi. Tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar, saatnya lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Maluku Utara mengimbau seluruh lapisan masyarakat, khususnya pengendara baik roda 2 hingga roda 4 yang sedang melaksanakan aktivitas untuk tetap meningkatkan kewaspadaan akibat dampak kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap sehingga jarak pandang menjadi terbatas di beberapa wilayah termasuk di Kota Ternate. Imbauan ini disampaikan karena kondisi ini sangat berisiko terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dirlantas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan saat dikonfirmasi RRI.co.id pada Senin 12 Oktober 2026 mengimbau masyarakat yang sedang melaksanakan aktivitas berkendara untuk menyalakan lampu kendaraan ketika melintas di wilayah yang diselimuti kabut asap. Masyarakat juga diharapkan tidak memaksakan diri berkendara apabila kondisi kabut asap semakin pekat dan jarak pandang dinilai sudah membahayakan.

0: Kita beralih ke informasi yang lain. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengerahkan sebanyak 60.177 personel gabungan guna mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah menggencarkan pemadaman serentak lewat jalur darat serta udara demi mencegah meluasnya kobaran api tersebut. Tingkat keberhasilan operasi pemadaman darat rata-rata mencapai lebih dari 80% luas area kebakaran harian. Petugas kini masih memadamkan sekitar 639 hektar lahan gambut yang tersebar pada 6 provinsi prioritas. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan keterangan resmi mengenai instruksi Presiden terkait operasi penanggulangan bencana. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Suharyanto menyerahkan laporan perkembangan titik api Kendala kepada Presiden. Pemerintah kini menempatkan fokus utama penanganan pada wilayah rawan provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. 4 provinsi lain yang mencakup Riau, Kalimantan Barat, Jambi, serta Kalimantan Selatan telah menunjukkan perkembangan membaik. Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri dan kepala daerah di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan strategis tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto serta Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI Agus Subianto. Gubernur bersama Pangdam dan Kapolda dari Sumatera Selatan serta Kalimantan Tengah turut memaparkan kondisi terkini. Pemerintah memastikan pengerahan kekuatan gabungan pusat dan daerah akan berlangsung hingga seluruh kobaran api padam. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
4: Pro 1.
5: Informasi dan inspirasi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini ya pendengar. Dan apa kabar nih untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami? Sehat ya, mudah-mudahan selalu sehat. Yang lagi sakit ya, mudah-mudahan lekas sembuh. Jangan lupa minum obatnya sesuai dengan resep dokter tentunya. Ya, di pagi hari ini pendengar ya, pagi yang tentunya sesuatu yang menjadi kebahagiaan ya, karena ditunggu-tunggu telah datang hujan ya tadi ya. Dan ini tentunya mudah-mudahan ya untuk cuaca di hari ini tetap bersahabat. Oke, baik pendengar, informasi-informasi terupdate masih kami hadirkan menemani waktu pagi Anda. Untuk Anda yang pagi hari ini ataupun yang masih dalam perjalanan ya atau sudah di kantor, ya tetap semangat ya untuk Anda, dan semoga aktivitas di hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Oke pendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Untuk Anda juga pendengar yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di portal resmi kami rri.co.id. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara menerima satu unit mobil laboratorium keliling untuk mengawasi keamanan pangan segar. Kendaraan bantuan pangan Untuk kendaraan bantuan Badan Pangan Nasional itu pendengar akan digunakan untuk mendeteksi kandungan bahaya, bahan berbahaya termasuk formalin dan residu pestisida pada sayuran dan buah-buahan. Penyerahan mobil laboratorium dilakukan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda kepada Kepala Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, Deni Chan, pada Senin 12 Oktober 2026. Penyerahan berlangsung di halaman Masjid Raya Saful Khairat Sofifi bertepatan dengan upacara peringatan hari ulang tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara. Kepala Dinas Pangan Maluku Utara mengatakan bantuan tersebut akan memperkuat pengawasan pangan segar asal tumbuhan atau PSAT, mulai dari sayuran, buah-buahan, umbi-umbian hingga kacang-kacangan. Selama ini Dinas Pangan telah melakukan pemeriksaan menggunakan perangkat uji cepat atau rapid test kit. Pemeriksaan dilakukan terhadap pangan segar sebelum dipasarkan maupun setelah beredar di masyarakat. Kehadiran mobil laboratorium diharapkan memperluas jangkauan pemeriksaan terutama di pasar tradisional, pasar modern, serta lokasi penyediaan bahan baku pangan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis MBG. Mobil tersebut pendengar ini dirancang untuk melakukan pengujian langsung di lapangan. Pemeriksaan terutama ditujukan untuk mendeteksi formalin serta menguji residu pestisida pada produk pangan segar. Menurut Deni, bantuan ini merupakan hasil koordinasi dengan Badan Pangan Nasional, termasuk usulan tertulis Gubernur Maluku Utara pada April 2026. Pengoperasian kendaraan akan menjangkau sejumlah wilayah yang dapat diakses melalui jalur darat, antara lain Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, serta Sofifi dan Daratan Oba. Mobil itu juga direncanakan dapat dibawa menggunakan kapal penyeberangan ASDP untuk melayani rute Ternate, Tidore, dan Morotai. Deni menyebut fasilitas tersebut akan mendukung kerja UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, serta Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah atau OKKPD. Selain memperkuat pengawasan, pemerintah daerah berharap mobil laboratorium dapat dimanfaatkan petani dan pelaku usaha. Untuk pelaku usaha pangan, untuk memeriksa komoditas yang mereka produksi atau peroleh sebelum dipasarkan maupun diolah. Langkah ini pendengar menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat ketahanan pangan. Tidak hanya melalui ketersediaan bahan pangan, tetapi ini juga melalui pengawasan mutu dan keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat. Oke pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Pendengar, anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Geral Taliawo mengingatkan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi daerah tidak berhenti pada tingginya angka statistik. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama petani dan nelayan yang menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi Maluku Utara. Pernyataan itu disampaikan Geral seusai menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara di Sofifi pada Senin 12 Oktober 2026. Di tengah perayaan hari jadi provinsi, ia menyampaikan catatan mengenai arah pembangunan ekonomi daerah.
Graal mengapresiasi capaian pembangunan Maluku Utara di bawah kepemimpinan gubernur-gubernur sebelumnya hingga pemerintahan saat ini yang dipimpin Sherly Juanda bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Namun, ia menekankan bahwa tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Ya, itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dapatkan informasi-informasi terupdate ya bisa kunjungi di portal resmi kami rri.co.id ya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Baik, pendengar, satu lagu bagus dari Afgan, Panah Asmara, yang sudah menemani kita hingga pukul 7:32 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada yang pagi hari ini masih tetap setia mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Ya, dan mendengar, bagaimana untuk di lingkungan Anda atau di lokasi Anda mendengar ya, apakah di pagi hari ini mati lampu ya, ataukah sudah nyala pendengar ya. Ya tadi dari subuh ya pendengar ya mati lampu ya, dan mudah-mudahan ya secepat nyala kalau belum nyala ya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, masih kami temani Anda dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan untuk di Ternate pagi ini. Masih bersama Iqbal dan juga operator yang bertugas ada Mbak Ririn beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Oke, baik pendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Tidore Kepulauan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak polusi udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Himbauan tersebut pendengar disampaikan sebagai langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama dari gangguan saluran pernafasan akibat paparan asap dan partikel halus di udara. Dalam himbauan kesehatan yang dikeluarkan, Dinkes Tidore Kepulauan meminta warga menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat juga dianjurkan mengurangi kegiatan di luar rumah selama kondisi udara terdampak asap. Kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia atau lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernafasan atau asma diminta memberikan perhatian lebih terhadap kondisi kesehatan mereka. Selain menggunakan masker dan membatasi aktivitas di luar ruangan, masyarakat diimbau menjaga kebersihan serta kesehatan tubuh dengan memperbanyak minum air putih dan mengonsumsi buah serta sayuran. Warga juga diminta tidak membakar sampah secara mandiri karena aktivitas tersebut dapat menambah pencemaran udara. Untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah, masyarakat dianjurkan menutup pintu dan jendela, terutama ketika konsentrasi asap di lingkungan sekitar meningkat. Dinkes Tidore Kepulauan turut mengingatkan masyarakat agar segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami gejala gangguan kesehatan seperti sesak nafas, batuk parah, atau iritasi mata yang mengganggu. Melalui imbauan tersebut, pendengar, masyarakat diharapkan dapat mengambil langkah pencegahan sejak dini guna mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla. Dinkes mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kesehatan diri dan keluarga serta meningkatkan kepedulian terhadap kualitas udara di lingkungan masing-masing. Ya, demikian pendengar, antisipasi dampak asap karhutla, Dinas Kesehatan Tidore keluarkan imbauan kesehatan. Oke, baik pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Masih dari daerah Maluku Utara pendengar, speedboat rute Sovivi Ternate yang mengalami masih mati mesin maksudnya di tengah laut ini dengan kondisi kabut asap yang menyelimuti perairan akhirnya bersandar dengan selamat di pelabuhan speedboat Mangga 2 Kota Ternate. Kondisi kabut asap ini pendengar membuat jarak pandang motoris terbatas dan sempat hilang arah ketika sedang membawa 18 penumpang tujuan Sovivi Ternate. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur saat piket SAR Ditpol Airut Polda Maluku Utara menerima panggilan darurat dari salah satu penumpang bernama Fahrudin. Ia melaporkan bahwa armada speedboat yang mereka tumpangi di bawah komando Nahkoda Gafur mendadak mati mesin di tengah laut. Situasi kian kritis karena jarak pandang sangat terbatas. Akibat tertutup kabut tebal, akhirnya membuat posisi kapal rentan terombang-ambing dan membahayakan keselamatan. Direktur Polairut Polda Maluku Utara, Kombes Pol Azhari Juanda saat dikonfirmasi RRI.co.id pada Senin 12 Oktober 2026, mengatakan setelah mendapat informasi, tim SAR bergerak cepat merespon dan melakukan langkah untuk mengantisipasi potensi terjadinya kecelakaan tersebut. Selain memberikan panduan ke nahkoda terkait titik atau lokasi pelabuhan, tim SAR Ditpol Airut
telah standby dan bersiaga penuh di area Pelabuhan Semut sebagai langkah mengantisipasi skenario evaluasi terburuk. Kepada motoris hingga masyarakat atau calon penumpang yang akan melaksanakan aktivitas penyeberangan antar pulau diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dengan tidak memaksakan diri untuk melakukan aktivitas jika situasi tidak memungkinkan untuk berlayar. Ya, demikian mendengar ya, sempat hilang arah akibat kabut asap, speedboat Sofi Fiternate bersandar, selamat. Ya, jadi untuk Anda juga yang akan bepergian ya, kalaupun cuaca tidak memungkinkan, jangan dipaksakan ya untuk bepergian. Lebih baik di rumah dulu ya pendengar. Dan untuk Anda juga yang akan bepergian ya, ini sebaiknya gunakan masker ya. Memang situasi saat ini ya pendengar ya, lagi tidak memungkinkan nih. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda informasi mengenai harga pangan. Seperti apa ya pendengar, nanti akan kami bagi untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Suhu tubuh normal manusia berkisar antara 36,5 sampai 37,3 derajat Celcius. Apabila kondisi suhu tubuh turun drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius dapat menyebabkan terjadinya hipotermia. Hipotermia bukanlah sekedar kedinginan. Kondisi ini dapat mengancam nyawa bahkan menyebabkan kematian. Hipotermia jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan henti jantung serta gangguan sistem pernapasan. Sejumlah kondisi yang berpotensi membuat panas tubuh banyak hilang dan menyebabkan hipotermia, yaitu berada di tempat dingin dalam waktu yang lama, mengenakan pakaian yang kurang tebal saat cuaca dingin, terlalu lama mengenakan pakaian basah dan terlalu lama berada di dalam air, misalnya akibat kecelakaan kapal. Hipotermia yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan komplikasi, antara lain cedera pada kulit dan jaringan di bawahnya karena membeku, rusaknya pembuluh darah dan saraf pada kaki akibat terlalu lama terendam air, kerusakan jaringan tubuh.

Kanal informasi dan inspirasi. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Ternate pagi ini. Ya, baik pendengar, seperti yang sudah Iqbal sampaikan tadi ya, Iqbal akan bagi informasi untuk Anda mengenai informasi harga pangan ya untuk hari ini pendengar. Ya, dan pendengar, untuk harga rata-rata dan perubahan yang diupdate pada 12 Oktober 2026 kemarin pendengar. Untuk informasi harga pangan ya, untuk bawang merah ukuran sedang pendengar ini dengan harga Rp57.500 per kilogram, dan ini mengalami penurunan ya pendengar, yaitu 4,17% atau Rp2.500 pendengar. Kemudian untuk bawang putih ukuran sedang yaitu Rp57.500 pendengar. Untuk per kilogramnya ini juga mengalami penurunan ya, yaitu 4,17% atau Rp2.500. Dan selanjutnya pendengar, untuk beras kualitas bawah 1 yaitu Rp15.750, ini harganya masih tetap pendengar ya. Kemudian beras kualitas bawah 2 dengan harga Rp17.500 untuk per kilogramnya. Kemudian untuk beras kualitas medium 1 yaitu Rp18.000 per kilogram, ini harga juga masih tetap. Kemudian beras kualitas medium 2 dengan harga Rp16.750 per kilogram. Selanjutnya untuk beras kualitas super 1 dengan harga Rp19.750 per kilogram, beras kualitas super 2 dengan harga Rp18.750 per kilogram. Kemudian untuk cabai rawit besar yaitu dengan harga Rp145.000 per kilogram, ini mengalami kenaikan yaitu 11,54% atau Rp15.000 pendengar. Selanjutnya untuk cabai merah keriting dengan harga Rp100.000 dan untuk cabai rawit hijau yaitu Rp157.500 untuk per kilogramnya. Kemudian untuk cabai rawit merah Rp155.000 per kilogram. Untuk daging ayam ras segar dengan harga Rp43.750 per kilogram. Kemudian untuk daging sapi kualitas 1 Rp150.000 per kilogram. Selanjutnya untuk gula pasir lokal pendengar yaitu Rp21.000 per kilogram. Untuk minyak goreng curah Rp24.000 per kilogram. Selanjutnya untuk minyak goreng kemasan bermerek 1 yaitu Rp27.500 per kilogram. Minyak goreng kemasan bermerek 2 dengan harga Rp23.250 per kilogram. Ini juga mengalami kenaikan nih pendengar, yaitu naik sebesar Rp750 atau 3,3% pendengar. Kemudian yang terakhir yaitu telur ayam ras segar dengan harga Rp41.250 per kilogram. Ya itu dia pendengar untuk harga rata-rata dan perubahan ya untuk hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Informasi harga pangan ini kami kutip dari PIHPS Nasional atau Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Ya, dan baik pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan ya pada pukul 8 setelah lintas informasi. Ada dialog Ternate pagi ini pendengar. Ya, dan untuk dialog Ternate pagi ini yaitu akan membahas ya mengenai tema kemarau panjang dan menurunnya kualitas udara akibat karhutla pendengar ya. Nanti Anda juga bisa bergabung untuk mengikuti dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini. Ya, nanti narasumber yang akan bakal hadir pendengar yaitu Bapak Desindra Dedi Kurniawan, SPMSI. Ini selaku koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara, dan ada juga Ibu Dokter ya, Dr. Fathiah Suma, MK, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate. Ya, jangan lewatkan pendengar ya, sesaat lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Timur setelah lintas informasi. Nanti akan dipandu oleh rekan kami, ada Bung Jaki pendengar. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat pagi pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama saya, Iqbal Kutaman. Pendengar, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi pekerja rentan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 19.000 pekerja sektor pertanian. Iuran kepesertaan mereka sepenuhnya ditanggung melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Komitmen tersebut ditandai dengan penyerahan kartu kepesertaan secara simbolis oleh Gubernur Sherly didampingi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat dalam rangkaian peringatan HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara di pelataran Masjid Raya Syaful Khairat, Sofivi pada Senin 12 Oktober 2026. Para pekerja tersebut mendapatkan perlindungan melalui program jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan manfaat pembangunan turut dirasakan masyarakat pekerja sejalan dengan tema HUT ke-27 Maluku Utara, tumbuhnya harus terasa. Sherly menegaskan perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi langkah penting untuk memberikan rasa aman kepada para pekerja dan keluarganya. Ia juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah serta pelaku industri dan sektor swasta agar memastikan pekerja mendapatkan perlindungan BPJS ketenagakerjaan. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Memanasnya situasi keamanan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, berimbas pada pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebanyak 401 jemaah umroh menjadi korban penerbangan lanjutan transit melalui Dubai menuju Tanah Suci. As Deputy Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta Yudi Setiawan mengatakan ratusan jemaah umroh yang batal berangkat pada 5 penerbangan. Tercatat sebanyak 401 penumpang terdampak pada 5 penerbangan. Dari total 401 jemaah yang terdampak, 41 jemaah telah melanjutkan perjalanan ke kota tujuan Riyadh. Sementara itu 14 jemaah tetap melanjutkan penerbangan dengan pengalihan rute menuju Turki. Meski penerbangan lanjutan dibatalkan, jadwal penerbangan dari Jakarta menuju Dubai tidak mengalami gangguan. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak melayani sementara rute langsung dengan tujuan Riyadh, Arab Saudi, namun operasional penerbangan menuju Jeddah dan Madinah hingga saat ini tetap berjalan normal dan lancar. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Mas Atur di Republik Indonesia Ternate, dan satu lagu dari Teh, ya, dari Tulus ya pendengar, dengan judul Teh Hijau, yang sudah menemani kita hingga pukul 8 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda mengikuti dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini dengan topik yang akan dibahas, yaitu kemarau panjang dan menurunnya kualitas udara akibat karhutlah. Ya, sesaat lagi pendengar ya, dan akan dipandu oleh rekan kami ada Bung Caki tentunya pendengar. Jangan lewatkan ya pendengar ya. Dan Anda juga bisa bergabung yang ingin berinteraksi di line telepon kami 0921-3125-521 dan juga di 0821-2037-5180. Ya, di nomor itu ya pendengar, Anda bisa bergabung untuk Anda yang ingin berinteraksi tentunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Ternate pagi ini sesi dialog interaktif kembali hadir menjumpai Anda. Edisi hari ini hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 bersama saya Zaki tentunya. Pendengar, pagi ini seperti yang sudah disampaikan oleh penyiar bahwa pagi ini kita akan berdialog, berinteraksi dengan topik kemarau panjang dan menurunnya kualitas udara akibat karhutlah. Sudah ada di studio kami pagi ini Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate, yang juga Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara, Pak Desindra Indra Kurniawan. Assalamualaikum Pak Indra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi Bang Zaki.
0: Selamat pagi RRI. Pagi. Narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Fathia Zuma, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate. Assalamualaikum Ibu Dok.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Zaki dan seluruh pemirsa RRI dimanapun berada.
0: Baik, pendengar yang mendengarkan kita di RRI 101,8 maupun di streaming, dan juga pendengar nanti kita undang untuk berinteraksi berinteraksi bersama kita di 0921 312 5521 maupun di line telepon kita di 0811 401 0182. Dan topik yang kita bahas pagi ini kemarau panjang, namun faktanya dini hari tadi ternyata sudah diguyur hujan. Kalau dari sore kemarin kita dengar di daerah Jailulu, sebagian ibu itu sudah diguyur hujan keras sejak pukul 15 lebih lah, itu sudah hujan, dan banyak yang berharap bahwa ternyata juga akan hujan gitu. Ternyata hujannya dini hari tadi, alhamdulillah sampai pagi tadi jalanan pada basah semuanya. Dan ini apa sudah sesuai dengan prediksi BMKG? Kita akan berbincang dengan Pak Indra. Pak Indra, kalau di awal Oktober kemarin prediksi BMKG ini hujan akan turun di akhir Oktober, namun alhamdulillah ini di tanggal 13 ternyata sudah diguyur hujan. Ini sesuai prediksi BMKG atau gimana nih Pak Indra? Bisa dijelaskan?
2: Iya, jadi memang istilah sesuai dengan prediksi BMKG ini lagi viral juga ini di medsos ya. Tidak hanya cuaca dan iklim, bahkan perjodohan pun sesuai dengan prediksi BMKG enggak kan gitu. Ya baik, terkait dengan cuaca dan iklim untuk Maluku Utara, itu kami kemarin sudah press release ya, yang 2 minggu yang lalu ya. Dan kemudian teman-teman media juga sudah menyeberluaskan. Jadi memang untuk awal musim hujan atau AMH tahun 2026 itu Provinsi Maluku Utara ini dimulai di akhir Oktober atau Oktober dasar yang 3. Tetapi perlu diingat ya, masyarakat Maluku Utara, bahwa prediksi awal musim hujan ini tidak serentak sama semuanya. Misalkan Ternate dengan Bacan atau Ternate dengan Sanana atau Kepulauan Sula itu berbeda. Jadi enggak berbarengan semuanya. Enggak berbarengan misalkan di akhir Oktober atau di awal November. Okay. Jadi bertahap ya. Jadi untuk awal musim hujan ini, itu yang jatuh di akhir Oktober atau Oktober dasar yang 3 itu istilahnya kami ada 5 zone. Okay. 5 zona musim. Jadi zona musim itu berbeda dengan wilayah administrasi kabupaten atau kota Bang Zaki. Okay. Jadi zone itu adalah wilayah-wilayah yang memiliki karakter pola cuaca dan iklimnya sama gitu ya. Jadi perbedaan antara musim kemarau dan musim hujannya jelas. Jadi kadang satu zone itu bisa mengcover beberapa kabupaten atau kota gitu. Nah, kalau di akhir Oktober ini prediksi kami itu ada 5 zone, yaitu wilayah Halmahera Barat, kemudian Halmahera Utara, Haltim, Halteng, Ternate, dan Tidore Kepulauan. Itu memang masuk di awal musim hujannya itu di Oktober dasar yang 3 atau akhir Oktober. Artinya memang untuk wilayah-wilayah ini itu lebih awal ya, ya. Kemudian nanti ada juga yang di November, bahkan juga ada yang di Desember. Ya, Desember ini seperti di Pulau Bacan, Obi, Pulau Sula, Taliabu itu di Desember malah. Desember, jadi enggak serentak memang. Okay. Karena itu siklus yang memang berdasarkan data observasi dan analisis BMKG. Jadi BMKG itu mempunyai data normal atau selama 30 tahun siklusnya seperti itu gitu. Okay. Ya. Cuma nanti kan ada sifat hujannya seperti apa, kemudian apakah maju apa mundur ya, kemudian curah hujannya bagaimana, itu kita bisa nanti membandingkan. Nah, memang kalau kami dari BMKG khususnya untuk wilayah Ternate ini, ya Ternate ini memang untuk awal musim hujan itu di akhir Oktober. Ya, alhamdulillah ternyata malam ini sudah mulai hujan. Semalam. Kita malah bersyukur lebih cepat, lebih bagus. Ya. Justru malah kita khawatir kalau sampai Oktober nggak ada hujan. Wah, netizen bisa komen, nah, BMKG meleset itu kan bahaya itu. Jadi karena kami kemarin sudah press release di akhir Oktober ini, khususnya Ternate ya sudah hujan. Ya, alhamdulillah malam-malam ini sudah hujan. Tetapi perlu dicatat bahwa hujan di awal musim itu sifatnya agak berbeda karakternya. Kadang mereka hujan ini kadang karakternya berupa spot-spot biasanya. Okay. Ya, spot-spot dan durasinya kadang intens, deras gitu. Karena memang justru malah di masa transisi ini perlu diwaspadai juga potensi cuaca ekstrim justru. Karena masa peralihan itu dari kemarau ke hujan atau hujan dari kemarau. Karena masa transisi itu kondisi atmosfer kan unstable kan. Nah, biasanya masa transisi kalau orang awam bilang masa pancaroba kan gitu. Nah, itu masa transisi justru malah sering muncul juga cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, puting beliung, bahkan hujan es. Nah, ini perlu diwaspadai gitu. Nah, kemudian terkait dengan apa namanya? Kabut dan asap itu. Nah, ini memang sebetulnya memang ini menjadi masalah yang serius harusnya karena asap ini berdampak sangat luas. Ya, yeah. Pertama tidak hanya di sektor kesehatan ya, nanti Bu Dokter bisa menjelaskan terkait dengan ISPA dan sebagainya, tapi juga berdampak pada sektor transportasi.
0: Transportasi.
2: Ya, khususnya transportasi di laut maupun di
0: udara.
2: Udara juga. Nah, ini kemarin juga bandara itu juga cukup crowded ya. Ya, cukup ramai karena banyak penumpang yang kemudian tidak bisa terbang maupun tidak ada penumpang yang kemudian bisa masuk ke Ternate karena memang asap kemarin cukup tebal, bahkan visibility-nya itu kemarin sempat di bawah 1 km gitu. Nah, ini yang kemudian BMKG terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Karena apa? Karena memang di masa musim kemarau ini itu akan selalu muncul fenomena asap itu kadang-kadang. Ya. Apalagi sebetulnya kalau kita lihat catatan hasil observasi dan analisis BMKG, itu sebetulnya kita memang kemarin memasuki kemarau ekstrim sudah, kategori ekstrim ya. Bahkan kemarin pada saat kita rilis itu, rilis di tanggal 6 Oktober itu di Maluku Utara, itu ada satu pos hujan itu yang HTH-nya itu sangat panjang, 108 hari.
0: 108 hari.
2: Ya? 108 hari tanpa hujan. Ya. Itu di pos hujan Hiri. Makanya kenapa di Hiri tidak hanya sektor pertanian tapi air baku juga sulit karena memang 108 hari. Artinya kalau hari tanpa hujan menurut BMKG itu 108, artinya memang benar-benar 108 hari atau lebih dari 3 bulan itu enggak ada hujan setetes pun memang. Jadi tidak ada hujan yang masuk di penakar hujan kami atau alat pengamatan hujan kami, enggak ada yang air yang masuk gitu.
0: Enggak ada sama sekali.
2: Jadi memang 108 hari itu tidak ada hujan sama sekali. Dan memang tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini 2026 ini cukup ekstrim ya. Karena kita tahu bahwa tahun ini ada El Nino yang mana ini menjadi trigger penyebab dari kemarau panjang yang ekstrim di Maluku Utara. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di Maluku Utara. Sehingga memang kita merasakan dampaknya. Jadi selama 3 bulan lebih itu memang tidak ada hujan sama sekali, bahkan rekod di tanggal 6 Oktober itu 108 hari.
0: 108 hari sudah masuk ya?
2: 108 hari tanpa hujan, itu paling panjang di Maluku Utara, yaitu di pos hujan di Kepulauan Hiri. Yang lainnya itu banyak, titik-titik merah, di Halteng, Halbar, Halut itu.
0: Hotspot itu
2: masih ya? Sudah juga merah juga, sudah lebih dari 60 hari sebetulnya. Makanya kenapa kemudian di Maluku Utara ini juga akhirnya muncul hotspot atau titik api. Tidak hanya di Halmahera, kalau kemarin kan yang masif itu di Halteng, Haltim, Halut ya. Kebakaran hutan dan lahan itu cukup masif, tapi juga di Ternate ternyata. Ya, seperti kemarin di TPA berita juga. Ya, itu di TPA, kemudian di Salamadaha, itu juga terjadi kebakaran cukup masif. Yang mana itu asap juga nampak itu, mengganggu visibilitas dan kegiatan masyarakat yang ada di sana. Bahkan jadi memang
0: bandara jalan juga terganggu tuh.
2: Betul, iya. Jadi beberapa hari yang lalu memang Ternate juga cukup banyak juga titik apinya, hotspotnya, bahkan sudah fire spot kan itu kan, sudah terjadi kebakaran dan muncul asap. Nah ini juga dirasakan juga oleh masyarakat secara langsung. Kebetulan kami kemarin juga sempat lewat di sana daerah Salamadaha, melihat daerah sana, ternyata memang asapnya cukup tebal juga di daerah sana. Nah jadi di Maluku Utara sendiri ini ada titik api, kemudian juga muncul asap juga. Plus kita ini juga ternyata ada ketambahan juga asap dari tetangga sebelah, tetangga balik paling timur, yaitu Papua.
0: Papua ya, asap kiriman dari Papua juga.
2: Iya, dan itu terpantau secara real dari satelit bagaimana titik-titik api di Papua itu menghasilkan smoke ya, atau asap yang kemudian itu karena arah dan kecepatan anginnya itu mengarah ke Maluku Utara, sehingga memang ini sangat berdampak. Jadi dampaknya kemarin memang terasa ya. Beberapa hari kemarin itu viral kan di medsos, banyak yang upload bagaimana kota Ternate, pantai Palajawa itu agak gelap gitu kan. Dan memang visibility-nya sangat pendek kemarin. Nah kemarin juga di bandara juga ramai karena memang banyak penumpang yang kemudian tidak bisa terbang maupun datang ke Ternate. Datang, bukannya diri tapi datang ke Ternate karena faktor cuaca.
0: Gak bisa masuk.
2: Nah ini kami juga tetap pantau bagaimana kondisi visibility di bandara, karena itu menjadi tupoksi kami dari BMKG. Baik. Nah ini mumpung di RRI kami perlu memberikan penjelasan ya. Baik. Jadi ada istilah namanya kabut asap, ada istilah asap, kemudian juga ada istilah kabut. Nah ini sangat berbeda Bang Zaki.
0: Oh beda ya.
2: Ya jadi dalam terminologi meteorologi, kalau kita sebut kabut, ya kabut itu adalah partikel-partikel basah atau uap air, ya partikel basah. Tapi kalau asap atau smoke, nah itu adalah partikel-partikel kering dari pembakaran karbon, ya dari pembakaran entah itu dari dahan, ranting, sampah dan sebagainya, itu adalah smoke gitu kan. Nah ini berbeda. Tapi ada juga namanya kabut asap.
0: Kalau kabut asap.
2: Nah jadi kalau dalam kami dalam meteorologi, ketika kita menyebut kabut asap berarti itu perpaduan campuran antara kabut
0: sama asap. Ya?
2: Sama asap. Baik. Nah ini sebenarnya berbeda.
0: Yang terjadi di Ternate apa ini?
2: Nah kalau kemarin tuh smoke, asap memang.
0: Asap aja ya.
2: Asap. Iya. Tapi memang juga Ternate kadang juga muncul kabut mungkin kan, kabut. Baik. Kabut. Kalau kabut itu adalah partikel-partikel basah. Jadi itu adalah uap-uap air yang kemudian terperangkap di permukaan, tidak bisa ke atas. Jadi kalau istilahnya dalam dunia meteorologi, kabut itu ada kabut advekksi, kemudian ada kabut radiasi ya. Nah ini berbeda-beda penyebabnya. Jadi ketika kita menyebut kabut itu berarti partikel basah. Ya dalam meteorologi juga dibedakan, ada namanya halimun atau mist, kemudian ada fog. Ya fog itu kabut yang visibility-nya itu di bawah 1 km, kemudian kelembapannya RH-nya itu di atas 98.
0: Apa itu bisa disebut kabut gelap? Kabut
2: gelap. Iya,
0: kabut gelap. Kayak lagu ya. Kabut gelap. Nah, lagi berduka
2: ya. Iya. Kemudian kalau kemarin kita smoke gitu, asap memang.
0: Asap aja ya.
2: Nah, asap ini partikel kering dari pembakaran biasanya memang. Ya, dari pembakaran. Yang mana memang kemarin itu cukup pekat beberapa hari, ternyata memang tidak hanya asap itu tidak hanya dari Maluku Utara sebenarnya. Tidak kiriman hanya dari Halmahera ataupun dari Ternate atau dari Tidore, tetapi ada kiriman juga dari tetangga sebelah gitu, sehingga memang kemarin dampaknya juga cukup luas. Ya, bandara yang berdampak itu untuk penerbangan tidak hanya di Babula Ternate, tapi juga di Iwip.
0: Betul.
2: Kemudian
0: di Ambon juga.
2: Di Ambon juga. Kemudian di Sorong itu viral, banyak pesawat yang kemudian tidak bisa landing di Ambon, Sorong, kemudian daerah-daerah pulau-pulau di Somlaki dan sebagainya. Bahkan kemarin juga impact-nya juga imbasnya itu juga sampai di Manado, karena visibility-nya pendek. Jadi masyarakat Maluku Utara ketika memang ada asap ya, atau kabut asap, ketika visibility-nya sangat pendek gitu ya, apalagi di bawah 1 kilo, itu otomatis penerbangan pasti akan di cancel atau di delay, karena memang tidak memungkinkan pesawat itu untuk melakukan landing, pergerakan baik take off maupun landing di runway gitu. Nah kemarin juga ditanya ini sampai kapan asap ini. Nah, ya kami sampaikan asap ini akan muncul terus selama musim kemarau sebelumnya kan.
0: Baik. Tapi ya, kalau sudah ada hujan.
2: Nah kalau sudah hujan alhamdulillah ini artinya ini berkah. Ya mudah-mudahan hujannya tetap continue ya. Ya karena kalau di masa transisi biasanya ada hujan 1 hari 2 hari kemudian jeda.
0: Jeda lagi.
2: Ya Karena memang seperti itu biasanya kan. Tapi itu hujan yang turun ini berkah sebenarnya bagi masyarakat Ternate maupun Maluku Utara, karena hujan ini kan sudah benar-benar ditunggu sangat lama ini. Iya, bahkan kita sudah melaksanakan sholat istisqa juga kemarin, para ulama juga menggelar sholat ya untuk memohon agar turun hujan. Alhamdulillah ini hujan pertama ini mudah-mudahan menjadi pertanda bahwa akan bisa mengurangi titik api atau hotspot di Maluku Utara gitu.
0: Baik, Pak Indra, penjelasan yang sangat jelas untuk pendengar kita. Kalau kemarin masyarakat kita sempat berspekulasi kalau ini jangan-jangan kiriman asap dari Kalimantan gitu. Ternyata Pak Indra sudah menyatakan kalau ini memang sesuai pantauan BMKG, pengaruh kualitas udara yang menurun di Ternate ini karena asap kiriman dari Papua yang juga sebagian hutannya ditemukan beberapa hotspot ya, dan ini berimbas ke wilayah Maluku dan Maluku Utara. Berbicara tentang kabut asap atau kualitas udara yang menurun, memang tidak terlepas dari kesehatan masyarakat ya.
3: Iya.
0: Masyarakat selalu kita himbau untuk menggunakan masker dan sebagainya. Dan bahkan pemerintah Kota Ternate sejak terhitung hari ini meliburkan sekolah gara-gara kualitas udara yang menurun. Ini dipantau di hari Senin kemarin ya. Ternyata diliburkan untuk jenjang PAUD SD sampai dengan SMP ini sampai di tanggal 15 nanti. Nah, sudah libur sekolah, saya pengen tanya ke Ibu Kadis, Ibu Dokter, Bu Fathia, terkait dengan antisipasi yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas Kesehatan terkait dengan menurunnya kualitas udara. Apa yang sudah dilakukan, iya, sosialisasi seperti apa yang dilakukan, mungkin Ibu bisa menjelaskan.
3: Iya, terima kasih Bang Zaki, Pak Indra, mohon izin ya, saya mungkin mengulas sedikit situasi kondisi kesehatan masyarakat Kota Ternate. Baik. Mungkin kita memulai dari situasi tanggap darurat kita pada saat terjadi kebakaran ya, TPA, di TPA Buku Deru-Deru yang ada di perbatasan antara Takome dengan Sulamadaha. Ini luar biasa sekali imbasnya pada saat terjadi yang situasi tadi ya, asap yang tiba-tiba mengelilingi daerah kelurahan yang berdekatan dengan TPA yang ada. Dan ini memang sudah ditetapkan sebagai status tanggap darurat sejak tanggal 3 Oktober nanti. 2026 sampai dengan tanggal 16 Oktober, jadi terhitung 2 minggu Bang Zaki. Dan langkah antisipasi sudah dilakukan bersama dengan tim yang ada di posko tanggap darurat. Baik. Dan kesehatan bergerak untuk ada posko layanan yang dibuka, dan kita bergerak bersama, jadi ada pelibatan dari tim medis seluruh puskesmas dan rumah sakit Kota Ternate yang ada untuk stay di posko. Kita membuka 2 posko kemarin, ada posko di TPA Buku Deru-Deru dan ada satu posko layanan yang ada di Kelurahan Sulamadaha. Dan ini menjadi semacam pusat layanan untuk masyarakat yang ada. Banyak yang sudah kita lakukan bersama dengan masyarakat, tetapi yang paling penting adalah setiap hari edukasi itu tetap kita jalankan, karena ini mitigasinya yang paling penting adalah perilaku masyarakat juga untuk melakukan mitigasi awal pada saat nanti mereka banyak beraktivitas di luar rumah ya, karena kita tahu asap sendiri ini kan mengandung dari hasil pembakarannya ada partikel-partikel yang terikut, dan dari hasil uji kualitas udara juga yang kita lakukan di 3 RT ya, posisi di pengukuran menggunakan salah satu alat yang oleh teman-teman ahli kesehatan lingkungan itu digunakan pengukurannya di dalam rumah. Jadi sampingnya ternyata yang kita gunakan itu dari indikator PM 2.5 dan PM 10, itu mengindikasikan kita angkanya ada di atas dari batas normal.
0: Padahal dalam rumah ya?
3: Iya, jadi bisa dibilang secara keseluruhan mungkin kualitas udara kita masih dikatakan buruk ya. Buruk. Ya, dan ini yang memang harus dimitigasi, bahwa pemakaian masker itu penting, kemudian menghindarkan diri dari terlalu banyak di luar rumah. Makanya anak-anak kelompok rentan yang kita sasar duluan ya, anak-anak, ibu hamil, lansia, orang lansia, atau dengan mereka yang punya penyakit penyerta, penyakit jantung, paru-paru, atau dengan riwayat asma, itu kita edukasikan untuk ada upaya mitigasi awal, sehingga kalaupun ada terjadi penurunan kondisi kesehatan, segera mungkin untuk mencari upaya pelayanan. Ya, ada di posko, ada di puskesmas wilayah kerja, dan ini sudah tercover dalam sistem layanan. Pendistribusian masker kita backup dari instalasi farmasi dengan penggunaan masker yang memenuhi standar untuk pencegahan hirupan asap yang ada. Jadi kita menggunakan standar KN95 yang nantinya juga menggunakan, ada ke masker beda, tetapi digunakan tuh harus lapis dua, paling tidak meminimalisir kemungkinan untuk hirupan asap yang ada. Jadi untuk saat ini coveran pasien juga sudah kita cover, ada ya beberapa yang kenaikan kasus ISPA-nya, tetapi kita harus melihat bahwa apakah ini murni terjadi karena asap atau adakah diikuti dengan kondisi lain sebelum terjadinya. Tapi pada saat terjadinya paparan dengan kondisi kebakaran TPA kemarin, ada peningkatan ya dari kasus ISPA yang ada. Tetapi untuk pajanan kan harus kita lihat lagi apakah ini karena asap atau memang ikutan sebelum adanya asap. Dan coveran untuk pengobatan tetap kami lakukan. Dan pemerintah Kota Ternate tetap menjamin kalaupun ada kasus rujukan ke rumah sakit daerah, tetap di cover sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah. Termasuk pembiayaan.
0: Ya. Baik, Ibu Kadis, terima kasih untuk penjelasannya. Kalau kemarin pagi saya sempat dengar keluhan juga dari beberapa teman saya yang anaknya tetap bersekolah, PAUD. Mereka kesulitan tuh menemukan masker, bahkan masker-masker yang dijual di apotek untuk masker anak pun nggak ada tuh, habis semuanya.
3: Karena memang ini kita masuk pada satu periode waktu yang memang kurang memitigasi untuk
0: tidak dimitigasi.
3: Ada, karena kondisinya kita kemarin baru di lokasi kan, lokasi seputaran Kecamatan Ternate Barat ya, ada beberapa kelurahan yang berdekatan dengan TPA. Padahal ini kan ada asap kiriman nih dari Halmahera seputaran kabupaten kota terdekat, juga dari Papua yang tiba-tiba kan dua hari terakhir memburuk situasi kualitas udara di Kota Ternate. Tapi kami tetap berkomitmen bahwa pendistribusian untuk masker dilakukan secara serentak di sekolah-sekolah di wilayah kerja puskesmas kemarin, dan koordinasi dibangun dengan Diknas bahwa harus diliburkan karena mengingat pajanan nantinya antara anak-anak sekolah ini kan rentan ke asap yang ada.
0: Baik. Terima kasih Ibu Kadis untuk penjelasannya. Pendengar, kita undang Anda untuk berinteraksi bersama kita di 0921 312 5521, atau bisa di 0811 4001 0182. Kita ke Pak Indra juga nih. Pak Indra, kalau kemarin sempat kita mendengar keluhan dari beberapa penumpang speedboat yang mengaku kalau mereka tuh sebenarnya nyasar gitu. Dari Sofifi mau ke Ternate, nggak nemu nih pelabuhan semutnya di mana. Tapi tiba-tiba mereka masuk di belakang Korem, di daerah Sangaji, terus baru menuju ke pelabuhan semut. Sebenarnya himbauan untuk aktivitas pelayaran ini apakah sudah dikeluarkan BMKG untuk pihak-pihak terkait seperti KSOP dan lain-lain? Tapi nyatanya masih ada seperti itu, aktivitas masih jalan. Bisa dijelaskan Pak Indra?
2: Iya, ini yang kita sayangkan ya. Dan ini harusnya menjadi perhatian semuanya ya. Tidak hanya BMKG tetapi juga masyarakat dan juga para operator penyelenggara transportasi perairan ya. Seperti speed atau kapal cepat dan sebagainya. Jadi sampai saat ini perlu kami sampaikan, dari pantauan observasi dan analisis BMKG itu, untuk visibility, jarak pandang, itu masih cukup pendek. Jadi pagi ini aja juga masih berkisar antara 1 km atau 1000 meter. Bahkan tadi pagi sudah bahkan turun, bahkan 800 meter ya. Nah, ketika jarak pandang yang pendek ini perlu menjadi kewaspadaan kita bersama. Terutama untuk transportasi ya. Tidak hanya di laut juga, tapi juga di darat ya, kendaraan. Ketika memang cukup gelap, visibility-nya sangat terbatas atau pendek,
0: jangan
2: ini
0: dipaksakan gitu ya.
2: Iya. Justru malah kalau seperti itu harusnya dari mungkin dari teman-teman yang stakeholder terkait harusnya bisa memberikan release warning juga gitu. Baik. Ya, terkait dengan kewenangan untuk perairan itu biasanya dari teman-teman dari perhubungan harusnya mengeluarkan notis kan terkait dengan mungkin ada peringatan terkait dengan visibility yang pendek ini. Karena yang pertama itu memang kejadian real, jadi speed itu sampai kesasar gitu kan. Tidak sampai ke tempat tujuannya dengan benar gitu. Karena memang visibility-nya sangat pendek. Ini cukup berbahaya sebetulnya. Yang kami khawatirkan adalah ketika jarak pandang sangat pendek ini, itu bisa terjadi tabrakan juga antara speed. Kan speed kecepatannya sangat tinggi gitu ya. Yang kami khawatirkan adalah ketika melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian visibilitasnya sangat terbatas karena hanya menggunakan visual saja kan. Iya. Pilot speed itu kan hanya
0: kasat mata aja.
2: Iya, kasat mata visual aja kan, ya kan lihat gitu. Nah, itu sangat sebenarnya sangat resiko ya, sangat resiko. Yang kami khawatirkan adalah ketika nanti visibility di perairan itu sangat pendek, kemudian speed ini lalu lalang, nah itu kan sangat berpotensi terjadi tabrakan. Harusnya memang dari otoritas terkait itu mengeluarkan rilis, seperti juga penerbangan ya. Kami juga BMKG itu sudah merilis informasi meteorologi aviation ya, untuk penerbangan itu ketika kami merilis visibility-nya memang pendek, itu pihak bandara
0: merespon.
2: Iya, ya pasti merespon melalui AirNav ya. Ya, melalui LPPNPI, AirNav itu menyampaikan kepada seluruh airline. Ya, visibility-nya sekian. Jadi mereka taat, mereka tidak akan
0: memaksakan. Gitu.
2: Tidak akan memaksakan karena penerbangan safety first. Ya sebenarnya seluruh transportasi safety first harusnya kan, iya. Sehingga dampaknya ya kemarin penumpang akhirnya menumpuk, tidak ada yang berani take off maupun landing memang karena visibility-nya sangat pendek. Ya. Jadi kalau seperti itu ya memang harusnya ketika visibility memang sangat pendek, harusnya semua mengikuti ya SOP yang sudah menjadi acuan dari masing-masing otorita.
0: Baik, Pak Indra, tahan dulu, kita jawab penelpon kita. Halo, selamat pagi, Pro 1.
4: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Dengan Pak siapa nih?
4: Dengan Om Jojo.
0: Om Jojo, silakan Om Jojo. Ada Pak Indra dari BMKG, ada Ibu Fatia, Kadis Kesehatan. Silakan Om Jojo.
4: Terima kasih Pak. Kedua narasumber yang saya hormati ya.
0: Ya.
4: Ini orang bukan atur hujan ini.
0: Bukan atur hujan.
4: Orang prediksi hujan.
0: Prediksi ya.
4: Ya Pak Indra
2: ya, ya.
4: Bandara ya.
2: Iya Om Jojo. Betul sekali.
4: Ada beberapa saat di sini. Hujan yang berkarakter juga. Sekarang Jojo tanya, apa beda kabut dengan asap?
0: Apa beda kabut sama asap?
4: Orang jangan keliru.
2: Iya.
4: Ya. Asap ini bagaimana? Kabut ini bagaimana?
2: Ya.
4: Masyarakat awam bilang, oh asap gelap, tabakar gelap. Jadi menganggap bahwa oh itu akan nap pendek. Nah, terus ibu kak dia sangat luar biasa. 1-24 jam stay. Buku deru-deru. Distribusi masker ibu yang saya pertanyakan. Tinggal di dalam belakang toloko ini. Masker tong lihat tapi kasihan kalau orang lewat. Bagi apa? Minta masker. Kalau boleh jam berapa saya ke kantor dinas ambil berapa dos saya bagi di orang-orang jalan belakang. Kalau boleh ibu dalam
3: putih.
4: Mentera begitu bu ya.
3: Iya.
0: Terima kasih Om Jojo. Mungkin Pak tadi kita sudah sampaikan ya, Om Jojo mungkin baru bergabung bersama kita baru dengar apa perbedaan kabut sama asap nih Pak Indra.
2: Gak apa-apa. Terima kasih Om Jojo atas pertanyaannya. Ini juga untuk sosialisasi, literasi, edukasi juga untuk masyarakat dan juga untuk media wartawan. Kadang-kadang termasuk RRI kadang-kadang salah tulis gitu kan. Iya.
0: Salah tuh siapa yang salah?
2: kabut asap. Nah, gitu. Memang berbeda semuanya. Jadi kalau kita bicara kabut itu lebih cenderung kepada partikel basah. Ya, partikel basah. Itu tadi saya sudah jelaskan adanya uap air yang terperangkap di permukaan sehingga itu mengurangi visibility gitu. Biasanya RH atau kelembapannya itu cukup tinggi di atas 98%. Kita mengenal dengan istilahnya fog atau mist, kabut atau halimun. Kalau asap itu partikel kering. Partikel kering dari pembakaran dan partikel ini berbahaya memang untuk kesehatan. Kalau yang tadi yang fog itu kabut, kita mungkin perlu nggak perlu pakai masker nggak apa-apa. Lebih tapi kalau yang smoke ya smoke yang asap ini harus pakai karena pertama secara kasat mata memang visibility-nya kita menjadi sangat pendek kan, sangat menurun. Tetapi juga bisa dicium, ya kan Bu Dokter ya, ada aromanya.
3: Ada aroma.
2: Dan kadang asap di mata juga pedih, ada pedih, itu bedanya. Tapi kalau yang kabut, pagi-pagi ada kabut, kalau kabut itu nggak ada aromanya, nggak ada baunya gitu, nggak menyengat, kemudian yeah. di mata juga mungkin nggak terlalu terasa yeah. kan gitu ya Bu ya. Dan itu kalau secara sisi kesehatan tidak berbahaya gitu. Tetapi kalau yang smog atau asap, nah ini bahaya. Perlu diperhatikan, benar memang harus pakai masker karena ini pun juga sudah berhari-hari kan.
0: Betul.
2: Ya berhari-hari, artinya kalau ada asap maka memang kita sebaiknya keluar rumah menggunakan masker. Masker pun yang terstandar ya Bu dokter ya. Iya, standar, bukan masker yang dari kain atau ya, yang apa sama aja itu nanti sama. Itu kehirup
3: tembus
2: juga.
3: Ya.
2: Iya.
3: Ada partikel
2: iya.
3: yang.
2: Apalagi memang tadi sudah disampaikan juga nilai kualitas udara sudah cukup menurun ya. Kita bisa melihat langsung di IQ Air itu bisa lihat itu bahwa Ternate itu sudah orange ya. Orange bahkan kemarin sempat merah. Artinya memang sudah tidak sehat apalagi yang untuk kaum rentan ya Bu dokter ya. Itu cukup ya berbahaya. Ya jangan sampai nanti ini asap yang berhari-hari ini kemudian menjadi ISPA kan. Nah, ini nanti PR lagi buat dinas kesehatan malah nanti ya. Jadi memang antisipasi dengan menggunakan masker. Enggak ada ruginya sih keluar misalkan kita pakai motor pakai masker ya, enggak mengurangi kegantengan apa kecantikan kita juga tidak. Aspeknya ya.
3: Iya.
2: Cuma memang kalau saat ini kadang-kadang itu kan masyarakat begitu ada kejadian dan baru ingat, begitu nyari masker enggak ada, masker udah kosong, udah ada yang borong dan sebagainya. Itu yang susah memang kadang-kadang gitu kan. Dan itu kejadian tidak hanya di Ternate atau Maluku Utara, di Sumatera, di Jakarta ya. Begitu baru ingat, nah nyari maskernya malah enggak ada, sudah habis kadang-kadang. Nah, kemudian juga ada kabut asap memang.
0: Kabut
2: asap itu memang benar-benar bercampur, jadi pagi hari biasanya asap, ada asap dan ada kabut. Nah itu, jadi memang fenomenanya berbarengan, ada kiriman asap atau ada asap di situ, kemudian juga diiringi ada kabut. Jadi bercampur partikel basah dan kering. Kalau itu memang sebaiknya harus tetap pakai masker. Ya, jadi Bapak Ibu, warga masyarakat Maluku nanti bisa melihat indeks kualitas udara. Kalau memang masih buruk, sebaiknya memang keluar rumah beraktivitas di outdoor itu harus sebaiknya menggunakan masker.
0: Pagi tadi yang saya lihat indeks kualitas udara justru yang tertinggi Sula, Kabupaten Kepulauan Sula. Ternate justru ada di posisi kedua.
2: Iya.
0: Itu Sula ya.
2: Iya, jadi memang ya.
0: Karena di sana juga karhutla di Taliabu tuh.
2: Betul.
0: Di Taliabu juga ada karhutla. Kemarin sempat diupdate beritanya.
2: Iya, karena di Taliabu infonya juga ada sedikit gambut di sana juga. Iya. Nah, tapi memang itu tadi sebetulnya di wilayah kita Maluku Utara juga ada titik apinya juga hotspotnya. Seperti kemarin di Salamada, ya kan, di TPA, kemudian di Halmahera juga ada. Plus ketambahan juga kiriman dari tetangga sebelah gitu. Betul. Jadi makin memperburuk kondisi ya, asap ini. Jadi mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini beriring dengan masuk musim hujan, mudah-mudahan kabut asap ini kemudian makin berkurang.
0: Ya. Asap kabut ini. Asap ini terbakarnya hutan ya, tapi beda ceritanya ketika TPA yang terbakar. Bukan hanya ini pohon ranting, tapi ini sudah ada sampah, jadi gas metana ya.
2: Nah, itu lebih berbahaya lagi.
0: Dampak
2: itu
0: dari gas metana sendiri, Bu, untuk kesehatan masyarakat ini, Bu.
3: Sebenarnya ini saya jawab dulu ya Jojo ya. Jojo. Distribusi maskernya. Dan apresiasi untuk Jojo selalu jadi pemerhati untuk masalah
0: bahkan
3: kesehatan.
0: Jojo mau jemput
3: mau jemput bola. Ini contoh partisipasi masyarakat yang aktif, luar biasa yang sangat care dengan kesehatan. Jadi insya Allah nanti bisa ke dinas kesehatan, tetapi saya lebih cenderung mengajak untuk ke puskesmas wilayah kerja. Kalau Jojo ada di wilayah Sangaji, Toloko dan seputarannya, berarti ke puskesmas Siko. Kalau berada di bagian Tubo dan Tafure, Tabam, nanti ke puskesmas Bari Berkesan. Karena semua stok untuk masker tersedia di masing-masing puskesmas dan semua bisa mengakses.
0: Di Tarau ya Bu ya?
3: Iya di Tarau, puskesmas Tarau di jalan belakang. Kalaupun belum sempat didapatkan langsung dari teman-teman nakes, bisa langsung ke puskesmas saja. Karena kita lebih proaktif dan kita tahu ini yang memang kita butuhkan, bahwa ada perilaku masyarakat yang care untuk kesehatan, dia mau menjemput dan selalu mau untuk hidup sehat. Dan salah satunya dengan memitigasi diri sendiri, terhindar dari kemungkinan paparan dengan asap. Tadi pertanyaannya Pak Bang Zaki apa?
0: Gas metana.
3: Jadi ini yang memang terjadi di setiap TPA itu pasti ada ya, pembentukan-pembentukan gas metan yang kemarin itu sempat kewalahannya teman-teman tim tanggap darurat yang tergabung dari BPBD, kemudian ada Perkim, DLH, Damkar, kemudian dibantu dengan kepolisian dan TNI. Itu luar biasa karena memadamkan titik-titik api yang ada di bawah, karena kelihatan dari atas sudah padam ya, tetapi asapnya ternyata titik ada apinya ada di bagian bawah, dan itu memunculkan titik-titik api baru di bagian bawah, itu membuka ruang karena oksigenasi dia masih masuk, dan ini menambah percikan apinya menjadi lebih besar. Makanya ada teknik-teknik tertentu, dan itu mungkin dari BPBD, dari Perkim, PU yang bisa memodifikasi untuk bagaimana cara pemadaman. Jadi mengantisipasi kemarin dari hasil evaluasi tanggap darurat, tim tanggap darurat Kota Ternate, paparan dari kalak BPBD itu saat ini sudah 70% menyelesaikan titik api yang ada, tinggal 30%, dan diupayakan di sisa waktu tanggap darurat ini akan diselesaikan dengan memodifikasi upaya untuk mematikan titik-titik api yang ada. Pagi tadi terlaporkan lewat WA grup bahwa
0: hujan berpengaruh.
3: Kelihatan dari atas sudah asapnya juga berkurang jauh sekali. Agak jernih ya pemandangan pagi ini. Mudah-mudahan yang di bagian bawahnya itu, karena ketinggiannya itu kurang lebih dari atas sampai ke bawah itu 10 meter ya, ada 7 meter ke bawah, ke atasnya 4 meter, 3 meter lebih. Dan ini yang harus diselesaikan di bagian belakang TPA. Jadi mudah-mudahan ya, kita berdoa saja Pak Indra, Bang Zaki, bahwa hujan akan terus mengguyur untuk Kota Ternate. Tapi jangan juga berlebihan, karena takutnya juga ada terjadi lagi mitigasi untuk kejadian-kejadian banjir yang dan banjir dan lain-lain. Jadi kita tetap harus waspada di situasi yang ada.
0: Baik Pak Indra, kita ke Pak Indra dulu. Kalau Pak Indra mengatakan tadi hujan ini tidak turun serentak, tapi ada zona musim ya.
2: Iya.
0: Zona musim ya. Semua itu bagi zona musim. Namun yang menjadi pertanyaan, hujan yang begitu derasnya dini hari tadi, tidak merata di seluruh wilayah Ternate.
2: Betul.
0: Di daerah Kalumata justru tidak ada hujan sama sekali. Daerah selatan. Kalau hujan mungkin di tengah sama utara atau di bagian barat, saya kurang tahu, tapi pagi tadi saya lihat sempat lihat medsos, ada teman-teman di Kalumata, mereka justru mempertanyakan, ini hujan di Ternate bagian mana? Di Kalumata gak ada hujan nih. Sebenarnya apa yang mempengaruhi ini hujan ini tidak merata nih Pak? Padahal kita satu wilayah yang kecil, 42 kilo ya, keliling gunung nih.
2: Iya.
0: Tapi gak merata juga nih.
2: Iya betul, jadi memang kenapa hujan gak merata? Seperti yang saya sampaikan tadi, ini kita kan di masa transisi ya. Ya. Peralihan mau memasuki musim hujan kan gitu. Baik. Sehingga memang kondisi atmosfer itu unstable misalnya, belum stabil gitu. Jadi misalnya pergerakan angin yang tadinya dari timuran ya kan, kemudian berbeda di baratan, nah gitu. Nah, curah hujan itu memang nanti akan sangat dipengaruhi oleh pola dinamika atmosfer tadi itu gitu. Ya, kenapa kemudian tidak merata? Memang pertumbuhan awannya juga masih spot-spot gitu. Baik. Ya, tidak masif pertumbuhan awannya itu merata di Maluku Utara. Jadi pertumbuhan awan ini kadang sifatnya hanya berupa spot gitu kan, hanya di Ternate saja. Tetapi memang tadi malam sebenarnya cukup lumayan masif ya, karena kalau kita lihat memang sisi selatan itu masih belum hujan gitu. Tetapi bahkan kami tadi malam sudah sempat merilis peringatan dini karena hujannya cukup deras. Ya, cukup deras, kemudian juga disertai dengan angin kencang ya. Jadi kalau kita lihat secara spasial ini ternyata memang tadi malam Ternate, kemudian Tidore, kemudian Halteng, Halbar, ini cukup masif sebenarnya hujannya ya, gitu. Iya,
0: cukup
2: masif. Iya. Tidore juga hujan, bahkan kami merilis peringatan dini karena hujannya cukup lebat tadi malam, ya. Jadi di Maluku Utara untuk hujan yang tadi malam ini sebenarnya cukup lumayan banyak ya, wilayah yang mendapatkan hujan ya, Ternate, Tidore, Halbar, Halteng, sebagian Haltim, Halut, sebagian Halut juga. Ya. Kemudian untuk yang utara dan selatan memang belum turun hujan. Ya, Morotai, kemudian Almer Selatan juga belum. Nah itu akan bertahap nanti. Nah memang hujannya ini kadang bersifat spot-spot tadi. Ya, belum secara keseluruhan karena memang belum masuk musim hujan kan kita. Ya.
0: Baik, kita terima penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Mas Ati.
5: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa nih? Radionya dikecilin sedikit kok. Halil radionya. Haji Halil, radionya dikecilin dikit.
5: Ya, Haji Halil ini Adi.
0: Oke, oke, Pak Halil.
5: Kalau hujan tadi malam, ini Adi sudah hujan.
0: Oh, di Adi juga hujan, Alhamdulillah.
5: Ya, ini Adi sudah hujan. Enggak bagus.
0: Hujan dari jam berapa tuh, Pak Halil, di sana?
5: Ya.
0: Hujan dari jam berapa di sana?
5: Sekitar jam 1 ke apa?
0: Jam 1 dini hari ya?
5: Iya, iya, sekarang malam. Tadi malam. Okay. Sudah hujan, sudah bagus. Alhamdulillah. Kita sudah dapat hujan. Kemudian tuh bagian masker itu bagian selatan atau di sini belum ada bagian itu.
0: Oke.
5: Apa dari kesehatan atau pemerintah itu tahu itu masker itu. Agar sudah semua itu masker itu lebih bagus.
0: Oke, Haji.
5: Oke, itu saja. Terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Haji Halil di Ngadi. Katanya semalam sudah hujan nih, jam 1 dini hari di sana nggak ada juga hujan. Terus menjadi pertanyaan masker, mau dapat di mana nih masker, mau beli di mana gitu. Silakan Ibu Kadis bisa menjawab.
3: Iya, jadi kalau Ngadi itu masuk wilayah kerjanya Puskesmas Gambesi,
0: Gambesi ya.
3: Bisa. Kita kemarin memang konsentrasinya ke sekolah-sekolah ya. Karena wilayah kerja ini sekolah SD kan banyak, TK PAUD juga di masing-masing wilayah Puskesmas itu. Kalau untuk Gambesi dia kurang lebih ada 4 kelurahan ya yang membawahi itu, jadi bisa. Kalau memang punya kesempatan mengakses Puskesmas langsung bisa. Atau kalau nanti dengan kader posyandu atau bidan pembina kelurahan kita punya, nanti menghubungi langsung mereka untuk ambil.
0: Baik, Ibu, saya mau nanyain sedikit lagi. Kemarin sempat kita sempat berbincang kalau kemarin ada tiba 1000 masker ya?
3: Iya, 1000 masker yang dari pusat krisis bencana.
0: Baik, bisa dijelaskan ke pendengar kita, Ibu?
3: Oh ya, jadi dalam rangka membackup kebutuhan logistik masker, vitamin ya, dan obat-obatan yang kita backup untuk kasus ISPA. Sebenarnya Dinas Kesehatan Kota Ternate sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi terkait keterpenuhan yang ada, kemudian juga dengan pusat krisis karena kita laporan per harian dikirim.
0: Oh, begitu ya.
3: Berapa jumlah kasus yang ditangani, ya, kemudian ya, berapa posko yang melayani, berapa nakes yang turun, termasuk formasi tenaga dokter, perawat sampai dengan apoteker dan lain sebagainya, kemudian upaya yang sudah dilakukan sampai melaporkan logistik. Dan ini men tercover oleh pusat krisis dan kita di backup dengan 10.000 dan masih menunggu juga kita merencanakan untuk pembelanjaan masker di tim tanggap darurat.

0: kondisi cuaca kita yang saat ini alhamdulillah sudah hujan. Apa ini yang harus disampaikan, yang harus dimitigasi oleh masyarakat kita?
1: Ya baik, mungkin ada 3 poin yang perlu kami sampaikan ya kepada masyarakat Maluku Utara. Yang pertama adalah bahwa untuk masyarakat pengguna transportasi ya, khususnya ketika memang terjadi gangguan cuaca seperti visibility pendek ya karena adanya kabut atau asap seperti saat ini, memang masyarakat hendaknya memahami itu gitu ya, bahwa itu memang iya, karena itu memang fenomena cuaca yang berbahaya untuk aktivitas transportasi darat, laut maupun udara gitu ya, sehingga masyarakat harus memahami sehingga tidak terjadi istilahnya hal-hal yang tidak diinginkan kan gitu. Kemudian yang kedua, bahwa kita ini kan memang nanti akan memasuki musim hujan gitu, dan memang kita kemarin mengalami kekeringan yang cukup panjang dan bahkan istilahnya kemarau ekstrim. Kita itu kemarau ekstrim kemarin karena sudah lebih dari 3 bulan tidak ada tetes hujan pun yang turun di wilayah kita kan gitu. Nah, ini tentu menjadi penantian yang panjang bagi masyarakat kan. Nah, ketika hujan itu sangat senang sekali kan, karena ini yang kita harapkan memang segera turun hujan di Ternate kan gitu ya. Nah, yang perlu kami sampaikan adalah pada saat awal-awal hujan ini atau masa transisi ini, biasanya hujannya itu memang seperti tadi sifatnya tidak apa namanya tidak menyeluruh, kadang berupa spot-spot. Tetapi yang menjadi perhatian adalah pada saat kita memasuki awal musim hujan ini atau masa transisi ini, kadang-kadang ini menjadi pemicu dari cuaca ekstrim. Ya, jadi di sisi lain kita senang nih sudah mulai turun hujan, tetapi yang kedua, tapi selanjutnya harus waspada karena potensi cuaca ekstrim itu lebih besar pada saat masa transisi. Apa saja, yaitu hujan lebat atau hujan ekstrim, hujan sangat lebat, kemudian angin kencang. Angin kencang itu bisa angin kencang atau angin puting beliung. Kemudian juga petir dan hujan es, karena tadi kondisi atmosfer masih unstable sehingga ini bisa memicu potensi cuaca ekstrim. Nah, ini perlu diperhatikan juga oleh masyarakat ketika hujan kemudian ada muncul juga potensi cuaca ekstrim, ini harus meningkatkan juga kewaspadaan kita untuk melakukan mitigasi bencana. Kemudian yang terakhir adalah himbauan kepada masyarakat Maluku Utara, terus pantau dan update informasi dari BMKG yang sudah tersedia di berbagai macam kanal, termasuk dari RRI. RRI kan setiap hari sudah menyiarkan juga.
0: Selalu update,
1: silakan memantau, karena manfaatkan informasi dari BMKG ini terkait informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami untuk melakukan aktivitas sehari-hari ketika mau berwisata, bekerja di daerah perairan, kemudian di daerah tepi pantai, di lereng-lereng gunung, dan sebagainya. Manfaatkan informasi BMKG untuk mendukung keselamatan dan mitigasi. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Indra. Yang terakhir mungkin dari Ibu Dokter.
2: Ya, Bang Zaki, Pak Indra mungkin mewakili teman-teman dari tim tanggap darurat pemerintah Kota Ternate, berharap kita dengan BMKG juga akan seirama harmonisasi ya untuk bagaimana menyikapi situasi kondisi cuaca di akhir-akhir waktu yang ada. Sebagaimana mungkin kejadian-kejadian yang lalu ya, kejadian banjir ruah, kemudian terjadi gempa bumi di Batang Dua, BMKG selalu membersamai pemerintah Kota Ternate, dan mungkin dalam situasi ini juga akan bersama-sama nanti dalam forum tim tanggap darurat membersamai kita. Dan Dinas Kesehatan tetap akan selalu ada untuk masyarakat, bahwa sebagai langkah antisipasi kita sudah mengedepankan upaya pencegahan dan kewaspadaan terhadap dampak kesehatan akibat paparan asap, dan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kita melihat konsentrasi asap dia pekat di udara. Kemudian gunakan masker yang sesuai saat beraktivitas di area yang berasap, menjaga kualitas udara di dalam rumah, kalau bisa ditutup dulu ya pintu, jendela, serta kalau merasakan ada keluhan-keluhan terkait dengan kondisi fisik, segera mencari fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan. Mungkin keluhan yang harus kita kenalkan ke masyarakat adalah batuk, ya, sesak napas, napas bunyi, atau iritasi pada mata dan tenggorokan. Ini menjadi perhatian khusus sehingga masyarakat bisa care untuk mitigasi kondisi kesehatannya, dan kepada sasaran yang rentan, anak-anak, ibu hamil, lansia, serta lansia yang memiliki penyakit jantung atau paru-paru

0: yang bermasalah juga dengan status asma bisa ya memitigasi dengan menggunakan masker untuk menghindari paparan asap dan mencari upaya pelayanan kesehatan kalau sekiranya kondisi kesehatan memburuk. Baik. Itu saja, Pak.
1: Baik, terima kasih Bu Dr. Fathia Zuba, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate. Terima kasih juga buat Pak Desindra Indra Kurniawan, Koordinator BMKG Maluku Utara, untuk waktunya sudah hadir di studio bersama kami pagi ini untuk mengedukasi masyarakat kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan kita semua tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Terima kasih sekali lagi untuk pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya Zaki pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, baru saja Anda ikuti dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini bersama Bapak Desindra Dedi Kurniawan SPMSI selaku Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara, dan juga Ibu Dr. Fatiah Suma MKes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin.
1: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas.
0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang